0: warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah Sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga

0: yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
1: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan

Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

0: pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Dan pagi ini tadi kita baru saja mengikuti warta berita sentral dari program 3 RRI. Dan pagi ini kita akan mengupdate informasi lalu lintas dan cuaca ya, dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan mendengar nanti kita juga akan mengupdate informasi cuaca. Tapi kita mengupdate informasi lalu lintas dulu ya, bersama Ditlantas Polda Sumbar. Dan pagi ini kita sudah terhubung dengan Bribda Suci yang berada di Simpang Jasara Harja. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Suci.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Anu.
1: Iya, kabar baik Mbak Suci pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mbak Suci, silakan untuk info perakiraan untuk kondisi lalu lintas di Simpang Jasara Harja.
2: Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Dengan saya Bribda Suci Kofifa dalam program Traffic Update. Saat ini saya berada di Simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah jalan di Simpang Ngunsarkoro menuju jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan juga kita lihat dari jalan Katib Sulaiman menuju jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam berkendara, dan serta patuhi peraturan berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi, Polantas Polda Sumbar, Rancak Banan.
1: Oke, baik. Pendengar, itu tadi laporan yang disampaikan oleh Mbak Suci. Mbak Suci, terima kasih atas laporan lalu lintasnya pagi ini, Mbak.
2: Terima kasih, Mbak Eni.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu tadi laporan langsung yang disampaikan oleh Bribda Suci Hovifah ya, dari Simpang Jasara Harja. Jadi untuk Anda yang akan melintasi Simpang Jasara Harja, tetap selalu berhati-hati dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, sebelum kita mengupdate informasi cuaca juga bersama dengan BMKG Minangkabau, kita ke informasi yang berikut ini dulu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Iya, masih bersama Pro 1 Lintas dan Cuaca di pagi hari ini, pendengar. Kalau tadi kita sudah mengupdate informasi lalu lintas bersama dengan Ditlantas Polda Sumbar, tadi bersama dengan Bribda Suci ya, melaporkan langsung dari Simpang Jasara Harja. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Ari ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Rani.
1: Iya, kabar baik Bang Ari pagi ini?
5: Alhamdulillah baik Mbak Rani.
1: Alhamdulillah, Bang Ari silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
5: Ya, baik, Marani. Ya, baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan saat ini terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, dan untuk kedepannya berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, kemudian dengan potensi hujan ringan di wilayah Padang Pariaman dan Padang. Kemudian pada siang harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Tanah Datar, 50 Kota, Bayak Bumbuh, Kabupaten Solo, Solo Selatan, dan Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini harinya masih sama, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau, dan tetap selalu stay tune dari Pos 1 Padang. Demikian, Mbak Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bang Ari.
5: Ya, Mbak.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Ari. Dengan pendengar demikian, Pro 1 Lintas dan Cuaca untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan pastikan untuk Anda tetap selalu mengupdate informasi, ya, informasi cuaca bersama dengan BMKG Minangkabau, dan pastikan tetap selalu berhati-hati dan patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin

0: Iya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Masih dengan Padang pagi ini ya, menemani Anda tentunya dalam beraktivitas. Yang baru gabung di Pro 1 RRI Padang pagi ini, selamat bergabung. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami ya, selain di 95,9 juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan pendengar, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga akan bersama dalam Dialog Padang Menyapa dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita pagi ini akan membuka opini publik. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung ya, mengomentari atau menanggapi atau memberikan apa ya, memberikan opini ya terkait dengan tema kita nanti dalam Dialog pada menyapa, itu sertifikasi halal, akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Oke, untuk Anda langsung saja dapat bergabung melalui 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja dapat berkomentar di sana ya, pendengar, nanti kita akan bacakan komentarnya terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu sertifikasi halal, akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Nah, ini berkaitan juga dengan yang disampaikan oleh pemerintah melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah menetapkan bahwa 18 Oktober 2026 ini adalah batas akhir atau deadline bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan aturan terbaru PP nomor 42 tahun 2024, yaitu kebijakan ini juga tidak lagi bisa ditawar. Nah, pendengar, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, sebagaimana yang sering diinformasikan juga melalui kanal resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini ada beberapa hal ya yang memang harus diperhatikan juga ya ketika dimana produk-produk ini ya, produk-produk wajib yang harus bersertifikat halal ya, terutama itu adalah makanan dan minuman, semua jenis olahan dan jasa penyembelihan, kemudian ada bahan baku juga terkait dengan lifestyle dan kesehatan seperti kosmetik, skincare, kemudian ada obat tradisional seperti jamu hingga suplemen kesehatan. Dan juga ada produk gunaan, yaitu seperti barang-barang yang kita pakai sehari-hari yang mengandung unsur hewan. Nah, ini juga diwajibkan ya untuk bersertifikat halal. Dan pendengar, untuk Anda langsung saja dapat bergabung bersama kami melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975, serta juga dapat bergabung di aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda pendengar, nanti juga dapat berdiskusi ya bersama kami dalam Dialog Padang Menyapa. Yang ingin bertanya boleh langsung saja di line telepon atau juga nanti dapat menyaksikan secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di pagi hari ini pendengar, sembari menunggu atensi Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan tema kita pagi ini, saya akan hadirkan dulu beberapa informasi serta juga nanti akan ada hiburan juga sembari menunggu atensi Anda pagi ini. Tetap bersama kami dalam opini publik bersama dengan Pro 1 RRI Padang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas di tengah kota dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game juga.
1: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya kak, biar HP kakak istirahat sejenak dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula kita udah lama gak ngobrol kan?
3: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada. Kita masih dalam opini publik. Jadi untuk Anda yang mungkin masih ingin menyampaikan opini Anda terkait dengan tema kita, sertifikasi halal, akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026, langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Serta juga untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming pendengar di rri.co.id. Oke, dan pendengar, sebentar lagi kita akan bersama dalam dialog Padang Menyapa di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu pendengar, saya akan hadirkan kembali satu lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti diduga menjadi salah satu sebab meningkatnya konsumsi solar di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto kepada RRI di Padang kemarin mengatakan kebutuhan solar pada aktivitas tambang ilegal cukup besar, mencapai 1.000 liter per hari. Hitungan dimaksud didapat setelah tim SDM Sumatera Barat mengunjungi salah satu lokasi peti di Kabupaten Sijunjung. Helmi menduga solar yang digunakan di area peti dibeli menggunakan truk pelansir yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung bahan bakar dalam jumlah banyak. Sebelumnya, Dinas SDM Sumatera Barat bersama Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat melakukan pengawasan langsung pada sejumlah SPBU di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan dugaan pelanggaran dalam pembelian solar bersubsidi. Di antaranya penggunaan barcode ganda untuk membeli biosolar secara berulang. Kemudian truk dengan tangki modifikasi sehingga bisa menampung biosolar dalam jumlah banyak. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam dialog Padang Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali dalam dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan tema kita pagi ini pendengar, sudah saya sampaikan sebelumnya dalam opini publik, yaitu sertifikasi halal akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Dan tentunya sudah hadir para narasumber kita di pagi hari ini yang sudah bergabung ya bersama kita dalam Zoom. Tapi sebelum saya sapa, untuk Anda pendengar dapat bergabung, nanti dapat bertanya atau dapat berdiskusi juga melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Serta juga untuk Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di pagi hari ini pendengar, seperti tema yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, ini untuk informasi juga pendengar bahwa pemerintah melalui BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah menetapkan bahwa 18 Oktober 2026 adalah batas akhir atau deadline bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Nah, ini berdasarkan juga ya dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan aturan terbaru PP Nomor 42 Tahun 2024. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan tiga narasumber kita di pagi hari ini. Saya akan sapa satu persatu dulu. Sudah hadir ada Bapak Niko Primadona SE selaku Kepala UPTD PLUD KUMKM Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko.
2: Iya, selamat pagi Bu Rani.
1: Iya, kabar baik Pak Niko pagi ya, ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya. Oke. Dan kita sapa juga, ini sudah hadir ada Bapak Dr. Haji Ikrar Abdi SAGMA selaku Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ikrar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Pak Niko.
1: Iya, kabar baik Pak Ikrar pagi ini?
3: Alhamdulillah sangat baik Bu Rani.
1: Alhamdulillah. Oke, karena di belakangnya ada pantai ya, Pak. Oke. Oke, kita sapa juga sudah hadir ada Kak Winda Nisrina Esahi selaku manajer pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Winda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rani, Pak Niko dan Pak Ikrar pagi.
1: Oke, kabar baik Kak Winda pagi ini?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Walaupun Kota Padang cuacanya sedang mendung sekali ini ya. Kayaknya mau hujan. Anginnya juga cukup kencang. Jadi untuk Anda pendengar ini kita ingatkan juga untuk tetap selalu berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang sedang beraktivitas di luar ruangan pagi ini. Oke, ini tema kita sertifikasi halal akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Nah, ini saya akan mintakan komentar di awal dulu dari masing-masing narasumber. Saya mau ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, mungkin boleh komentar di awal untuk membuka dialog kita pagi ini, Pak. Silakan.
3: Baik, terima kasih Bu Rani, Pak Niko, Bu Winda dan pendengar RRI yang kami hormati. Terima kasih bahwa terkait dengan kewajiban halal ini sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Apakah itu produk yang diproduksi dalam negeri?
1: Iya, halo Pak Ikrar? Oke, sepertinya ini kita ada gangguan Zoom ya dengan Pak Ikrar ya. Halo Pak Ikrar.
3: Dijelaskan oleh peraturan.
1: Halo Pak. Oke, tadi gimana? Sempat. Kurang jelas, tadi sempat terputus Pak Ikrar suaranya. Mungkin boleh diulang dulu informasinya, Pak. Sepertinya ini ya jaringan ya, sepertinya Pak.
3: Terkait dengan sertifikasi alat. Oh ya, sekarang gimana Bu?
1: Oh sekarang udah aman Pak.
3: Baik. Boleh dilanjutkan. Terkait dengan kewajiban sertifikat halal ini adalah amanah undang-undang dari Undang-Undang 33 tahun 2014 sebagaimana disampaikan oleh Bu Rani tadi bahwa dalam pasal 4 dijelaskan semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Mm-hmm. Artinya produk yang di dalam negeri produksinya atau yang berasal dari luar negeri itu semuanya wajib bersertifikat halal kalau ingin beredar di Indonesia atau diperdagangkan. Nah, terkait dengan masanya itu atau apa saja produk-produk yang wajib bersertifikat halal, undang-undang memberikan batasan ada periodenya, ada waktunya. Di dalam PP 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, di sana dijelaskan bahwa untuk beberapa produk itu kewajiban halalnya jatuh tempo pada Oktober 2024 dan 2026. Nah, untuk 2024 mulai dari makanan, minuman, kemudian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan juga untuk produk makanan dan minuman, kemudian hasil sembelian dan jasa sembelian, itu untuk pelaku usaha menengah dan besar jatuh tempo itu di Oktober 2024. Itu Oktober 2024. Jadi untuk pelaku usaha yang menengah dan besar. Sedangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil terhadap produk-produk yang tiga tadi, bahan makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan, hasil sembelian, untuk mikro kecil itu direlaksasi menjadi Oktober 2026 ini. Ditambah nanti dengan ada barang gunaan seperti sandang, pangan, bentuk kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan ibadah untuk umat Islam, semuanya itu juga akan jatuh tempo nanti di Oktober 2026.
1: Okay.
3: Nah, ini yang harus kita mungkin sosialisasikan, sampaikan kepada masyarakat, kepada pelaku usaha, bahwa semua produk yang disebutkan tadi, yang dijelaskan di dalam PP 42 2024 itu harus sudah bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2026. Nah, itu di dalam aturan yang terkait dengan sertifikasi halal Bu Rani. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih Pak Ikrar untuk komentarnya di awal ya. Tadi ada informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Ikrar juga terkait apa-apa saja yang memang wajib untuk bersertifikasi halal ya, Pak Ikrar. Okay, kita bergeser ke Pak Niko dulu. Pak Niko, silakan untuk komentarnya.
2: Iya. Yeah. Terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, bisa didengar ya?
1: Siap, aman Pak Niko.
2: Oke. Okay. Terima kasih ya. Terkait dengan wajib halal Oktober ini, tentu Dinas Koperasi UKM selaku pembina UMKM yang ada di Sumatera Barat tentu ini juga akan mengambil langkah-langkah untuk percepatan sertifikat halal untuk produk-produk UMKM yang harus memiliki sertifikat halal. Nah, kami terus mensosialisasikan di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di dinas maupun di UPT-UPT dan di bidang. Itu kalau ada pelatihan, ada bimbingan teknis, ada sosialisasi. Nah, kami terus ini menyampaikan bahwa produk-produk yang makanan dan minuman ini wajib punya sertifikat halal dan tenggat waktunya adalah 17 Oktober 2026. Nah, kemudian kami juga memiliki 20 pendamping halal di dinas. Nah, ini terus juga bergerak ya, mencari UMKM-UMKM yang harus memiliki sertifikat halal. Nah, kemudian kami juga mendukung kebijakan-kebijakan atau rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPJPH. Nah, contohnya nanti juga sosialisasi WHO 2026 ini sesuai dengan surat dari Kepala BPJPH RI kepada Gubernur Sumatera Barat di mana akan dilaksanakan sosialisasi WHO ini secara serentak se-Indonesia, dan kami sudah membuat perencanaannya di mana di provinsi akan dilaksanakan dua sosialisasi, kemudian di kabupaten kota ada tiga lokasi sosialisasinya. Nah, sehingga nanti informasi tentang wajib halal ini tersampaikan kepada semua pengusaha UMKM yang ada di Sumatera Barat. Mungkin demikian dulu, Ibu ya, Rani. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Niko. Oke, saya mau komentar juga dari Kak Winda nih. Kak Winda, mungkin boleh berkomentar juga di awal ini. Kak Winda, silakan.
4: Ya, terima kasih Kak Rani, Pak Niko, dan Pak Ikrar tadi. Ya, mungkin dari Umi Ofa Hakim sebagai UMKM, produksi oleh-oleh khususnya. Ya, alhamdulillah untuk saat ini banyak terkait dengan UMKM, usaha rumahan, yang memang untuk syarat bekerja sama di Umi Ofa Hakim itu memang harus memiliki sertifikasi halal. Beberapa produk itu memang masih dalam, ada yang masih dalam pengurusan, ada yang dalam perpanjangan, dan itu dengan adanya relaksasi ini mungkin bagi kami itu hal yang sangat penting sekali, karena seperti kita ketahui di Sumatera Barat mayoritas dan kunjungan wisatawan juga banyak Muslim, mereka sangat butuh sekali dengan sertifikasi halal pada produk oleh-oleh yang akan mereka bawa nantinya. Apalagi untuk beberapa waktu ini kunjungan Malaysia sangat-sangat naik signifikan sekali, dan kita sensitif dengan hal-hal yang kehalalan produk. Jadi memang bagus-bagus sekali untuk relaksasi untuk produk UMKM untuk disegerakan sertifikasi halalnya, dan mudah-mudahan kami juga bisa memberikan sosialisasi juga nanti kepada UMKM-UMKM yang datang untuk produknya, untuk segera dengan adanya relaksasi ini mungkin ada proyek-proyek atau program-program dari dinas untuk memudahkan mereka untuk pengurusan sertifikasi halalnya. Mungkin segitu Kak Rika.
1: Oke, baik Kak Winda. Oke, nah ini sudah membuka dialog kita juga pagi ini ya, dari komentar tiga narasumber kita. Oke, saya kembali ke Pak Ikrar nih. Pak Ikrar, ini kan dengan tenggat waktunya sampai Oktober 2026. Nah ini sejauh ini persentase untuk capaian sertifikasi halal di Sumatera Barat ini seperti apa? Apakah meningkat jauh peningkatan persentasenya, atau masih dalam batas normal nih standarnya nih Pak Ikrar?
3: Baik, Bu Rani, kami laporkan di sini terkait pertama dulu tentang data jumlah sertifikat halal Sumatera Barat. Jadi semenjak sertifikat halal ini dipegang oleh negara semenjak tahun 2020 sampai sekarang ini, sertifikat halal yang sudah terbit di Sumatera Barat ini sebanyak 104.683 sertifikat halal. Dan jumlah produknya, ini jumlah produknya sebanyak 223.687 produk. Sedangkan jumlah pelaku usahanya, atau istilah sekarang oleh Pak Niko, jumlah pengusahanya sebanyak 66.787 pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Nah, dengan perincian untuk usaha mikro itu 103.298 sertifikat, kemudian kecil 1.240 sertifikat, menengah 58 sertifikat, besar 44 sertifikat halal. Jadi memang untuk menengah dan besar jumlahnya masih sangat-sangat minim, sangat kecil, baru 58 sertifikat untuk menengah, 44 untuk yang besar. Kemudian dengan rincian untuk reguler itu yang masuk menengah besar, kemudian produk-produk olahan daging, jasa assembly, itu kan masuk pada reguler, itu baru sertifikat

0: nasional pada tahun ini awalnya kuota 1.350.000, tetapi karena ada penajaman, ya kan, istilah barunya, dulu kan efisiensi, jadi 1 juta, apa, 1 juta. Nah, Sumatera Barat dari awalnya kuota 32.601 sertifikat menjadi 26.345. Nah, sekarang ini terpakai 20.651 dan masih ada sisa kuota sampai pagi hari ini sebanyak 5.694 sertifikat. 5.694 sertifikat. Atau baru 78% yang terpakai dari kuota. Nah, kuota ini di dalam apa, di dalam peraturan apa, Kepala Badan, ini kuota ini harus habis di akhir Juni 2026 ini. Kalau yang 5.600 tersisa ini masih apa, belum habis di akhir Juni nanti, maka akan menjadi kuota nasional. Sedang sekarang ini sudah banyak beberapa provinsi yang kuotanya sudah habis 100%, seperti Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Lampung, itu sudah habis kuota-kuota yang diberikan oleh BPJP. Nah, itu kami mengimbau kepada pelaku usaha, pengusaha mikro kecil khususnya Sumatera Barat yang masuk ke dalam kelompok self-declare, ambil segera kuota ini. Kalau tidak, kuota yang 5.600 ini akan diambil oleh provinsi lain. Kalau habis sebelum nanti di akhir Juni, kita juga nanti di awal Juli itu bisa masuk ke kuota nasional, kuota provinsi lain. Nah, dengan ketentuan itu, kalau tidak, kuota kita yang akan diperebutkan oleh
1: provinsi lain.
0: Yang lain, alhamdulillah sebenarnya kita di Sumatera Barat ini punya penamping halal yang jumlahnya kan hampir 3.000 penamping halal itu. Nah, sekarang ini kan lagi dari pelaku satu sendiri yang mau berkeinginan untuk sertifikasi halal produk mereka, dan sekarang mereka hanya apa, mencari atau bertemu dengan pendamping-pendamping halal yang sampai saat ini keberadaan mereka itu sudah sampai ke jorong-jorong, ke desa-desa, ke kelurahan di Sumatera Barat. Hampir di semua daerah itu sudah ada tenaga-tenaga pendamping halal dari banyak lembaga di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ini kita punya lembaga itu 18, belum lagi yang lembaganya di luar Sumatera Barat, dan pendampingnya ada di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya kita cukup mewah untuk sertifikasi halal sebenarnya. Sekarang ada kemauan dari perusahaan untuk mengambil kesempatan ini, dan memang ini jatuh tempo di Oktober 2026 ini. Nah, mungkin ini nanti dari Umiava Hakim ya bisa mungkin mewajibkan kepada pelaku usahanya lagi untuk sertifikasi halal, mumpung untuk mereka itu kan digratiskan, tidak berbayar itu. Jadi tidak ada alasan sekarang ini pelaku usaha tidak mau mensertifikasi halal produk mereka. Toh mereka juga tidak berbayar, sarannya cuma cukup punya nomor induk berusaha. Mungkin itu bolehnya.
1: Nah, ini kan kalau dari yang Pak Ikrar sampaikan ada kuotanya ya, sekitar 5.600-an kuota ya, benar ya Pak Ikrar? Nah, ini kalau dari BPJPH sendiri ada langkah cepat juga nggak Pak untuk mencapai kuota ini bisa 100% agar tidak masuk ke kuota nasional juga? Dari BPJPH sendiri ada hal upaya yang dilakukan juga nggak Pak?
0: Kami dari balai terus melakukan apa, sosialisasi dalam satu di media sosial kita, ada IG kita dan juga ada TikTok. Kemudian juga kita koordinasi dengan dinas yang terkait dengan ini. Kita sampaikan, kita juga sudah bersurat ke gubernur, bupati, wali kota terkait dengan SEATI ini. Dan kuota ini harus habis nanti di akhir Juni. Nah, sekarang ini memang kita menunggu lagi dari daerah, dari dinas-dinas terkait, mungkin dari dinas koperasi, dinas Perindah, perikanan, kehutanan, yang ada pelaku usahanya, mensosialisasikan, menyampaikan kepada pelaku usaha mumpung masih ada kuota ya.

0: tersisa ini
1: Ya.
0: juga mungkin RRI bisa melalui medianya mungkin ya Onda juga
1: Ya.
0: menyampaikan kepada masyarakat. Karena memang kemarin kita dengan Pak Gubernur di acara tahunnya BI juga kita sampaikan Pak Gubernur sangat dukung. Malah beliau ya berharap ini sebenarnya jangan sampai Juni ini harus habis sebenarnya. Kalau dapat dulu di April kata beliau kan sekarang sudah di Mei masih ada kuota tersisa. Ini memang kalau tidak tentu kita di Sumatera Barat ini akan rugi kalau kuota yang sudah diberikan ini yang gratis lagi diambil oleh provinsi yang lain. Padahal ini kan biayanya jelas itu satu sertifikat itu kan 230.000. Nah kalau dihitung ya ya 25.000 kali 230.000 itu sebenarnya pemasukan yang apa ke daerah itu kemasukannya kepada pendamping yang dari Sumatera Barat kepada lembaganya yang ada, maka pemasukan income bagi daerah Sumatera memang tidak langsung masuk ke APBD, tapi kan dirasakan dinikmati oleh sertifikatnya oleh pelaku usaha, kemudian ada jasanya oleh pendamping halal, kemudian ada lembaganya juga akan menerima dari anggaran sertifikasi halal yang telah dialokasikan melalui APBN untuk Sumatera Barat. Mungkin itu Bu Rani.
1: Baik. Kita ingin tahu juga nih yang seperti ini disampaikan Pak Ikrar, karena akan ada bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait. Nah, kita ingin tahu dari dinas Koperasi UMKM ya, Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat, Pak Niko mungkin boleh menyampaikan juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ikrar. Silakan, Pak Niko.
2: Ya, Mbak Rani. Jadi yang disampaikan Pak Ikram tadi, yang pertama mungkin tentang kuota. Kuota yang masih tersisa 5.694. Nah, sekarang bulan Mei, ya, sementara yang kuota 26.000 itu bisa diselesaikan dalam 4 bulan. Jadi sekarang tinggal 2 bulan tersisa. Jadi kuota 5.694 ini, jadi insya Allah ini akan selesai dalam 2 bulan ini, sehingga ini tidak akan menjadi kuota nasional. Kita akan terus dorong teman-teman yang pendamping halal baik di provinsi maupun di kabupaten kota untuk segera melakukan sosialisasi dan melakukan sertifikasi halal di daerahnya masing-masing sehingga nanti ini benar-benar 100% untuk kuota ini bisa kita selesaikan. Nah, kemudian memang mensertifikasi halal ini butuh juga perjuangan, ya, karena banyak para pengusaha UMKM ini, ya. Jadi saya menyebutnya pengusaha UMKM ya, karena ini arahan Pak Menteri UMKM seperti itu. Karena kalau kita sebut pelaku, pelaku ini konotasinya negatif kata beliau. Jadi kita sebutnya pengusaha UMKM. Nah, memang tidak mudah juga untuk mensertifikasi halal ini juga butuh perjuangan karena pemahaman tentang sertifikasi halal ini belum semuanya paham. Ya. Jadi banyak para pengusaha UMKM yang memiliki produk yang wajib sertifikasi halal ini, mereka menganggap apa yang diproduksi selama ini sudah halal. Ya, jadi tidak perlu lagi sertifikasi halal. Nah, sementara pengakuan ya, pengakuan sertifikasi halal itu sama dengan kita sekolah. Tandanya kita tamat sekolah itu ada ijazahnya, ya, ada bukti tertulis. Begitu juga dengan sertifikasi halal, pengakuan tentang kehalalan ini tentu juga ada yang tertulisnya. Nah, ini yang butuh memang perjuangan untuk memberikan pemahaman kepada pengusaha UMKM yang memiliki produk yang wajib sertifikasi halal. Nah, ini sudah kita lakukan di kegiatan-kegiatan kita, namun mungkin belum semuanya mendapatkan informasi ini. Nah, makanya nanti kan juga ada sosialisasi bersama dengan BPJPH dan dinas-dinas terkait, termasuk mungkin kegiatan yang hari ini ya, dengan RRI, ini juga merupakan langkah-langkah kita untuk mensosialisasikan sertifikasi halal ini kepada masyarakat. Sekarang halal itu kan bukan masalah keagamaan lagi, ya bukan hanya sekedar itu, tapi halal ini juga higienis. Nah, ini tentu ini masyarakat harus paham, ya. Ini juga upaya untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan omset para pengusaha UMKM. Jadi ketika orang masuk Sumatera Barat, ketika orang berbelanja makanan dan minuman, para wisatawan sudah yakin bahwa Sumatera Barat itu makanan dan minumannya juga sudah halal. Nah, ini ada juga beberapa langkah kita, seperti kita membuat zona khas. Sekarang zona khas sudah ada di 4 lokasi. Kemudian untuk kedepannya kita juga bersama dengan UNAN akan membentuk kampung halal. Mungkin di beberapa daerah, tetapi nanti ada satu percontohan dulu di Kota Padang ini. Nah, itu mungkin demikian dulu, Ibu Rani.
1: Oke, baik Pak Niko. Artinya upayanya sudah banyak ya yang dilakukan agar ini kuotanya bisa terpenuhi 100% gitu ya. Tapi kalau dari Dinas UMKM Sumatera Barat sendiri, ada data serapan nggak Pak Niko terkait dengan UMKM mana saja nih yang mungkin serapan kepemilikan sertifikat halalnya ini masih rendah, Pak Niko?
2: Ini, jadi mungkin data yang kita miliki tentu yang merupakan binaan kita, yang ikut pelatihan, langsung mengurus sertifikasi halal. Sementara data tentang sertifikasi halal ini kan menyebar. Ya, ada juga yang di apa namanya, dilaksanakan oleh penamping-penamping halal yang bukan merupakan pegawai dinas, ya, atau konsultan di dinas. Nah, ini tentu belum semuanya kita rangkum datanya di dinas, tetapi ini akan masuk semua datanya ke BPJPH. Makanya untuk data kita selalu koordinasi dengan BPJPH.
1: Oke, jadi terupdate terus datanya ya Pak Niko. Oke, kita ke Kak Winda dulu. Kak Winda, kita ingin tahu juga nih, mungkin dari pengalaman dari produk Umi Ova Chemistry ini, untuk proses kepengurusan sertifikat halal ini seperti apa nih? Mungkin jadi bisa ada gambaran juga nih untuk mungkin bagi pengusaha UMKM ya, untuk mengurus sertifikat halalnya, jadi nggak ragu-ragu juga, wah ini dengan prosesnya sulit atau gimana, mungkin boleh disampaikan juga Kak Winda, silakan.
3: Terima kasih Kak Rani, izin Pak Niko, Pak Ikrar. Ya, mungkin di Umi Ova Hakim sendiri, halal itu memang sebuah keharusan. Memang semua produk, apalagi produk olahan kita sendiri, memang itu harus bersertifikat halal. Dan untuk pengurusan sendiri sebenarnya untuk saat ini dibandingkan tahun-tahun dahulu itu udah sangat dimudahkan, karena juga udah online, daftarannya juga udah online, dan syaratnya cuma memiliki NIB. Nanti kita masuk ke web si halalnya, nanti mungkin akan ada kunjungan, ada ikrar kehalalan juga dari BPJPH untuk tim di UMKM-nya sendiri. Dan insya Allah itu sudah tidak sulit lagi. Dan ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu kelas, Kak Rika. Kelas artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM mungkin lebih penjualannya tentu lebih tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja. Tapi ketika kita ingin naik kelas, tentu kita harus memiliki standar-standar ya, salah satunya keharusannya di sertifikasi halal ini. Bagaimana tadi kata Pak Niko dan Pak Ikraf, ini bukan hanya sekedar keharusan, ini juga menjamin kehigienisan. Karena udah memiliki sertifikat halal, otomatis produk ini dari segi produk udah layak bersih dan terjamin juga dari segi keagamaannya dengan sertifikasi halalnya tersebut. Dan di Umi Nova Hakim sendiri memang setiap ada UMKM atau usaha kecil yang masuk, kita memiliki dua standar, yaitu sertifikasi halal dan izin PIRT, Kak.
1: Oke.
3: Harus ada halalnya. Kalau mereka bilang lagi diurus, ya udah kita tunggu sampai sertifikasi halalnya keluar. Baru mereka boleh masuk kan produknya di Umi Opa Hakim.
1: Oke, baik. Kak Winda, berarti untuk di produk Umi Alfa Hakim sendiri yang masuk ya dari UMKM-UMKM mitra gitu, ini udah 100% punya sertifikat halal berarti untuk produknya?
3: Alhamdulillah udah, Kak. Ada beberapa yang mungkin ini ke dinas-dinas juga. Produk yang sebenarnya cukup potensial, hanya saja mungkin terkendala di sertifikasi halalnya, seperti kerupuk kulit. Kerupuk kulit itu memang agak susah cari pemasoknya yang memang sertifikasi halalnya itu jelas.
1: Oke. Oh, itu salah satu ini ya, salah satu yang masih menjadi kendala produknya berarti ya, Kak Winda. Oke, kita membuka interaktif ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada para narasumber kita di pagi hari ini, tentunya terkait dengan tema kita yaitu sertifikasi halal, akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Tadi sudah banyak informasi-informasi disampaikan, ada upaya dan ada ajakan juga nih untuk para pengusaha UMKM untuk segera yang belum memiliki sertifikasi halal agar segera mengurus sertifikat halalnya. Oke, jadi untuk Anda pendengar, kami membuka hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tapi untuk para narasumber ya, untuk Pak Ikrar, Pak Niko dan Kak Winda, izin kita untuk break dulu karena ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada para pendengar Prosatu RRI Padang, dan nanti kita lanjutkan kembali setelah informasi yang berikut ini.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Label halal tidak hanya berkaitan dengan bahan makanan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Di Indonesia, sertifikasi halal diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui aturan tersebut, pemerintah mendorong perlindungan konsumen sekaligus meningkatkan standar kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pasar. Produk bersertifikat halal juga memiliki daya saing lebih tinggi, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim maupun pasar global halal yang terus berkembang. Selain aspek ekonomi, sertifikasi halal juga mencerminkan tanggung jawab moral dan transparansi produsen terhadap konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, sertifikasi menjadi bagian penting dalam membangun industri yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Padang menyapa untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 masih dengan tema kita sertifikasi halal, akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026. Untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya, kami membuka line interaktif melalui telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666675, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Langsung melalui live chat kita aja pendengar, nanti kita akan bacakan ya pertanyaannya. Tapi ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kita bacakan dulu. Ini ada dari Ibu Desi di Steba. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana nasib pedagang kaki lima, gerobakan atau warung kecil di pinggir jalan? Apakah per Oktober 2026 mereka juga tidak boleh jualan lagi kalau belum punya logo halal? Nah, itu pertanyaannya. Nah, boleh ditanggapi dulu Pak Ikrar, silakan.
1: Baik, terima kasih. Sekarang kan bicara kewajiban, bukan tidak boleh berjualan lagi. Sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat tidak berbayar atau gratis dan hanya mengurus NIB. Nah, nanti masalah sertifikasi halal ini kan juga kembali kepada konsumen. Jadi kita konsumen tentu nanti ketika sudah ada yang punya label halal, sudah ada terpasang juga di kemasan itu, tentu akan lebih memilih ke produk yang sudah ada kepastian kehalalannya. Nah, apakah bukan berarti tidak boleh? Itu nanti kan konsumen, kalau konsumen masih ya apa itu disahkan. Yang jelas sekarang ini ketika produk itu atau ya produk dari pelaku apa pengusaha mikro kecil itu disertifikasi, itu kan nilainya mungkin akan lebih daripada yang tidak bersertifikat ya kan, karena memang ada kepastian ya, ada keterjaminan lah, terjamin maksudnya bahwa produk itu tadi higienis, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi kepada pelaku usaha. Contoh juga mungkin nanti di Umia Wakim ada produk yang sudah bersertifikat halal, ada label halalnya, ada yang belum ya kan. Juga perlu kami sampaikan di sini mungkin bagi Bu Winda ya, ini juga di apa ini harus kita membedakan mana yang label halal dan logo halal. Ini seringkali datang pengawasan yang banyak itu baru terpasang logo halal. Jadi halal Indonesia itu logo, itu belum bersertifikat, belum dianggap punya sertifikat halal. Karena yang betul itu adalah ada logo Indonesia, ada nomor ID-nya di bawah. Nah, jadi kalau ada nanti pengusaha mikro kecil menitipkan produknya hanya yang dipajang itu halal Indonesia, yang gambar seperti wayang itu ada tulisan Indonesia di bawah, itu bukan label itu. Itu bisa diambil dimanapun, di internet bisa diambil itu. Tapi kalau sudah bersertifikat halal itu ada nomor ID-nya di bawah. Jadi ID itulah nanti ketika kita cek atau nanti konsumen cek bisa di websitenya BPJPH, ketik nomor ID tadi akan keluar itu sertifikatnya, apa saja produknya itu. Nah, itu kami masih banyak menemukan di tempat-tempat penjualan oleh-oleh. Jadi karena wajib ya dipasang aja, itu logo betul namanya, bukan label. Jadi itu belum kami anggap sebagai sudah mendapatkan sertifikat. Nah, juga di lapangan Bu Rani, ada juga pengusaha ini, mereka sudah punya sertifikat sebenarnya, tapi tidak mencantumkan di kemasannya. Ini kami temukan kemarin itu dalam bazar-bazar di bulan Ramadan, itu kan ada pasar-pasar itu kayak di apa ya di kantor Benur kemarin itu kan ada diadakan oleh dinas waktu itu. Nah, dinas perindustrian misalnya. Jadi kami masih temukan, kami tanyakan sudah punya sertifikat Pak, tapi tidak dicantumkan di apa dipasang di kemasannya itu. Nah, ada juga yang salah punya sertifikat sudah, tapi yang dipajang atau yang dipasang di kemasannya itu hanya logo halal Indonesia, itu belum bersertifikat. Nah, kalau nanti turun tim pengawasan ini bisa bisa dianggap belum bersertifikat. Nah, ini juga perlu nanti edukasinya kepada kepada masyarakat dan juga kepada pengusaha itu sendiri. Nah, sekarang ini ya kalau dihitung jumlah sebenarnya kan sudah banyak. Kami sampaikan tadi hampir 100.000 ya kan sertifikat di Sumatera, lebih dari 100.000 sertifikat yang di Sumatera Barat. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak sebanyak itu yang kita temukan. Artinya, jadi pelaku-pelaku pengusaha kita sudah banyak bersertifikat, tapi mereka tidak paham juga atau tidak tahu atau memang ya yang belum mencantumkan di apanya di dalam kemasan produk mereka itu sendiri. Nah, ini juga kami menitip ini kepada pengusaha-pengusaha oleh-oleh. Ya, tolong dipastikan ini, tolong dilihat nanti ini baru logo halal, bukan label halal ini ya. Kalau tidak nanti di Oktober, tanggung jawab tentu ada juga di pengusaha itu sendiri ya kan, pengusaha oleh-oleh. Wah, yang sudah pasti kan di sana lah, oh ini oleh-oleh. Karena memang itu semua rata-rata kan masuk di mikro kecil. Nah, kendala tadi memang di apa di kerupuk jange. Itu sebenarnya kan memastikan ketelusuran apakah betul-betul itu dari ya kuli yang dari sapi kah. Kan kadang-kadang kan itu yang susah ditelusuri. Ya. Itu makanya agak berat juga sertifikasi halal untuk kerupuk jange. Jadi tapi sebenarnya bisa mau kan kita ada penyembelian terus itu. Berapa rumah potong kita Sumatera Barat yang sudah bersertifikat? Ada sekitar 13 itu. Kalau totalnya sekian puluh ekor satu hari, itu mungkin ratusan satu hari pemotongan, itu kan bisa dipastikan ekor buah jangnya itu bisa sebenarnya. Tapi ya ketika apa itu dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa halal, ditanyakan dari mana sumbernya, mereka tidak bisa juga kan. Mereka hanya dari pengepul dan sebagainya, itu sebenarnya kendalanya. Tapi kalau sudah halal itu bahannya sudah pasti ya apa, pasti dari ya sapi, kemudian dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal, rasanya tidak ada masalah lagi untuk sertifikasi halal kerupuk jange itu. Nah, sekarang ini memang kami berharap juga dari ya pengusaha-pengusaha oleh-oleh itu termasuk sekali. Ini memang ya sudah. Nah, kemudian yang kedua, ini kami sampaikan untuk sertifikasi halal itu ketika satu sertifikat itu kan itu disebutkan berapa produknya. Kadang-kadang ada juga pelaku usaha ini produknya ditambah bertambah ya kan, tapi belum bersertifikat. Nah, tapi tahu-tahu dicantumkan di kemasan sudah ada label halal, itu tidak betul itu. Karena memang harus didaftarkan lagi ada penawaran produk. Nah, wajib bersertifikat halal juga. Nah, karena sekarang ini sertifikat halal kan berlaku seumur hidup untuk saat ini ya kan. Jadi kalau ada penambahan produk, ada bahannya yang diganti, ya itu wajib didaftarkan lagi. Nah, kalau tidak nanti kan konsumennya akan tertipu, ini belum sertifikat tapi sudah dikatakan halal kan, sudah disertifikat. Nah, mungkin ini yang perlu juga untuk kita bersama bagi pengusaha itu sendiri, bagi konsumen, bagi masyarakat mengetahui dan membedakan mana yang logo halal, mana label halal. Kalau label halal itu bukti sertifikasi ada nomor ID-nya di kemasan produknya. Ini itu Bu Rani.
0: Oke, baik. Pak Ikrar ini sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Desi ya di Steba. Nah, ini karena keterbatasan waktu kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari 0813-5674 sekian-sekian-sekian. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ada program pelayanan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Dinas UMKM bekerjasama dengan BPJPH ke daerah-daerah pelosok Sumbar? Nah, itu pertanyaan. Mungkin karena tadi sudah ditanggapi Pak Ikrar, saya ke Pak Niko. Pak Niko, silakan.
2: Ya, Bu Rani. Untuk saat ini, ya, untuk saat ini, untuk program ke lapangan kita, kalau setiap hari Minggu pagi kita buka layanan di Car Free Day dengan mobil klinik UMKM. Nah, kalau untuk ke kabupaten kota, yang pertama kita mendorong dulu teman-teman di kabupaten kota itu untuk gencar mensosialisasikannya. Nah, kemudian kita kan juga punya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan bimtek di kabupaten kota. Nah, ini juga menjadi momen untuk kita bisa menyampaikan kepada UMKM yang ada di daerah itu. agar mengurus sertifikasi halal, dan kita juga bisa langsung proses di tempat untuk sertifikasi halal ini. Kemudian kita juga memiliki perpanjangan tangan, yaitu tenaga-tenaga pendamping yang ada di kabupaten kota. Ya, ada di 10 kabupaten kota. Mungkin tenaga pendamping kita juga belum ada di semua kabupaten kota, baru hanya 10 kabupaten kota. Nah, ini terus juga bergerak di lapangan mencari UMKM-UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, supaya mengurus sertifikasi halal. Dan tenaga pendamping kita di lapangan ini juga sudah memiliki sertifikat pendamping halal, jadi bisa langsung mereka proses untuk sertifikasi halalnya. Mungkin itu yang untuk program-program lapangan yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, baik Pak Niko. Nah, tadi ada ini juga ya Pak Niko sampaikan sebelumnya, ada akan ada kampung halal juga ya Pak Niko bersama
2: dengan. Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin boleh digambarkan sedikit nanti Pak, seperti apa programnya ini?
2: Iya, jadi kampung halal ini kita inisiasi bersama Halal Center Unan. Jadi di sana nanti di kampung halal itu yang pertama mungkin ada sentra usaha UMKM yang ada di lokasi itu. Kemudian semuanya sudah bersertifikasi halal. Kemudian ini juga ada untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya. Ya, sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke lokasi itu, dan di lokasi itu wisatawan juga berbelanja produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Nah, ada beberapa calon tempat di Kota Padang dulu ya, sebagai provinsi Tuhan di Kota Padang, jadi ada beberapa rencana tempatnya. Tetapi untuk memastikan ini, kami masih berdiskusi dengan Halal Center Unan, dengan dengan KDKS, mungkin nanti juga dengan BPJPH, untuk menentukan di mana yang paling cocok untuk dibuat kampung halal. Nah, mungkin demikian.
0: Oke, baik Pak Niko. Dan ini sayang sekali kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam dialog Padang Menyapa. Tapi sebelum kita akhiri ya dialog.
1: Murani.
0: Oh iya Pak Ikrar. Iya, ha? Iya Pak Ikrar.
1: Ya, sedikit menambahkan pertanyaan tadi buat yang di pelosok. Ya, ini teman-teman gini. Jadi sekarang ini karena pendamping halal kita itu kan jumlahnya hampir 3.000 itu. Nah, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh agama yang dibawa Kementerian Agama. Nah, penyuluh ini kan ada di KUA. Nah, sekarang ini kalau ada pelaku-pelaku apa pengusaha bisa nanti datang ke kantor apa ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA. Untuk bantu sertifikasi. Mungkin kalau di pendampingan dari apa dinas tadi kan di kota atau di kabupaten itu. Nah, sekarang ini pendamping halal kita itu sudah ada. Jadi kalau lebih gampangnya menemui pendamping itu di mana? Silakan juga nanti koordinasi datang ke kantor KUA menanyakan tentang sertifikasi. Karena memang dari Kementerian Agama masih ada satu direktur terkait dengan jaminan produk halal ini, dan sudah disampaikan juga bahwa untuk membantu ya edukasi literasi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi masyarakat sekarang ini kalau ke KUA sudah pastikan itu di kecamatan, sebenarnya kan sampai kelurahan juga kita nanti akan apa koordinasi dengan dinas PMD ya kan, terkait dengan sertifikasi halal sampai nanti ke jorong-jorong atau nagari itu nanti ada pendamping-pendamping kita di sana yang akan membantu masyarakat pengusaha mikro kecil akan sertifikat halalnya. Jadi kami juga sangat mendukung ini program pengalal juga menjadi program kami dari balai. Kita harus punya model ya, model satu mungkin kampung halal, ada juga kampung wisata halal. Dan kita sudah punya perda ya kan, perda pariwisata halal. Jadi kami ya, mungkin dengan kota juga kalau pariwisatanya kami mungkin ada satu daerah mungkin seperti kawasan Ayamani itu dengan wisatanya kan itu kan kampung ya kan
0: Iya.
1: ada satu kelurahan itu mungkin bisa dijadikan juga sebagai kawasan pariwisata halal. Nah, di situ kan produknya nanti dipastikan tersertifikasi semuanya. Ini memang dalam proses kita juga dengan Pemko Padang dan KDEKS Kota Padang dan juga provinsi. Dan kalau memang dinas koperasi juga dengan alasan tertentu, insya Allah kita akan support, akan dukung tentang kampung halal ini. Insya Allah mungkin nanti di bulan Juni atau Juli nanti kita akan undang Kepala BPJPA Babe Haikal ya kan Haikal Laksan ke Sumatera Barat untuk ada kegiatan terkait dengan halal ini atau rakor halal nanti. Mungkin itu informasi Ibu Rani, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ikran untuk tambahan informasinya. Dan kita mungkin langsung ke closing statement ya, karena tinggal beberapa menit lagi nih kebersamaan kita. Mungkin saya langsung ke Pak Niko dulu. Pak Niko, silakan untuk closing statement. Mungkin ada himbauan juga Pak Niko, silakan.
2: Iya. Jadi terkait dengan sertifikasi halal ini, sebetulnya ini pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan-kemudahan untuk pengurusan sertifikasi halal ini. Jadi himbauan bagi UMKM sebetulnya tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki sertifikasi halal karena sudah banyak kemudahan. Kalau seandainya contohnya misalnya kita tidak bisa mengurus sertifikasi halal, ada yang bisa datang ke rumah. Nah, kemudian biaya juga sudah dibantu oleh pemerintah pusat, sehingga untuk yang self-declare tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Jadi himbauannya agar UMKM yang ada di Sumatera Barat agar segera mengurus sertifikasi halal ini di daerah masing-masing. Ya, bisa datang ke kantor dinas, bisa datang ke KUA, kata Pak Ikrar tadi kan. Atau via telepon juga bisa nanti kita yang datang ke rumahnya.
0: Oke.
2: Ya. Mungkin dia. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Niko. Kemudian saya ke Kak Winda dulu. Kak Winda, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga ini. Kak Winda, untuk mungkin yang akan memasukkan produk-produknya nanti di Umi Alfa Hakim. Silakan Kak Winda. Halo, Kak. Termute sepertinya. Oke,
3: okay, ya, terima kasih Kak Rani, Pak Niko dan Pak Ikrar. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Pak Ikrar tadi tentang label dan logo halal. Ya, mungkin ini momen juga untuk kami menyampaikan kepada mitra-mitra kami untuk lebih memperhatikan lagi label mereka untuk sertifikat halalnya. Memang ketika yang ditampilkan itu memang harus memiliki ID. Jadi ketika ID-nya ditampilkan di produk, itulah syarat utama produk itu bisa kita perjualbelikan di pusat oleh-oleh Umi Alfa Hakim sendiri. Dan ini memang kita sangat mendukung program dari pemerintah karena bagaimanapun itu untuk kebaikan dan kenyamanan konsumen kita berbelanja di Umi Alfa Hakim. Jadi memang ke depan insya Allah kita akan menyampaikan, mungkin hari ini akan saya sampaikan di grup mitra tentang label dan nomor ID yang harus ditampilkan di setiap produk yang ada di Umi Alfa Hakim. Mungkin aja Kak Rani.
0: Oke, terima kasih Kak Winda. Terakhir saya ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, silakan.
1: Terima kasih Bu Rani, Pak Niko dan Bu Winda. Alhamdulillah ini kami berharap di Oktober ini nanti sebanyak-banyaknya produk dari pengusaha mikro kecil di Sumatera Barat ini sudah bersertifikat halal. Dan yang kedua, ketika sudah dapat sertifikat halal, kami harapkan untuk dicantumkan atau dipasang di kemasan produknya atau nanti di spanduk seperti kedai lontong, tempat sarapan pagi. Kalau sudah bersertifikat halal, tolong dipajang. Jadi halal ini sudah suatu menjadi satu kebanggaan bagi kita, sebagai ciri khasnya mungkin dengan dibandingkan produk lain bahwa produk kita itu sudah halal. Dan terakhir ini juga kami harap ketika ada sosialisasi konten di media sosial, tolong ditambahkan bahwa produk ini sudah halal, bukan hanya rasanya saja, harganya saja yang disebutkan murah, rasanya enak, tapi tolong juga di belakangnya dan halal. Karena halal itu juga untuk apa? Sekarang ini belum kami temukan yang seperti itu. Kalau ada iklan dan sebagainya terkait dengan produk. Terima kasih. Pada Bu Rani, Pak Niko, dan Bu Indah, dan seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ikrar, Pak Niko, dan juga Kak Winda. Terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Dialog Padang Menyapa untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dengan tema kita sertifikasi halal akselerasi sertifikasi sebelum tenggat 2026 bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Haji Ikrar Abdi SAGMA selaku Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat. Kemudian Bapak Niko Primadona SE selaku Kepala UPTD PLUD KUMKM Dinas UMKM Provinsi Sumbar dan juga Kak Winda Nisrina SHI selaku Manajer Pusat Oleh-oleh Umi Aufa Hakim Padang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Untuk Anda selamat menjalankan segala aktivitas juga, tetap selalu berhati-hati. Dan pendengar, setelah ini kita akan bersama dalam program Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Beredar foto dari akun TikTok Bumu.Ayas. Isinya memperlihatkan dua foto ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Kopdes Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Tim pemeriksa fakta Mafindo memasukkan kata kunci Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran Koperasi Desa 60 triliun rupiah dari APBN. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Diketahui konteks asli dokumentasi pertama adalah isu silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden Prabowo, para Menteri Kabinet Merah Putih, para ulama serta tokoh masyarakat Islam. Foto kedua merupakan dokumentasi konferensi pers Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Pangan. Dalam kesempatan tersebut ia memaparkan perkembangan seleksi pegawai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, bukan membahas permintaan tambahan anggaran. Kesimpulannya, konten dengan narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun rupiah dari APBN merupakan konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari tramekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Selamat menjalankan segala aktivitas. Dan kita pagi ini kembali bersama dalam program Halo RRI untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin memiliki keluhan terkait pelayanan publik, boleh langsung menyampaikannya di Halo RRI dan nanti kita akan bantu untuk mencarikan solusinya, untuk memberikan solusinya dengan menghubungi narasumber-narasumber terkait ya, untuk menjawab segala keluhan atau mungkin pertanyaan Anda di pagi hari ini. Dia pendengar langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Jadi yang mungkin tidak dapat mendengarkan kami melalui frekuensi atau juga melalui stasiun relay, boleh mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja di live chat kita, boleh disampaikan di sana, nanti akan kami bacakan. Dan pastinya untuk Anda pendengar juga dapat mendengarkan kami secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan menunggu ya atensi Anda, atau mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, boleh hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi untuk Anda dapat mengikutinya di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sembari menunggu atensi Anda pagi ini, kita akan ke hiburan dulu ya. Sembari menunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan menjadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan ya keluhan terkait dengan pelayanan publik, langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung aja dapat berkomentar di sana ya, pendengar. Dan tentunya dapat menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Dan pendengar, sebelum ke sembari menunggu atensi Anda di pagi hari ini, kita ke informasi dulu ya, pendengar, terkait dengan pelaksanaan Haji 2026, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak ini menghimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina, di mana persiapan itu dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarat. Dhanil menyebut jarak dari tenda terjauh di Markas 12 menuju Jamarat mencapai sekitar 3,5 km. Artinya jemaah dapat berjalan sekitar 7 km per hari untuk pergi dan pulang. Sementara itu, Dhanil juga menyampaikan bahwa jemaah yang mengambil nafar awal diperkirakan menempuh total perjalanan kaki sekitar 21 km. Sementara itu, jemaah yang memilih nafar sani dapat menempuh jarak sekitar 28 km. Dan ia menjelaskan fase Mina sendiri membutuhkan pergerakan fisik lebih besar dibandingkan wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Pada dua fase tersebut, jemaah lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan berzikir. Dhanil juga memastikan, pendengar, bahwa petugas operasional dan perlindungan siap mendampingi jemaah selama menjalani ibadah di Mina. Petugas juga akan membantu jemaah terutama saat pelaksanaan lontar jumrah di Jamarat. Sementara itu, petugas juga akan disebar di 5 titik pos sepanjang jalur Jamarat. Mereka dapat dikenali melalui seragam dan topi berwarna coklat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.go.id. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik atau juga hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan Anda, langsung saja melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita masih bersama ya dalam Halo RRI, kami masih akan menunggu atensi Anda di pagi hari ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
3: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
2: Ini loh, mau bayar listrik.
3: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
2: Olin? Apaan tuh?
3: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi

0: perak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, All In by Nagari. All In by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Burung yang banyak ditemukan di kutub selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih bersama kami dalam program Halo RRI, pendengar, untuk edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan pendengar, kami masih akan membuka line telepon, ya, telepon, WhatsApp, dan juga RRI Digital yang ingin bergabung menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Langsung saja pendengar di 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Serta untuk Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital di pagi hari ini. Kami akan tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar. Oke, sudah ada penelpon, kita akan terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rani.
1: Oke, ini dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Bapak Sutan di Singkara, Rani.
1: Bapak Sutan di Singkara, oke, iya. Silakan Pak Sutan.
2: Ini mengenai RRI Pro 3.
1: Mm-hmm.
2: Katanya dulu kan mau diperbaiki, yeah, bahannya dari Jakarta belum nyampe ke sini. Mm-hmm. Tapi ya saya rasa udah sampai sekian bulan kok nggak bersih juga diterimanya.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian ada lagi ya nih.
1: Mm-hmm. Silakan Pak.
2: Kalau bisa kita mengusulkan pada Pemprov atau KAI, mm-hmm, lebih baik rel kereta api atau kereta api jalan kembali dari Saluntu Padang, mm-hmm, Padang Panjang Padang, itu lebih baik.
1: Okay.
2: Mengurangi kemacetan, terutama mm-hmm itu di Senjau Laut itu, Rani.
1: Iya. Yeah, mm-hmm.
2: Kan sering situ macet, sering mm-hmm apa nggak layak jalannya kan?
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita usulkan itu kan banyak terbantu.
1: Iya. Yeah.
2: Terutama di stasiun yang disinggahi oleh kereta api.
1: Mm-hmm.
2: Oh, dia juga bisa hidup. Banyak ekonomi yang bisa hidup. Yeah. Nah, kemudian tak ada rakyat yang protes, yang mm-hmm demo. Masalahnya jalannya sudah ada dari dulunya.
1: Oke.
2: Okay. Sudah pasti kita sudah mengurangi biaya pengeluaran pembebasan lahan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita bikin jalan baru, sering ribut.
1: Iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Nah, kan kita lihat sekarang ini kan, butuh berapa periode jalan tol di Sumbar ini ditolak, inilah.
1: Mm-hmm.
2: Karena terutama pembebasan lahannya yang bermasalah.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, kalau bisa, Pemprov dan KAI harus bekerja sama untuk mengusulkan ke pusat. Supaya okay kereta api ini bangkit kembali. Nah, ada lagi batu bara misalnya. Hmm. Berapa banyak jejer batu bara mobil-mobil besar tuh yang pasti di jalan. Bukankah itu mengganggu nih?
1: Hmm. Yeah.
2: Nah, itu kita usulkan. Semoga Pemprov okay dan KAI mendengarkan keluhan kita ini.
1: Hmm. Okay.
2: Terima kasih, Rani.
1: Iya, sama-sama Pak Sutan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sutan di Singkara ya, sudah menyampaikan mungkin bukan keluhan ya, ada saran, kemudian ada pertanyaan juga, ini terkait dengan siaran Pro 3, kenapa belum bersih juga siarannya. Kemudian ada saran yang disampaikan oleh Pak Sutan terkait dengan jalur kereta api yang diaktifkan kembali. Jalurnya itu dari Solo ke Padang ya, kemudian ada jalur Solo juga yang disampaikan untuk mengurai kemacetan juga ya. Ini saran dari Pak Sutan. Ini kita akan coba menghubungi narasumber terkait, Pak Sutan, jadi ditunggu aja, jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih akan mencoba menghubungi narasumber terkait untuk menjawab yang disampaikan oleh Pak Sutan. Dan pendengar, untuk Anda, kami masih akan terima juga yang ingin menyampaikan ya, menyampaikan keluhannya terkait dengan layanan publik atau hal-hal yang ingin disampaikan juga ya terkait dengan lingkungan di tempat tinggal Anda. Boleh langsung saja di 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666675. Kita masih akan bersama hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi kita jeda dulu pendengar, kita break sebentar. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Wow, kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kiapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wawu. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadinata Jumudo, Rang Mudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan dan pegang ya negara jargonnya. Oke, okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI pendengar, dan tadi sudah ada Pak Sutan di Singkara yang sudah menyampaikan pertanyaan dan juga saran. Nah, ini saran dari Pak Sutan, salah satunya adalah kepada Pemprov ataupun KAI untuk bisa nggak mengaktifkan kembali jalur kereta ya, rute Sawahlunto, Padang, kemudian Kota Solo juga. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu mengurangi kemacetan. Nah, ini untuk menjawab hal ini, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak M. Reza Pahlevi selaku Asisten Manajer Humas KAI di Divre 2 Sumbar. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza.
2: Ya, selamat pagi, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah baik. Izin Pak Reza dengan Rani di Studio Pro 1.
2: Ya, okay. Ibu.
1: Oke, okay. Kabar baik Pak Reza pagi ini?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik. Ini kebetulan saya lagi di Pariaman juga, Ibu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kita kebetulan berbarengan dengan kegiatan penutupan perlintasan sebidang dalam rangka untuk memberikan peningkatan kesadaran bagi masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Pariaman ini.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay.
1: Okay, berarti ini sedang berlangsung ya, Pak Reza?
2: Betul,
1: ya?
2: Okay. Betul sekali, Ibu.
1: Oke, okay, baik. Kita minta waktunya sebentar ya, Pak Reza ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, untuk menjawab apa ya? Ada tadi sumbang saran juga dari pendengar kita. Mungkin boleh ditanggapi dulu Pak Reza, silakan.
2: Ya. Ya. Terkait dengan reaktivasi jalur yang ada di Padang Panjang ya, Bu ya.
1: Mm-hmm.
2: Padang Panjang, Sawahlunto dan sekitarnya. Seperti itu, Bu?
1: Iya, benar Pak Reza.
2: Iya. Oke, terkait dengan reaktivasi ini, itu kan kita sudah ada penugasan, Bu, ya, dalam artian PT Kereta Api Indonesia Persero yang dalam hal ini, yaitu di Divisi Regional 2 Sumatera Barat ini, kita penugasannya hanya sebagai operator keretanya.
1: Okay.
2: Sementara untuk reaktivasi jalur ataupun pembukaan jalur baru dan lain sebagainya, itu merupakan kewenangan ataupun domainnya dari teman-teman Kementerian Perhubungan.
1: Mm-hmm.
2: Seperti itu.
1: Oke, okay. Okay, berarti nanti kita akan kontak juga ya teman-teman dari Dinas Perhubungan untuk menanyakan hal ini ya Pak Reza.
2: Betul, dari Kementerian Perhubungan Ibu.
1: Oke, okay, dari Kementerian Perhubungan.
2: Iya, okay. Betul, yang dalam hal ini bisa mungkin nanti ke teman-teman yang ada di Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 2 Padang. Seperti itu.
1: Oke, okay. Okay. Mungkin Pak Reza ini mungkin sebelum kita apa ya, kita akhiri perbincangan, mungkin ada himbauan mungkin dari Pak Reza sendiri terkait dengan mungkin kegiatan yang sedang Pak Reza lakukan, dan juga mungkin boleh disampaikan juga mungkin informasi-informasi penting Pak Reza, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya.
1: Ya.
2: Pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan penutupan perlintasan sebidang khususnya yang berada di wilayah operasional kita di Kota Pariaman. Dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tentunya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, kami menghimbau kembali kepada seluruhnya agar lebih waspada dan berhati-hati pada saat melintasi perlintasan sebidang.
1: Ya.
2: Karena tanggung jawab untuk keselamatan, baik itu keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan diri kita sendiri, itu merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Mm-hmm.
2: Semoga dengan adanya peningkatan kesadaran ataupun ketaatan daripada masyarakat semua dan semua instansi terkait yang terlibat, kita bersama-sama dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Mungkin itu dari kami, mohon kerjasama daripada seluruh warga Provinsi Sumatera Barat sehingga kecelakaan di perlintasan sebidang ini tidak terjadi lagi.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Reza atas informasi dan waktunya di pagi hari ini.
2: Ya, selamat, terima kasih Ibu.
1: Ya, selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Reza. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Ada Pak Muhammad Reza Pahlepi ya, selaku asisten manajer Humas KI Divre 2 Sumbar, tadi yang menanggapi ya saran dari Pak Sultan di Singkara. Oke, nah kalau dari informasi yang disampaikan oleh Pak Reza ya, ini untuk KAI sendiri itu sebagai operator. Nah, tapi kalau untuk yang membuka jalur baru dan sebagainya itu nanti berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Nah, ini nanti kita akan mungkin mencoba menghubungi juga terkait ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar, kami masih membuka line Halo RRI kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975, serta untuk Anda juga dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan berkat kita masih akan bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi kita jeda dulu, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Suara manusia merupakan sesuatu yang ajaib. Mengekspresikan pikiran-pikiran kita melalui kata-kata membuat hidup benar-benar indah. Namun, pernahkah Anda berpikir fakta-fakta tentang suara manusia? Dikutip dari merdeka.com, berikut diantaranya fakta-fakta tentang suara manusia. Fakta pertama, suara manusia pertama kali dalam sejarah direkam pada tahun 1860. Saat itu adalah tahun yang sama ketika perekam suara pertama kali diciptakan. Fakta kedua, tahukah Anda bahwa otak dan suara manusia memiliki koneksi yang luar biasa? Sebuah otak manusia menjadi ekstra aktif ketika seseorang bernyanyi atau hanya sekedar berbicara. Bukankah itu menakjubkan? Itulah sebabnya terkadang ketika kita mengambil suara saat menyanyi dan fals, otak langsung mengirimkan pesan bahwa suara kita fals. Maka suara pun harus dinaikkan atau diturunkan mengikuti nada. Menarik bukan? Fakta selanjutnya, ini mungkin yang paling menarik. Ternyata berbicara pelan seperti berbisik, maka pita suara benar-benar bekerja lebih keras daripada kita berbicara dengan nada normal.
1: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Iya, masih bersama kami dalam program Halo RRI Pendengar, dan kita akan menjawab keluhan dari Pak Sultan di Singkara ya, terkait dengan siaran Pro 3 tidak bersih. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan. Oke, untuk menjawab hal ini kita sudah bersama dengan Katim TMB RRI Padang, ada Bang Azman Afandi atau Bang Maman. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Maman.
3: Waalaikumsalam Rani.
2: Iya, Bang Maman, kabar baik pagi ini Bang?
3: Alhamdulillah Rani, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat juga Bang Maman. Oke, boleh Bang Maman langsung ditanggapi ini keluhan kali ya dari keluhan pendengar kita. Silakan.
3: Iya, kalau di Singkara sih kemungkinan besar bersihnya emang kurang bersih, karena arah anten Pro 3 itu arahnya ke arah Pariaman.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kemungkinan sangat bersih di sana ya tergantung power yang dibuka sih sebenarnya. Tapi yang pastinya RRI Padang akan terus melayani keluhan-keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan di sini nggak dapat, di sini nggak dapat, di sini nggak dapat, di sini nggak bisa diterima dengan bersih. Yang pastinya RRI Padang akan terus berupaya terus untuk melayani lah para pendengar-pendengar kita. Ada satu lagi, kalau pengen yang lebih bersih Rani, kan kita punya ini di Android.
2: Iya, aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital ya, di sana aja. Jadi kalau ke sawah misalnya, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang berada di kampung-kampung bisa dengarkan Pro 3 melalui gadgetnya atau melalui handphonenya, begitu Rani.
2: Oke, Bang Maman, berarti untuk daerah sekitar Singkarak memang untuk penerimaan Pro 3-nya memang ini ya, kurang bersih juga ya Bang Maman ya?
3: Kemungkinan besarnya iya, karena arah anten Pro 3 itu arah ke Pariaman, arah ke Agam gitu. Jadi arah ke sana kalau cuacanya bagus, mungkin bagus gitu loh. Karena kan FM ini tergantung dengan cuaca dan tergantung dengan kondisi. Kalau banyak gedung tinggi, banyak gunung, atau banyak perbukitan, itu akan menghambat sinyal FM-nya begitu.
2: Oke, berpengaruh berarti ya dengan
3: sangat berpengaruh. Banget gitu loh.
2: Oke, baik. Bang Maman, ini mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar kita yang mendengarkan RRI, terutama RRI Padang ini, Bang Maman, silakan.
3: Ya, kami mohon informasi juga sih. Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3, gimana penerimaannya di daerah-daerah yang cukup jauh seperti di Sekara itu, di Solo Selatan gitu loh. biar kami bisa mengoptimalkan pemancar-pemancar yang ada di RRI Padang, begitu Rani.
2: Oke, baik. Maman, terima kasih atas informasinya di siang di pagi hari ini ya.
3: Oke, Rani.
2: Oke, Maman, selamat beraktivitas kembali. Yuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar, kita sudah bersama tadi dengan Katim TMB RRI Padang, ada Bang Asman Afandi atau Bang Maman ya, sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sutan di Singkara. Oke, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, tadi sudah dia nelfon, boleh ditelpon kembali ya di 812878, atau juga yang ingin bergabung di WhatsApp, kita masih buka di 0811 666 6975. Oke, kita terima dulu ini yang ada di WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Rani.
2: Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Dengan Bapak Hendra.
2: Bapak Hendra, oke, silakan Pak Hendra.
4: Saya sangat setuju dengan pendapat dari Pak Sultan di Singkarak tadi ya. Karena masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan itu sangat membutuhkan informasi. Nah, dibandingkan dengan radio-radio swasta, RRI ini adalah radio yang selalu menyampaikan informasi selama 24 jam. Makanya masyarakat di pedesaan butuh informasi, tidak hanya hiburan tapi juga informasi-informasi. Makanya stasiun relay RRI di kabupaten, di kota Madia itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dan juga masalah siaran Pro 3 itu juga harus menyebar ke seluruh Indonesia, tidak hanya di perkotaan saja, tidak hanya di ibu kota provinsi saja, tapi harus merambah ke seluruh kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Itu barangnya.
2: Oke, siap Pak Hendra. Terima kasih tambahannya, Pak Hendra. Oh, ada lagi? Ya, silakan.
4: Terus saya sangat mempertanyakan kenapa sekarang jalur Lembah Ane itu sudah 7 bulan progres pembangunannya itu pelaksanaan pembangunan perbaikan jalur Lembah Ane sampai memasuki bulan ke-7 belum juga rampung itu. Ini kenapa? Dan kemarin terjadi aksi pemalakan yang dilakukan oleh salah satu preman terhadap mobil kampus Unan. Nah, seharusnya jalur Lembah Ane ini dipercepat pembangunannya. Karena ini jalur Lembah Ane ini ada urat nadi perekonomian Provinsi Sumatera Barat.
2: Baik, Pak.
4: Dan Hendra, mudah-mudahan 1 bulan ke depan jalan Lembah Ane ini bisa dilalui oleh kendaraan tidak hanya roda 2, roda 4, tapi juga roda 6.
2: Baik, Pak Hendra. Terima kasih ya, Pak Hendra, sudah bergabung.
4: Iya, salam dari Cilacap, Mbak Rani.
2: Siap. Terima kasih,
4: Pak Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hendra, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan karena keterbatasan waktu kita juga ya, ini pertanyaan Pak Hendra mungkin nanti kita akan tanggapi di hari Rabu. Kita bergeser ke hari ini ya, Rabu kita libur nih untuk Halo RRI-nya. Jadi kita kembali bertemu di hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, setelah Idul Adha ya pendengar. Dan pastikan untuk selalu mengikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan untuk Anda, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas dan pastikan tetap selalu waspada, mematuhi segala rambu-rambu lalu lintas untuk Anda yang membawa kendaraan, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Edrianto menemani Anda dalam Padang siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Percaya lagi.
1: saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Berlian dan Alifia Aini menjadi pemenang pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat 2026 kemarin. Pasangan tersebut sekaligus menjadi wakil Sumatera Barat untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa di tingkat nasional. Ketua Panitia Pemilihan Duta Bahasa Sumatera Barat Yolanda mengatakan, pemilihan Duta Bahasa merupakan agenda tahunan dalam rangka mendorong peran generasi muda pada perkembangan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Yolanda menambahkan pasangan pemenang pemilihan Duta Bahasa Sumbar 2026 akan mewakili daerah ini pada ajang tingkat nasional di Jakarta pada September mendatang. Sebelum berangkat berkompetisi tingkat nasional, mereka mendapat pembinaan terlebih dahulu agar bisa meraih peringkat terbaik. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sesuatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Dan untuk kesempatan Padang siang ini bersama saya Adrianto Jasman menyapa Anda. Ini sudah hari ke-25 Mei 2026. Masih dengan rangkaian acara siaran spesial untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini yang mungkin lumayan dibilang sejuk ya. Karena kondisi tadi sempat hujan, kalau kita pantau di Sudirman 12. Ini tidak tahu ya, kalau misalnya di posisi Anda pendengar yang saat ini juga mungkin mendengarkan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat siang pendengar ya. Untuk Anda yang mendengarkan melalui pemancar Painan, Bukit Gompong Solo, Solo Selatan, Kepulauan Mentawai, Darmasraya, dan Bukit Palakan. Dan itu juga untuk Anda secara global juga mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang dia bisa download di smartphone Anda. Dan mudah-mudahan juga untuk hari ini, karena memang di Senin identik dengan awal dari kesibukan gitu ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda persiapkan untuk hari ini bisa selesai dan terlaksana seperti rencana yang diharapkan seperti itu pendengar. Baik, untuk itu kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan juga informasi untuk Anda spesial pastinya. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak, sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Samah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kabar baik ya untuk kesempatan siang hari ini. Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat. Perdagangan Senin 25 Mei 2026. Pada awal sesi perdagangan IHSG berada di zona hijau pada level 6.187,65. Nah, ini berarti lebih tinggi dibanding penutupan perdagangan Jumat 22 Mei 2026 lalu yang mencapai 6.162,04. Nah, sehingga IHSG naik sekitar 25,61 poin atau 0,42% pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai rebound IHSG pada akhir pekan lalu belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan yang solid. Dan menurut dia, tren pasar masih berada dalam fase rapuh dan sensitif terhadap sentimen global maupun domestik. Hendra menambahkan penguatan IHSG lebih banyak ditopang aksi beli pada saham-saham siklikal dan komunitas seperti MDKA, INCO, dan juga BRPT. Sementara sektor perbankan yang selama ini menjadi tulang punggung IHSG justru masih tertahan. Dan ini artinya menunjukkan penguatan indeks belum sepenuhnya solid karena belum ditopang arus dana besar yang merata. Jadi Hendra menilai faktor tersebut meliputi inkonsistensi kebijakan pemerintah, ketidakpastian arah fiskal, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu juga pasar juga dibayangi kekhawatiran investor asing terhadap risiko pasar Indonesia.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
4: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
5: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
6: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Lebih dari 1 miliar Muslim berpuasa setiap tahun di bulan ke-9 dalam kalender Islam Ramadan. Studi menemukan, siswa di negara-negara Muslim tampil lebih baik dalam survei kinerja sekolah internasional setelah puasa Ramadan. Peningkatan prestasi di sekolah ini terutama disebabkan oleh aspek sosial dari puasa. Studi ini dilaporkan peneliti dari 3 universitas di Jerman, yaitu dari Erich Hornung, University of Cologne, Guido Schwartz dari University of Constance, dan Maurizio Strazzeri dari University of Bern di Journal of Economic Behavior and Organization edisi Januari 2023. Hasil kajian ini juga dirilis University of Constance pada Maret 2023. Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji pertanyaan apakah puasa Ramadan berpengaruh terhadap prestasi sekolah siswa kelas 8 yang berlangsung di luar waktu puasa dan apakah pengaruh ini terkait dengan intensitas puasa. Hasilnya, waktu puasa terkait dengan peningkatan kinerja siswa dalam panel skor test Trend in International Mathematics and Science Study atau TIMSS dalam kurun 1995 hingga 2019 di seluruh negara Muslim. Tetapi tidak di negara lain. Guido Schwartz, profesor di Departemen Ekonomi Universitas Konstan, mengatakan manfaat positif puasa Ramadan bagi prestasi siswa ini dikaitkan dengan spek sosial dari puasa. Penelitian menunjukkan bahwa terlibat dalam praktik keagamaan mempromosikan pembentukan identitas bersama di antara siswa sekolah dan meningkatkan modal sosial yang berguna untuk keberhasilan pendidikan. Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan rangkaian informasi yang mungkin ada perlukan juga untuk hari ini ya. Seperti halnya tadi IHSG ya. Kami update juga, selain itu juga pendengar untuk dari lapangan tenis ya. Mungkin kita bisa update juga untuk Anda penggemar tenis, pendengar. Novak Djokovic itu memastikan langkah ke putaran kedua French Open 2026 ya. Usai bangkit dari ketertinggalan di set pertama, petenis Serbia ini berhasil mengalahkan Giovanni Mpetsi dalam 4 set di Roland Garros hari Senin 25 Mei 2026. Nah, pendengar, bermain di lapangan Philippe Chatrier, unggulan ketiga tersebut menang dengan skor 5-7, 7-5, 6-1 dan 6-4. Hasil itu memperpanjang catatan kemenangan putaran pertamanya menjadi 22 laga beruntun. Djokovic datang ke Paris dengan minim pertandingan sepanjang musim 2026 dan ia hanya memainkan 11 laga tunggal sebelum tampil di turnamen Grand Slam tersebut. Nah, kurangnya pemanasan terlihat saat menghadapi servis dan forehand keras Pericard. Ya, petenis Prancis itu beberapa kali menyulitkan Djokovic pada dua set awal. Nah, momentum pertandingan itu berubah setelah Djokovic menyamakan kedudukan pada set kedua dan ia kemudian mendominasi set ketiga yang hanya berlangsung selama 22 menit.

0: panjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pusat 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kembali menyapa Anda siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu, bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya sama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho gol ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho gol y ganamos y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chartier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subakti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum, pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak siaran kami di kanal FM 95.9 MHz. Dan pendengar, untuk hari ini disampaikan bahwasanya kemarin maksud kami ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga dari maksud kami Kemenpora ya, dan juga Universitas Gadjah Mada UGM itu menandatangani nota kesepahaman MOU di Yogyakarta hari Ahad kemarin. Nah, MOU berisi tentang pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI Taufik Hidayat itu berharap sinergi antara Kemenpora dan UGM menjadi dapat menjadi landasan gitu ya, lahirnya program-program konkret yang memberikan manfaat luas bagi insan kepemudaan dan keolahragaan Indonesia. Wamenpora juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor UGM beserta jajaran atas komitmen dan dukungan dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional. Kerjasama ini menurutnya juga menjadi bukti bahwa pembangunan olahraga dan kepemudaan tidak dapat dilakukan secara parsial.

0: banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia nih.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
12: Sampah, satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar. Agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
13: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Das Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang. Mendengar anak usia dini yang mengalami kekerasan di lingkungan keluarga dinilai berisiko mengalami trauma psikologis berkepanjangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan kemampuan sosial anak hingga dewasa. Guru Besar Bidang Konseling Keluarga dan Masyarakat Universitas Negeri Padang, Profesor Yarmish Syukur di Padang kemarin mengatakan anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri maupun menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Menurutnya, pengalaman kekerasan pada usia dini termasuk dalam kelompok peristiwa traumatik yang dapat meninggalkan kesan psikologis mendalam. Trauma tersebut dapat mempengaruhi cara anak berinteraksi dengan lingkungan sosial ketika tumbuh dewasa. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, informasi sekaitan dengan kasus korupsi ya pendengar ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Semarang. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea Cukai Senin 25 Mei 2026. Nah, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dan ketiga pegawai tersebut, yaitunya Kanan, Budi Winanto, dan juga Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara ASN di lingkungan DJBP, kami ulang DJBC Semarang ya. Nah, selain 3 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta dan 1 ASN DJBC Kemenko sebagai saksi. Dan mereka, yakni IGN Denny Narendra dan juga Dana, dan juga Aditya Rahman Roni Putra. Nah, KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap para saksi tersebut, namun pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJBC.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya tepat di pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya untuk kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Boydike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Kabupaten Payakumbu dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lagi-lagi kabar berkaitan dengan tindak korupsi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan Kemenhub sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait dugaan tindak korupsi proyek penggunaan, maksud kami pembangunan ya, jalur kereta api di Direktur Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan hari ini, Senin 25 Mei 2026. Saksi yang diperiksa yakni Ariandi Arius, selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Sumatera Utara. Kemudian Herman Armada yang menjabat Kepala Seksi Audit Keselamatan pada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Serta Hanura Kelana Iriana selaku Kepala BPTD kelas 1 Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan DJKA.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
5: Itu bagus juga tuh.
6: Ah, ya itu juga ya, Mas. Bungkus.
5: Itu juga deh yang merah.
6: Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
7: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
5: Wow. Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya, Mas ya. Yang hitam, ya yang hitam.
8: Totalnya 2.300.000 ya, Mbak?
5: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
8: Maaf Mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
5: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
7: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.
9: Taukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, katakan informasi dan inspirasi dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekarang di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah untuk Anda dan selamat mengikuti.

0: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Kita harus memastikan melakukan upaya preventif semua instalasi jaringan mulai pembangkit, transmisi, dan distribusi harus dalam kondisi andal, aman, dan bisa berjalan sesuai optimal.
2: Perbankan itu suara barang syariahnya ini meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat.
3: Untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya, sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke lokasi itu, dan di lokasi itu wisatawan juga berbelanja produk-produk yang sudah bersertifikasi halal.
0: Dari berita BP POM Padang gelar aksi nasional cegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu. Perbankan syariah Sumbar kian menguat di Sumatera Barat. Dan inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Adrianto Jansman. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kota Padang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat di kalangan remaja.
4: Tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
5: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kota Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPOM yang dilaksanakan di 33 kota di Indonesia sepanjang Mei 2026. PLT Kepala BPOM Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data BPOM, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. El Yunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
4: Secara lebih apanya, memang kalau obat-obat di semua daerah kan tentunya ada, tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu.
5: Jadi, menurut El Yunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu, edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
6: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat, terutama pada generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan zat yang dapat merusak kesehatan, perilaku, keluarga, dan masyarakat.
5: Melalui kegiatan ini, BPOM Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Cahfitra melaporkan.
0: Ya, mendengar kelistrikan di Sumatera, kami ulang, di Sumatera Barat telah pulih 100% pasca pemadaman total atau blackout. Menyikapi kondisi dimaksud, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, Ajrun Karim pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemadaman total akibat gangguan interkoneksi menjadi pelajaran penting. Secara jangka panjang, PLN di Sumatera Barat menyiapkan langkah mitigasi sebagai antisipasi jika gangguan serupa terulang. Salah satunya harus ada penambahan pembangkit agar suplai listrik di Sumatera Barat bisa mandiri.
1: kita harus memastikan melakukan upaya preventif semua instalasi jaringan mulai pembangkit, transmisi, dan distribusi harus dalam kondisi andal, aman, dan bisa berjalan sesuai optimal. Yang kedua, kami berharap sesuai dengan RUPTL 2025-2034 di Sumbar ada penambahan pembangkit sendiri, Pak. Sehingga jika Sumbar mengalami pemadaman dari sistem interkoneksi Sumatera, Sumbar bisa berdiri sendiri tanpa tidak terlalu banyak membutuhkan suplai dari daerah Sumatera bagian selatan, bagian tengah, maupun bagian utara.
0: Ajrun Karim juga berharap masyarakat selalu bijak dalam penggunaan listrik harian, apalagi di tengah potensi gangguan listrik pada jaringan skala besar. Informasi lainnya, dengan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Sumatera Barat akan menjadikan Kota Padang sebagai percontohan kampung halal. Dalam hal ini, nantinya dibangun sentra UMKM di sekitar lokasi dengan produk yang disajikan 100% telah sertifikasi halal. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
7: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini terus menggencarkan sosialisasi program sertifikasi halal gratis atau sehati kepada para pelaku usaha. Langkah ini dilakukan agar sisa kuota sekitar 6.000 sertifikat halal dapat terpenuhi hingga akhir Juni mendatang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UPTD Plut KUMKM Dinas UMKM Provinsi Sumatera Barat Niko Primadona di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai percepatan di lapangan untuk mendorong pelaku usaha mengurus sertifikasi halal. Salah satu upaya yang disiapkan yaitu pembentukan kampung halal yang akan dipusatkan di Kota Padang sebagai daerah percontohan. Niko menjelaskan pihaknya akan menggandeng Halal Center Universitas Andalas UNAN dalam merealisasikan program tersebut. Sementara untuk lokasi kampung halal saat ini masih dibahas bersama sejumlah pihak terkait termasuk Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat guna menentukan kawasan yang paling tepat.
3: Untuk sebagai penariknya di situ ada objek wisatanya sehingga nanti bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke lokasi itu dan di lokasi itu wisatawan juga berbelanja produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Kota Padang dulu sebagai percontohan di Kota Padang jadi ada beberapa rencana tempatnya, tetapi untuk memastikan ini, kami masih berdiskusi dengan Halal Center UNAN, KDKS, BPJPH, untuk menentukan di mana yang paling cocok untuk dibuat kampung halal.
7: Sementara itu, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program kampung halal tersebut. Bahkan, BPJPH Sumatera Barat juga berencana mengundang Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan untuk hadir dalam rapat koordinasi sertifikat halal di Sumatera Barat.
8: Kami sangat mendukung ini program kampung halal juga menjadi program kami dari Balai. Kita harus punya model ya, model satu mungkin kampung halal, ada juga kampung wisata halal, dan kita sudah punya perda ya kan, perda pariwisata halal. Mungkin nanti di bulan Juni atau Juli nanti kita akan undang kepala BPJPH, Pak B. Haikal ya, ke Sumatera Barat, tuh ada kegiatan kayak dengan halal ini.
7: Ikrar Abdi menambahkan batas akhir kuota program Sehati 2026 akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Program tersebut mencakup sertifikat halal untuk produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, barang gunaan, bahan baku, kosmetik, hingga obat-obatan. Untuk memaksimalkan capaian sertifikasi halal di Sumatera Barat hingga 100%, BPJPH Sumatera Barat juga akan menggelar sosialisasi wajib halal Oktober 2026. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung di Gor Haji Agus Salim dan kawasan Car Free Day Sudirman Padang pada 7 Juni mendatang. Sali Dela Putri melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Berikut laporan Dodi Setio.
9: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan, pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
2: Perbankan itu Sumatera Barat syariahnya ini meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Nah, sebagai informasi, di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah, yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
9: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong ekonomi syariah menjadi penggerak baru pertumbuhan daerah di tengah penguatan sektor ekonomi halal nasional. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri kegiatan Daun Syariah Festival bertema akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital di kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat kemarin. Kembali reporter Dodik Setio menyampaikan laporannya.
9: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan Sumatera Barat memiliki modal sosial dan budaya yang kuat dalam pengembangan ekonomi syariah. Falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dinilai selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menjelaskan sektor real berbasis halal seperti kuliner halal, fashion muslim, pariwisata halal hingga pengelolaan zakat produktif kini terus berkembang di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Ditambah lagi komitmen dari berbagai pihak, salah satunya Bank Indonesia Sumatera Barat yang rutin menggelar kegiatan untuk mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah.
10: BI Sumatera Barat, Pak Majid, beserta dengan seluruh jajarannya yang konsen setiap tahun dalam banyak kesempatan, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah ini. Nah, khusus untuk tempatnya adalah kaitan dengan Daun Syariah Festival. Acara ini adalah sebagai rangkaian untuk Festival Ekonomi Syariah 2026 tingkat Sumatera nantinya dan juga tingkat nasional. Kita berharap ekonomi syariah mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
9: Kendati demikian, Mahyildi mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, integrasi antara industri halal dan sektor keuangan syariah juga dinilai belum berjalan optimal. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M. Abdul Majid Ikram, mengatakan ekonomi dan keuangan syariah kini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tetap positif dengan capaian 5,02% dan optimistis penguatan ekosistem ekonomi syariah akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dodi Istio melaporkan.
0: Ya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pendengar, berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur wilayah Padang Pariaman. Informasi selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
11: Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis bersama jajarannya baru-baru ini telah melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum guna menindaklanjuti progres pembangunan sejumlah jembatan strategis di Padang Pariaman. Audiensi tersebut membahas percepatan pembangunan 3 jembatan vital yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, yakni jembatan Kayu Gadang, jembatan Koto Burua, dan jembatan Kampung Apar. Ketiga infrastruktur tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, hingga akses pendidikan dan pelayanan dasar warga. Bupati John Kennedy Ajis dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan jembatan bukan sekedar proyek fisik semata, melainkan kebutuhan vital yang menyangkut keselamatan, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan masyarakat Padang Pariaman. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan terus bergerak dan memperjuangkan berbagai kebutuhan infrastruktur daerah demi pemerataan pembangunan hingga ke pelosok nagari.
12: Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang kami hormati, saya sama Pak Sekda, sama Rabeli Banda menyerahkan proposal mohon bantuan untuk kelanjutan pembangunan kepada Bapak Kuncoro selaku Dirut Utama Karya. Semoga berkenan untuk melanjutkan pembangunan.
11: John Kennedy Ajis menegaskan konektivitas wilayah menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur strategis harus terus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Agung Baitul Ilmi pada 27 Mei mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
13: Ya, pusatnya di Masjid Agung Nurul Ilmi di dekat kantor bupati. Itu insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Mei.
7: Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat Thomas Febriadi Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan pelaksanaan sholat dimulai pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah memilih Masjid Agung Baitul Ilmi agar jemaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan aman jika cuaca kurang mendukung. Thomas menjelaskan kondisi cuaca yang tidak stabil menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi sholat Idul Adha tahun ini. Selain itu, masjid dinilai mampu menampung jemaah lebih baik dibandingkan pelaksanaan di ruang terbuka. Dalam pelaksanaan nanti, kata Thomas, Al-Amini dijadwalkan bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ristawardi Datuk Tungke Ameh.
13: Tetap di masjid karena situasi dan kondisi fasilitas di sana cukup representatif kalau terjadi cuaca yang kurang baik, sudah ada.

0: kepedulian sosial antar warga setempat. Salidila Putri melaporkan.
1: Ya, sebelum berpisah, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. BP POM Padang gelar aksi nasional cegah penyalahgunaan obat-obat tertentu. Perbankan syariah Sumbar kian menguat di Sumatera Barat. Ya, pendengar, demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, berjumpa kembali kita di Opsi 100% Indonesia. Dan seperti biasa kita akan undang partisipasi Anda di line telepon 8128778 atau bisa juga di 0811666975. Baik, pendengar, selanjutnya tidak lupa ya, seperti biasa, silakan disimak terlebih dahulu kira-kira lagu-lagu apa saja yang sudah kita siapkan untuk 100% Indonesia hari ini. Ya. Untuk hari ini kita punya beberapa lagu ya. Yang pertama itu adalah Apa Kata Dunia dari Melly dan Dedi ya, Dedi Mizwar. Ada Bukan Anak Kemarin Sore, Armada, Giselle, Pencuri Hati, Tip X, Tanda-Tanda Patah Hati, Salahkah Tompi, Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, Utopia Baby Doll, ada Agnes Monica juga, Ku Telah Jatuh Cinta, Tanpa Batas Waktu dari Afgan, Adera Di Antara Kita, Tiga Diva, Semua Jadi Satu, Run, Karena Aku Suka Dirimu, ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, Sheila on Seven, dengan Sahabat Sejati, She, Apalah Arti Cinta, Dirimu Satu dari Ungu, dan juga ada Samsons, Tuhan Tak Pernah Salah. Ada Noah juga, Menunggu Pagi, dan terakhir ada Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia dari Mahadewi. Oke, kita akan coba terima terlebih dahulu, dan kita coba ke line WhatsApp dulu ya. Selamat siang, halo. Halo.
1: Udah siang.
0: Iya, sudah siang. Halo. Selamat siang.
1: Iya. Ntar ya, kecilin dulu radionya.
0: Halo Bu Ir. Dimatiin dulu, jangan dikecilin.
1: Dimatiin gak dengar suara ya ntar.
0: Oh iya. Tapi di telepon bisa dengar dong.
1: Iya, oh, bisa. Iya, enak juga di radio dengar.
0: Apa kabar Bu Ir? Rame kayaknya.
1: Ini ada bocah-bocah nih.
0: Bocah.
1: Iya.
0: Gimana? Sudah makan?
1: Lagi puasa.
0: Oh, lagi puasa. Masya Allah.
1: Iya.
0: Oke deh. Jadi kalau gitu nggak ada menunya siang ini.
1: nggak ada. Belum sore, ntar baru.
0: Oke oke. Jadi Bu Ir mau pilih lagu yang mana?
1: Afgan aja deh.
0: Afgan ya.
1: Agnes ada tadi, nak.
0: Agnes ada. Aku telah jadi cinta.
1: Agnes aja deh ya.
0: Agnes, oke boleh. Yeah. Salamnya buat siapa Bu Ir?
1: Buat Ian, beserta keluarga sehat selalu, okay. Lancar aktivitasnya. Yep. Terus buatnya Bu Nur.
0: Bu Nur, oke.
1: Buatnya Bang Techan.
0: Bang Techan.
1: Iya, buatnya Diana. Buatnya Ika di Batipu. Buat Uncle Gazi, Rahma dan Mary. Patrio Agrarinya kok udah jalan sendiri-sendiri nih.
0: Jangan dibahas dong. Nanti saya lagi yang salah.
1: Enggak bahas, cuman ngomong aja.
0: Iya.
1: Iya, itu lah. Nah, terus buatnya Widira, buatnya Hanafi, buatnya Ade, buatnya Ucu Dipo, buatnya Pak Agus, tak lupa buatnya Tajudin di Minahasa, terus buat Mami Regan, Mami Regan udah lama gak kedengaran suaranya nih. Terus Bu Ayu, pokoknya buat semuanya aja lah Yan, yang biasa gabung di Pro 1. Makasih Yan, salam kompak selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, udah siang.
0: Oh iya, sudah siang. Uncu Dipo
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar, Uncu?
2: Aman, amin, lancar, jodan, tentesan.
0: Oh, ya. Berarti ini, Uncu ini si bungsu ya?
2: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya, Uncu?
2: Lama
0: dan Sentosa ya.
2: Okay.
0: Oh, sama dong, sama-sama lah.
2: Iya.
0: Cuman agak dingin deh di sini kayaknya.
2: Iya.
0: Dingin. Di situ gimana, Uncu? Di sini kan agak mendung-mendung gitu.
2: Iya, sama aja.
0: Sama ya. Oke. Okay. Uncu mau diputerin yang mana?
2: Noah.
0: Noah ya.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Noah judulnya apa, yo?
2: Menunggu pagi.
0: Oh, menunggu pagi. Tadi ke pagi udah. Kok ditunggu lagi paginya?
2: Cuman lagu.
0: Oh, cuma lagu. Oke. Okay. Jadi belum makan ya. Kok lemes banget kayaknya.
2: Udah makan. Biasa aja.
0: Oh, biasa aja nya. Oke lah kalau gitu. Mau disalamin buat siapa, yuk?
2: Karena dan sepenjalan itu udah yang mendengarkan suara kita berdua udah di studio perpetuir padang di Padang untuk dispon dengan itu kepasalah.
0: Siap.
2: Dan energi krunya, pimpinannya, fan-nya, mama dispon dengan itu kepasalah anak si di Rimbo dan Tam. Ibu Danum di para pisang.
0: Iya.
2: Atau trio Argari. Ya, ya. Itu Rama Sistem. Salamnya untuk Bang Pecan yang sudah menyalami, yang akan menyalami semuanya dari awal kata ya. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uci Dispo. Atau salamnya si Ika di Batispo yang lama, yang kita kemana udah lama menghilang. Halo Ika, kemana menghilang udah lama Ika.
0: Oke, anda
2: salamnya untuk yang biasa gabung, yang tidak bisa gabung, yang udah gabung, yang akan gabung, semuanya dari awal sampai akhir disalamin.
0: Okay.
2: Salamnya tuh yang dengarkan saja melalui radio streaming manual digital di mana pun berada. Itu salamnya tuh semua-semua. Halo semua-semua.
0: Halo.
2: Itu Jiko di dalam suka terlalu tanpa terjadi telinga aktif dan pasif.
0: Okay.
2: Itu pun lagunya ya dah putar lagunya di sana itu dengar lagunya.
0: Iya. Oke. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di mana? Enam Suku Kota Solo ya. Oke. Okay. Itu katanya daerah mana yang kemarin ya? Lupa deh. Oke. Okay. Kita coba terima lagi di line WhatsApp mungkin atau di 8128778 juga boleh. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung ya. Kita coba terima lagi. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Halo. Oke, kita coba ke WhatsApp deh kayaknya ya. Selamat siang buatnya Bang Hanafi di Rimbo Datar ya, 100% Indonesia katanya. Aman, amin, lancar, luncur. Salam Bang Ian, semoga lancar luncur Sentosa, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Hendra di Cilacap, Kak Dewi di Samudra. Oh, Kak Dewi Samudra katanya. Bang Tajudin di Minahasa katanya pilih lagu Tompi, salahkah? Oke, okay, kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya ya. Dan yang lain juga nanti kita terima di line interaktif kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuma ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: hambanya tita dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan diperintahkan dan kemilan dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Ya, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada dalam tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Ya, selain itu gambar yang digunakan dalam unggahan juga diindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Ya, pendengar, demikian informasi yang kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, sudah menjelang sore.
1: Selamat siang kembali, udah siang.
0: Hampir sore.
1: Ah, jangan, udah siang.
0: Udah siang, hampir sore.
1: Ah, itu betul banget.
0: Betul
1: itu.
0: Kan?
1: Apa kabar Bang I?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
1: Wis, mantap banget jawabannya.
0: Mantap dong, mantap banget.
1: Pak. Ya, itu waktu waktu semalam habis cerita Ibu Macan, Bang I kok bisa tahu sih jawabannya?
0: Oh,
1: udah dibocorin Ibu Macan?
0: Enggak lah.
1: Atau memang itu Bang I yang nembak?
0: Kan dari awal udah ini kan, dari awal udah dibilang kan, aku udah bilang, wah enggak seru nih enggak diselesain. Oh, aku tahu kok jawabannya.
1: Oh, iya, berarti.
0: Tapi dia suruh yang nelfon jawab, ya udah nanti kalau enggak ada yang
1: iya, biar iya, aku iya, jawab. Iya, Bang I jawab kayak gitu, betul.
0: Iya.
1: Intinya Bang I tahu, tapi Ibu tuh kayak gimana gitu ya.
0: Iya.
1: Iya. Enggak, jawabannya mantap sih kan itu. Untung Bang I kasih jawaban kan.
0: Kalo
1: itu Bang
0: tidur,
1: Ican
0: ya?
1: Dan nunggu itu.
0: Jadi kalau enggak
1: udah nunggu jawaban.
0: Kalau enggak ada dapat jawaban, jadi enggak tidur gitu.
1: Iya, penasaran aja sih gitu loh. Ah, saking serunya cerita Bang I, Ibu Macan kan. Kalau enggak dapat jawaban kayak gimana? Itu makanya ditunggu. Akhirnya Bang I klarifikasi kan itu jawaban. Udah tenang, jadi simpel aja ya jawabannya ya.
0: Yalah.
1: Tapi ceritanya seru Bang I.
0: Seru ya.
1: Waduh.
0: Ya, seru aja sih kan, kalau poltaknya ngerasa kayak naik angkot, padahal naik pesawat kan, udah ada seatnya masing-masing. Di tiket udah ada nomor. Kalau naik pesawat itu kan, di tiket udah ada nomor kursinya, masa naik angkot dia enggak mau. Dia duduk di depan gitu kan.
1: Aduh, iya betul deh. Kita tunggu cerita yang seru lagi lah ya. Tapi kalau di siang kayak gini, Ibu Macan gabung nggak nanti sama Bang Ipa nggak nih?
0: Wah, kayaknya kehabisan cerita dianya, makanya nggak gabung kayaknya.
1: Oh gitu. Wah, iyalah kalau emang kayak gitu nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa ya.
1: Ya, okay. salam sehat buat Ibu Macan ya Bang I, nanti kalau gabung sampaikan ya. Salam Bang Taijan ya Bang I. Jangan ketawa.
0: Oke, silakan pilih lagunya satu aja ya.
1: Oh, Gisel dong.
0: Oh, Gisel. Baru saya mau bilang saya enggak mau ngulang lagi gitu.
1: Nah ya, apanya feelingnya Bang Taijan udah dapat ini, Bang ini pasti kayak gini sama Bang Taijan ini, masa direpotin terus. So sekali tebak dong gitu loh. Kan lagunya tadi udah disebutin satu persatu
0: semua kan.
1: Nah ya, janganlah, tapi sesekali nggak apa-apa repotin, tapi ya itulah kan tugas kita kan kayak gitu. Kalau pingin gabung
0: sekali-sekali itu
1: lagu,
0: udah sering banget tuh kayaknya tuh.
1: Nah, iya betul kan. Aduh.
0: Oke.
1: Okay deh. Salam lah buat Ibu Izanu. Terus Uncu Dipo sama Hanafi juga. Dan nanti yang di belakang Bang Teddy disalamin semua tanpa terkecuali. Jangan lupa salam Bang Taijan sama Ibu Macan nanti kalau gabung ya Bang Iya.
0: Mudah-mudahan enggak lupa. Ya.
1: Nah, ya, terus salam istimewa buat Bang I, spesialnya buat Rio Macan. Badu okay, sana. Terima kasih banyak Bang I.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Taijan ya, Teddy Macan yang ada di Rawang. Oke, okay, selamat siang menjelang sore. Halo. Halo.
2: Sore.
0: Selamat sore. Siang, masih siang.
2: Iya, masih siang nih.
0: Iya, masih siang. Ini dengan siapa ini?
2: Dari Thailand.
0: Hah? Siapa?
2: Dari Thailand.
0: Pak Inan?
2: Iya.
0: Oh, namanya Pak Inan gitu?
2: Enggak, kampungnya.
0: Oh, kampungnya. Terus namanya siapa dong?
2: Pak Lampung.
0: Hah?
2: Pak Lampung di Painan.
0: Di Painan tapi namanya Pak Lampung gitu kan.
2: Iya, orang Lampung merantau ke Inan.
0: Kenapa enggak Pak Inan aja namanya?
2: Salah.
0: Oh, jadi Pak Lampung merantau ke Painan gitu.
2: Iya, dari Lampung.
0: Ah, kan. Iya deh. Apa kabar Pak Lampung?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya.
2: Iya.
0: Sudah makan Pak Lampung?
2: Alhamdulillah masih puasa.
0: Mas. Oh, alhamdulillah, masya Allah, Pak Lampung puasa, puasa Zulhijjah ya?
2: Iya, puasa Zulhijjah.
0: Oke. Gimana? Puasa, berapa hari puasanya? Sejak tanggal 1 Zulhijjah?
2: Ya, dari tanggal 1.
0: Hah?
2: Dari tanggal 1 kemarin.
0: Oh iya, dari tanggal 1 Zulhijjah ya?
2: Iya.
0: Sampai
2: Rabu, so.
0: Iya.
2: Sampai Selasa,
0: sore. Oh iya, Selasa ya? Sampai Selasa, terus habis itu?
2: Rabu setengah, bentar, pulang bayang.
0: Ya, setelah itu lanjut lagi Senin, Kamis gitu.
2: kalau bisa.
0: Iya. Oke. Jadi Pak Lampung mau pilih lagu yang mana?
2: Tuliskan saja sama siapa nih?
0: Sama kita. Ian.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sudah lama nggak bersuara kita ya.
0: Iya Pak Lampung.
2: Sudah ada 5 tahun lah.
0: Ah, 5 tahun?
2: Rasanya.
0: Oh, 5 tahun ya. Oke. Pak Lampung ada yang mau disalamin?
2: Ya salam yang sudah masuk tadi ya.
0: Sudah masuk, oke. Okay.
2: Yang belum masuk dapat salam semua dari Pak Lampung.
0: Siap.
2: Ya, Bang E.
0: Iya, siap.
2: Makasih banyak ya, Mak E.
0: Terima kasih Pak Lampung.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lampung di Painan. Wah, lupa ya tadi nanya gimana ya Painan sekarang ya. Jangan-jangan Painan juga lagi mendung-mendung sendu kayak gini ya, jangan-jangan ya. Oke. Kita coba lagi, selamat siang jelang sore.
3: Oke, saya dari Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo. Iya, Kak Di ya?
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Kak Di?
3: Baik.
0: Oh iya, udah matang mie patuhnya, mie apa? Mie pade ya, apa sih? Hah?
3: Lagi puasa.
0: Oh iya. Yeah. Masya Allah.
3: Barakallah.
0: Sudah berapa hari puasanya Kak Flor?
3: Baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini. Oh iya deh. Gimana puasanya?
3: Alhamdulillah sampai sekarang masih aman.
0: Oh, masih aman ya. Oke.
3: Nanti sore kita buka ya.
0: Iya, bukanya pakai apa?
3: Cukup dengan secangkir teh sama itu roti aja sudah cukup.
0: Ah, emang cukup itu?
3: Ya nasi bisa mulai lah habis maghrib.
0: Oh gitu. Ya maksudnya yang itu maksudnya, bukan yang cuma sekedar teh sama ini doang kan? Mana cukup gitu?
3: Habis maghribnya ini lagi buka lagi sama itu, anaknya mau somai.
0: Oh mau somai. Iya.
3: Somai ikan tuh enak tuh yang di pendek lemang itu.
0: Iya, sama ikan.
3: Ikannya
0: ikan apa?
3: Ikan apa ya? Ikan orang tuh ya?
0: Ah, tuh kan, nggak tahu kan? Nggak tahu kan?
3: Ikan apa tuh biasanya? Tuh?
0: Ikan tenggiri itu.
3: Baru tahu aku.
0: Iya, jangan bilang ikan sapu-sapu.
3: Iya.
0: Iya deh. Oke, lebihin ya satu bungkus ya, nanti aku mampir ke sana ya.
3: Jemput.
0: Ah iya, aku mampir di sana nanti.
3: Jemputnya bukan ke sana, ke rumah.
0: Iya, ke rumah ya. Sherlock ya.
3: Tenang aja lah. Nanti ditunggu aja.
0: Ah ditunggu aja, oke.
3: Mau apa kabar?
0: Dosa loh, puasa bohong nggak boleh loh.
3: Iya, nanti aku tunggu di sini. Kapan perlu punya aku pasti.
0: Aduh. Ya terus.
3: Kampanye kamu yang bohong enggak mau ke sini. Memang aja di sana. Ya kan?
0: Ya.
3: Yeah.
0: Ya.
3: Yeah. Kamu apa kabar?
0: Oh, aman amin lancar luncur.
3: Enggak usah tanya makan deh. Lagi puasa juga kan?
0: Kok tahu?
3: Ya tahulah tempe.
0: Jadi kamu penau ya?
3: Iya. Kita penua ya. Ini ketawanya. Di perompet siapa yang bawa? Di perompet siapa yang bawa?
0: Cari tahu aja sendiri. Ngapain nanya-nanya?
3: Ya udah deh. Ntar kesana deh.
0: Iya.
3: Males juga tuh muter kesana. Ini aja udah di pro 1 kan?
0: Iya. Oke. mau disalamin buat siapa, ayo.
3: Lu gak nanya lagu apa?
0: Enggak usah. Udah tahu kok. Pasti milih lagunya Tiga Diva.
3: Siapa itu?
0: Tiga Diva?
3: Siapa itu?
0: Semua Jadi Satu judulnya.
3: Boleh deh.
0: Boleh kan, jangan. Gak perlu ditanya.
3: Nyerah gue. Salam pertama untuk Ian.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga tetap sehat selalu, panjang rezeki yang tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan tuntas nanti puasanya ya.
0: Iya, amin. Sama-sama.
3: Jadi
0: ya.
3: Ada Pak Lampung ya.
0: Jangan lupa ya sama ikannya ya. Awas loh, kalau enggak dosa.
3: Ya kalau lu kesini gua kasih.
0: Gimana Sherlock?
3: Kalau enggak lentuk aja gua kasih nanti. Tenang aja. Lu tinggal di mana ya?
0: Oh. Wah, kepo. Wah, kepo.
3: Dekat mana tinggalnya?
0: Wah, kepo.
3: Dekat sini apa enggak gitu?
0: Aku itu tetangganya Oma Nur loh, jangan salah loh.
3: Oh,
0: iya, aku tetangganya. Enggak, enggak situ, enggak. Aku bercanda. Aku bukan tetangganya Oma Nur banget lah.
3: Gitu. Yeah. Berarti ini ya di bawah langit, di atas bumi ya?
0: Wah, kok tahu? Bener-bener
3: semuanya aja lah ya.
0: Bener-bener dirimu penau ya.
3: Bukan penau. Ya udah deh. Hati you lah. Ya, yang mana enaknya aja lah ya.
0: Yang mana enaknya aja, oke. Okay.
3: Sehingga lagunya pun juga yang enak sama kamu aja. Yaudah ya. Terima okay. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung putar aja ya. Karena kita gak boleh lama-lama nih. Nanti takut ada yang pengen gabung lagi, gak ada waktu lagi gitu kan. Yang penting buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
2: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
2: Mungkin.
1: Kok cepet?
2: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mama, lihat deh, ada materai cantik warna ungu lagi viral loh di sosial media.
1: Apa sih, Dek?
2: Ih, Mama pasti gak tahu kan.
1: Materai 10.000 kan. Terus dipakai tahun 2021 kan.
2: Hah? Kok Mama lebih tahu sih?
1: Dek, jadul-jadul gini, informasi Mama masih update.
2: Informasinya dari mana, Ma? Gadget aja gak punya.
1: Ini sayang, teman Mama, radio. Gak sosial media aja yang update, radio juga.
2: Oh, pantesan.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Letkol Cihakan Darwin Buter-Buter SHMH, Kaltmil 104 Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan.

tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu RRI Padangkan oleh informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya untuk Anda yang masih bersama kami, silakan, kita masih di opsi 100% Indonesia untuk yang ingin bergabung 812878 ya, atau bisa juga di 0811666975. Baik, masih lumayan banyak lagu yang bisa Anda pilih ya. Lagu-lagu yang sudah kita sebutin tadi, silakan dipilih. Anda mau diputarkan lagu yang mana? Ya, semua lagu Indonesia ya, 100% Indonesia. Dan Anda juga bisa di kesempatan ini juga bisa menyalami mungkin teman-temannya ya, atau keluarganya ya. Yang penting untuk Anda pastinya masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming juga rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, silakan Anda juga masih mendengarkan kami di terserial stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan tidak lupa juga untuk Anda yang mungkin siang ini masih dalam aktivitasnya, karena juga mungkin pekerjaannya masih menumpuk, atau bahkan ada yang harus dikebut ya jelang libur Idul Adha ini, pendengar. Dan mudah-mudahan juga semuanya akan bisa selesai seperti yang diharapkan. Ya, silakan. Yang ingin bergabung, kalau misalnya tidak ada, kita bisa langsung ke lagu mungkin ya. Dan kita ke lagu Samsons ya. Ini spesial untuk yang mungkin sekarang ya memang melaksanakan ibadah puasa juga ya, puasa sunnah gitu ya. Selamat menjalankan dan juga mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Ma, sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus, mau dibawa kemana, Ma?
3: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
2: Bank sampah?
3: Iya, bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
2: Terus, Ma?
3: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak. Yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
2: Wah,

0: Bola tangan atau handball merupakan salah satu jenis olahraga yang mirip dengan sepak bola, tetapi cara memindahkan bola dengan tangan pemain, bukan kaki. Bola tangan adalah olahraga beregu yang dimainkan dua regu dengan masing-masing 7 pemain, 6 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Permainan bola tangan ini ternyata sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman tersebut, olahraga bola tangan atau handball dikenal dengan uraina. Kemudian seiring berjalannya waktu, olahraga ini mulai berkembang dan pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh gimnastik dari Jerman, yaitu Konrad Koch. Dia memperkenalkan olahraga bola tangan atau handball ini pada tahun 1890. Namun, permainan modern handball pertama kali diterbitkan pada 29 Oktober 1917 oleh Max Heiser, Karl Schellen, dan Erich Koenig dari Jerman. Kemudian peraturan modern bola tangan diterbitkan pada tahun 1917 di Jerman dan memiliki beberapa revisi sejak pertandingan internasional pertama yang dimainkan pada tahun 1925 untuk laki-laki dan pada tahun 1930 untuk perempuan. Olahraga bola tangan pertama kali dimainkan di Olimpiade Berlin 1936 untuk kategori handball outdoor. Pada Olimpiade di München tahun 1972, handball indoor mulai dipertandingkan untuk kategori putra dan untuk putri baru ditambahkan pada Olimpiade tahun 1976. Adapun sampai saat ini, bola tangan lebih populer untuk kategori dalam ruangan atau indoor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa kata dunia.
1: Plus satu hari di Padang Kenal Informasi dan Inspirasi dan Pendengar, mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita sudahi dulu untuk opsi siang hari ini ya. Sekaligus kita tutup untuk Padang siang ini, dan ini waktunya untuk saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya. Setelah ini pendengar, di Padang sore ini Anda akan ditemani oleh rekan Rita Ismail ya, yang menemani Anda hingga ke pukul 19 nanti insya Allah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dengan rangkaian acara siaran yang masih akan menarik untuk Anda hingga tanggal malam nanti. Dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kompas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, kita bersama di Kilas Info. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah Padang Pariaman. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bersama jajarannya baru-baru ini telah melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum guna menindaklanjuti progres pembangunan sejumlah jembatan strategis di Padang Pariaman. Audiensi tersebut membahas percepatan pembangunan 3 jembatan vital yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, yakni Jembatan Kayu Gadang, Jembatan Koto Burua, dan Jembatan Kampung Apar. Ketiga infrastruktur tersebut dinilai sangat penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah, kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, hingga akses pendidikan dan pelayanan dasar warga. Bupati John Kennedy Aziz dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pembangunan jembatan bukan sekedar proyek fisik semata, melainkan kebutuhan vital yang menyangkut keselamatan, pertumbuhan ekonomi, dan masa depan masyarakat Padang Pariaman. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di acara perbincangan kita sore hari ini, UMKM Bicara, pendengar, tentu kami menghadirkan informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk pelaku usaha, pelaku UMKM, ya, kemudian juga untuk pendengar kami, penonton kami, yang mungkin akan membuka usaha juga. Pendengar, kita berbicara tentang dari dapur rumah ke panggung utama. Nah, ini rahasia keripik lokal tembus tiga besar inkubasi. Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama dari UMKM Istiqomah, ada Kak Dwi Rani Afrilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak Rani.
1: Sore, Kak.
0: Iya, apa kabar Kak Rani sore ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih ya hadir kembali di RRI Padang ini.
1: Terima kasih juga sudah mengundang.
0: Iya. Gimana kabarnya ini ya, usahanya lancar ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini dari topik kita saja, ini rahasia keripik lokal tembus tiga besar inkubasi. Nanti bagi-bagi cerita ya Kak Rani, ini seperti apa kok bisa jadi masuk tiga besar gitu ya.
2: Iya betul.
0: Dan kita juga bersama dengan pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, ada Bang Muhammad Habibi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Habibi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang dan jelang sore.
0: Iya.
2: Ibu,
0: apa kabar Bang Habibi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ibu.
0: Alhamdulillah. Ini memang tugasnya mendampingi UMKM.
2: Iya, tugas ya. Kami mendampingi UMKM.
0: Tujuannya tentu untuk UMKM naik kelas.
2: Iya, betul Ibu.
0: Tujuan utamanya
2: progul nanti dari Bapak
0: progul,
2: Wali Kota kita.
0: Betul, UMKM naik kelas. Nah, kita ke ini dulu ya. Saya pengen tahu nih, ini keripiknya seperti apa begitu. Ini nama produknya apa nih sekarang nih?
1: Istiqomah.
0: Oh, namanya memang Istiqomah namanya ya. Jadi UMKM Istiqomah ini produknya tuh keripik-keripik apa saja tuh?
1: Itu
0: Karani?
1: Produknya ada raki maco, raki kacang, dan sekarang ada kerupuk opak, kelapa sangrai.
0: Kelapa sangrai. Itu makanan-makanan yang disuka banyak orang saja tuh ya.
2: Betul sekali Ibu.
0: Iya. Dan ini sudah berapa lama Kak Rani punya bisnis atau usaha ini?
1: Usahanya udah lebih dari 20 tahun.
0: Oh, udah lebih dari 20 tahun.
1: Iya.
0: Ternyata sudah sangat lama ya.
2: Iya, Bu, benar. Karena usahanya ini sudah turun-temurun, Bu.
0: Turun-temurun. Berarti sudah ada langganan ya, pasti ya?
2: Iya, betul
0: sudah
2: sekali, Bu.
0: Langganan, orang-orang yang pasti sudah terbiasa mencicipi keripik dari UMKM Istiqomah. Nah, ini Kak Karani, selama melakukan atau berbisnis ini keripik ini di UMKM Istiqomah, itu memang produknya dari awal sampai sekarang itu memang keripik saja, atau memang dulu misalnya kue basah dan beralih ke keripik, atau bagaimana itu perjalanannya?
1: Dulu awalnya itu cuman raki maco badarai.
0: Raki maco badarai itu maksudnya bukan yang bulat.
1: Bukan, yang maco digoreng satu-satu sama tepung, satu-satu, satu per satu gitu. Jadinya badarai.
0: Iya, iya.
1: Berpisah-pisah dia nya.
0: Iya, iya, iya. Kirain raki maco tuh yang pecah-pecah, jadi kan badarai juga gitu, bukan ya? Terus-terus.
1: Ikannya itu satu-satu, digorengnya satu-satu juga.
0: Pasti rumit tuh ya.
1: Diadon sama tepung gitu kan, adonan tepung, terus digoreng satu-satu.
0: Pasti lama tuh prosesnya kan?
1: Iya lama, awal mulanya lama, tapi sekarang nih udah yang udah kayak biasa gitu ya. Jadi
0: sekarang ada juga raki maco badarai itu.
1: Ada.
0: Terus setelah itu, setelah dari raki maco badarai berkembang menjadi.
1: Iya ada, sekarang udah ada tambah beberapa produk lagi.
0: Baik. Nah, ini selama berusaha itu sudah dapat apa saja nih dari bimbingan, mungkin dari dinas koperasi atau apa begitu?
1: Iya, bimbingan.
0: Sudah dari kapan Karani dapat mungkin pendampingan dari?
1: Pendampingan dari awal, dari awal udah ada pendampingan.
0: Apa
1: mulai dari itu kan merek, terus kayak label-labelnya, kayak perizinannya, PIRT, halal gitu kan, itu dibantu semua sama pendamping.
0: Ya, oke, itu bermanfaat sekali kan, karena biasanya konsumen sekarang pasti kalau ada PIRT atau label halal itu pasti lebih percaya kan ya.
1: Iya, betul, percaya.
0: Ya, oke. Okay. Nah, ini program inkubasi. Kan ini memang salah satu program dari ya, Dinas Koperasi. Ini pasti ada batch-batchnya juga kalau saya tidak salah.
2: Iya, betul, Bu. Nah, pada saat ini ada 3 batch.
0: 3 batch.
2: Iya, Bu.
0: Oke. Okay. Tapi kan belum semua mungkin tahu itu inkubasi seperti apa programnya. Enggak apa-apa kita ulang lagi ya.
2: Boleh, Bang, Bu, Habibie. Enggak apa-apa juga.
0: Silakan. Program inkubasi itu yang seperti apa gambarannya, Bang?
2: Program inkubasi itu adalah salah satu pembinaan yang kita berikan untuk para pelaku usaha kita. Mm-hmm. Salah satu contohnya gini, Bu. Banyak para pelaku usaha kita ini tidak mengetahui terkait AMT.
0: Mm-hmm. Apa tuh AMT?
2: Achievement Motivation Training. Mm-hmm. Apa sih motivasi dia untuk berwirausaha? Hmm. Selama ini kan motivasi mereka itu untuk berwirausaha itu karena nggak ada duit.
0: Ya, untuk cari uang ya.
2: Mm-mm, betul, Bu. Salah satu motivasi yang kita ajarkan itu, yaitu itu, Bu. Dengan adanya dorongan dari kami, semua apapun materi mulai dari CPPOB. Mm-mm. CPPOB tahu ya, Bu?
0: Nggak tahu, bagusnya di ini. Kalaupun saya tahu pasti saya nggak ingin menjelaskan gitu.
2: Cara pengolahan pangan olahan yang baik, Bu.
0: Oh, mm-mm, gitu ya. Yeah.
2: Jadi selama ini kan para pelaku usaha ini kan tidak mengetahui, Bu, mulai dari AMT, mm-hmm, CPPOB, SNI, mm-hmm, video promosi, personal branding, bahkan digital marketing dan sebagainya kita ajarkan, Bu. Mm-hmm. Bahkan sampai pembukuan ya, Kak Rani.
1: Iya, pembukuan.
0: Mm-hmm. Berarti itu semuanya ada di program inkubasi.
2: Iya. Ada. Dalam program inkubasi itu, Bu, mm-hmm, kita ada dalam satu minggu tuh sekali pertemuan. Mm-hmm. Itu pun tergantung dari para pendampingnya, Bu. Mm-hmm. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Kamis, ada hari Rabu.
0: Oh, berarti kalau lubuk kilangan lain lagi ya?
2: Lain harinya. Lagi, Bu. Mm-hmm. Kalau kami menetapkan hari Kamis ya, Karani.
1: Iya,
2: setiap hari Kamis.
0: Setiap hari Kamis. Itu
2: iya,
0: untuk seminggu. Berapa UMKM itu?
2: Itu 50 per batch-nya, Bu.
0: Oh, 50 per batch.
2: Itu pun tergantung dari para pelaku usaha kita, Bu. Mm-hmm. Ada yang datang full, ada yang tidak.
1: Tergantung kesediaannya. Mm-hmm. Ya.
2: Kebanyakan dari para pelaku usaha kita ini, Bu, dia berpikir ini, mm-hmm, kalau datang pelatihan pasti dapat duit.
1: Mm-hmm. Padahal ilmunya banyak,
2: nah,
1: ya.
2: Nah, itu dia, Bu. Yeah, yeah, yeah, salah betul, satu contohnya betul. Tadi, Bu, kita sampaikan apa-apa saja program yang diberikan sama Dinas Koperasi dan UMKM. Kita bukan hanya saja mengajarkan terkait hal itu saja, Bu, tetapi kita ada bekerja sama BPJS Ketenagakerjaan.
0: Oh, jadi pelaku usaha ini di daftarkan gitu?
2: Iya, Bu, betul. Tergantung dari para pelaku usaha kita ini, mm-hmm, mau atau tidak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Setelah itu, kalau seandainya dari para pelaku usaha kita ini belum memiliki merek, mm-hmm, kita ada pematerinya dari Kemenkum, Kementerian Hukum,
0: yeah,
2: yang menyampaikan terkait materi tersebut. Ya, Karani?
1: Iya. Mm-hmm.
2: Bukan hanya itu saja, Bu. Lalu kita akan menghadirkan juga BPOM, Bu, Badan mm-hmm Pengawas Obat dan Makanan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Mm-hmm. Dan ada juga influencer kita hadirkan ya kan, Kak Rani?
0: Mm-hmm. Jadi komplit lah ya.
2: Ya, komplit, Bu. Gratis, Bu. Tidak dipungut biaya apapun.
0: Iya, harus gratis ya, Kak Rani ya. Karena program dari
1: program pemerintah.
0: Nah, Bang Habibie, ini boleh disampaikan sekarang udah batch berapa nih?
2: Ini baru batch 1. Batch 2 insya Allah kita akan berjalan di awal Juni.
0: Awal Juni itu mulai batch 1. Ini berapa bulan sekali?
2: Sekali 3 bulan.
0: Oh, berarti yang sudah berjalan nih batch 1. Mm-mm. Berarti Juni, Juli, Agus gitu.
2: Iya, betul.
0: Itu batch 2-nya.
2: Betul, Bu. Sembari hal itu, Bu, kita akan melakukan pendataan UMKM juga, Bu. Di sepanjang jalan utama jalan raya. Mm-hmm. Itu salah satu program yang kita berikan untuk para pelaku usaha kita itu, Bu. Apabila dari pelaku usaha ini belum memiliki legalitas usaha, langsung kita bantu untuk membuatnya, Bu.
0: Mm-hmm.
2: Kebanyakan kan para pelaku usaha yang di jalan raya ini kan kebanyakan usaha besar-besar. Mm-hmm. Bukan seperti usaha Kak Rani yang ada di pinggiran rumah, mm-hmm, di gang-gang dan sebagainya.
1: Pedalaman daerah lah, mm-hmm, gitu ya.
2: Kita lebih fokuskan untuk di bulan Juni ya, Bu. Mm-hmm. Itu ada sekitar 800 pelaku usaha yang kita data, mm-hmm, per masing-masing kecamatan.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang 1000, ada yang 800.
0: Mm-hmm. Nah, Bang Habibie, ini untuk para pelaku usaha kita, apalagi tadi ada pendataan begitu kan,
2: yeah,
0: untuk pelaku usaha apalagi yang di jalan-jalan utama di,
2: yeah, betul,
0: di jalan ini. Nah, Bang Habibie, boleh diberi gambaran tidak kalau misalnya kalau di batch 2 nih, mm-hmm, di batch 2 itu mungkin siapa yang boleh ikut program inkubasi ya, ini ya. Betul. Siapa yang boleh ikut? Terus itu pelatihannya seperti apa yang dilakukan selama 3 bulan itu? Apa saja sih? Bagaimana teknisnya gitu?
2: Nah, yang pertama Mbo, kita pembukaan terlebih dahulu ya Karani. Tapi kita ada juga bekerja sama-sama BPJS Ketenagakerjaan Bu. Yeah. Menyampaikan apa-apa saja program yang kita berikan Bu. Itu yang kedua. Kebanyakan para pelaku usaha kita ini belum memiliki legalitas usaha. NIB, PRT, halal, bahkan merek. Bahkan Bu, yang keripik Bu, keripik ini kan kebanyakan dari pelaku usaha kita ini tidak memiliki SNI. Apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia. Kebanyakan yang tahu itu SNI Bina UMK. Yang langsung dikeluarkan dari sistem oss.go.id. Bahkan bukan hanya itu saja Bu, ada sertifikatnya bertingkat-tingkat nanti ya Bu. Lalu di dalam inkubasi itu tadi kan udah kita sampaikan juga Bu, materi kita ada AMT, ada CPPOB, ada digital marketing, ada personal branding dan sebagainya Bu. Kita ajarkan dari awal sampai Z Bu, dari A sampai Z. Tergantung dari pelaku usaha kita ini kesiapannya seperti apa, apa yang diketahuinya. Kalau seandainya yang diketahuinya itu hanya AMT, ya kita ajarkan yang AMT. Tapi kalau seandainya pelaku satu tidak mengerti keseluruhannya, kita ajarkan dari awal sampai akhir.
0: Berarti teknisnya nanti pertemuannya yang tadi,
2: pertemuan sekali seminggu.
0: Iya. Itu di mana itu biasanya Bang Habibie?
2: Biasanya kami mengadakan pertemuannya itu ada di aula kantor camat, ada di aula kantor lurah Banda Bue, ada di aula kantor LPM.
0: Oh, pokoknya di daerah tersebut lah.
2: Iya Bu, tergantung dari kondisi tempatnya.
0: Kondisi tempat.
2: Iya, karena tempat kami kan nggak ada. Karena kita kan meminjam aula dari masing-masing perkecamatan itu Bu.
0: Karena pendamping adanya di kecamatan.
2: Iya betul Bu.
0: Kalau dulu kan di kelurahan kan.
2: Iya dulu kami ada para pendamping itu di masing-masing kelurahan. Kalau sekarang ini per tim Bu, dalam satu tim itu ada 4 orang.
0: Berarti sekarang di kecamatan posisinya.
2: Iya,
0: jadi kalau ada pelaku usaha kita yang belum mungkin belum mendapat pendampingan,
2: iya,
0: ke kecamatan, kantor kecamatan.
2: Betul Bu.
0: Baik. Nah, nanti saya tanya lagi nih Bang Habibie. Berarti tadi banyak beragam pelatihan akan diberikan di kelas inkubasi tersebut. Nah, kemudian pelatihan itu sekali seminggu.
2: Iya, sekali
0: tempatnya
2: seminggu.
0: Pasti disepakati dulu.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini pasti ada penilaian dong ya.
2: Ada
0: penilaian. Karena ini kan masuk tiga besar. Tiga besar inkubasi. Karani, waktu awal ikut kelas inkubasi itu apa yang terpikir oleh Karani? Kan tadi ditanya ini apa yang diketahui atau yang belum diketahui sama sekali. Kalau Karani waktu itu yang terpikir ketika ikut kelas inkubasi itu apa?
1: Iya, ingin nambah informasi apa yang belum kita punya gitu kan. Nambah ilmu lah gitu.
0: Kenapa waktu itu apa ada misalnya kan ada yang mau ikut, ada yang nggak mau ikut. Nah, selain ingin menambah informasi apa sekaitan dengan UMKM Karani, apalagi tuh alasan Karani waktu itu? Waktu ngatur waktu susah nggak? Kan pertemuannya ada tuh itu sekali untuk berapa pertemuan itu?
2: Satu kali seminggu itu pun satu setengah jam.
0: Satu setengah jam itu sudah dengan narasumber ya?
2: Betul Bu, paling lama 3 jam.
0: Paling lama 3 jam. Karena ini awalnya dapat apa? Karena ini yang ikut yang kapan itu?
1: Yang batch 1.
0: Batch 1, berarti yang tahun ini juga berarti ya?
2: Betul sekali Bu.
0: Batch 1. Karena ini dapat apa aja waktu itu materinya?
1: Materinya itu yang dibilang tadi kayak AMT ya Bang ya,
2: CPPOB.
1: Terus CPPOB tentang itu standar-standar
2: personal branding.
1: Personal branding, digital marketing, tentang pembukuan.
0: Memang waktu banyak. waktu itu di usaha Karani belum ada yang spesifik itu begitu.
1: Belum.
0: Jadi masih memang belum berusaha spesifik. Berusaha menjalankan usaha saja waktu itu.
1: Iya.
0: Terus setelah dapat itu bimbingan itu prakteknya gimana Karani?
1: Prakteknya pelan-pelan itu kayak misalnya itu pembukuan ya, itu yang paling kurang ini di Istiqomah pembukuan. Jadi sekarang nih udah mulai, dulu belum sama sekali. Sekarang udah mulai belajar sedikit tentang menulis pembukuan.
0: Iya, emang pembukuannya gimana sih bedanya Karani?
1: Dulu awalnya ini belum ada sama sekali penulis pembukuan.
0: Oh gitu. Jadi berapa terjual?
1: Berapa terjual?
0: Itu tidak ada lagi. Di ini sama sekali ya?
1: Iya.
2: Jadi jual bikin lagi, jual bikin lagi.
0: Oh gitu. Jadi kalau sedang banyak uang tuh untung gitu ya. Tapi apa bang?
2: Ada juga kami memberikan materi HPP bu.
0: HPP itu apa?
2: Harga pokok produksi.
0: Harga pokok produksi, maksudnya itu seperti apa?
2: Misalnya harga keripik dari Kak Rani 10.000 kan bu. Dengan adanya 10.000 itu, apakah ada untungnya?
1: Ada untungnya.
2: Atau rugi? Kita ajarkan bu, bagaimana rincian.
0: Oh gitu. Jadi kalau satu produk Rani ini harganya 10.000, nah itu harga jualnya berapa tuh? Itu sampai diajar begitu nggak?
2: Biar iya, betul sekali.
0: Memang ada perubahan ya Karani?
1: Ada.
0: Itu gimana? Misalnya contohnya nih, contohnya gimana, Bang Habibi? Misalnya nih, saya bikin kue misalnya, terus mungkin modal saya itu kuenya 5.000. Nah itu hitung-hitungannya untuk jual berapa tuh?
2: Mulai dari bahan-bahan yang
0: sampai di segitu ya.
2: Ya betul. Bahan-bahannya, biaya transportasi, biaya listrik, pokok keseluruhannya bu, kita
1: sampai
2: masukkan.
1: Ke sewa-sewa, sewa-sewa tempat rumah kita sendiri itu harus dikeluarin biaya,
2: harus
1: sewanya.
2: Iya.
0: Abang coba di the Mac-nya kan gitu.
2: Agak itu agak dingin.
0: Oh dingin. Nanti saya ini kan kita atur ya. Kita atur nanti
2: aslinya. Emang alergi udara dingin.
0: Oh gitu, baiklah. Segera.
2: Makanya
0: saya
2: agak
0: ini. Sudah kita amankan aslinya. Gimana bang? Lanjut. Sampai-sampai segitu detail ya?
2: Iya betul sekali bu. Sampai secara detail kita ajarkan untuk para pelaku usaha kita ini.
0: Jadi kita modalnya berapa sampai, padahal kita kan di rumah kan nggak nyewa. Kita
2: ini
0: kan
2: ada juga nih bu, iya. Salah satu contohnya para pelaku usaha kita yang ada di Kecamatan Lebuk Kilangan, beliau berjualan seperti risoles. Selama ini risolesnya itu kan mengandung ayam bu, dia jual Rp3.000. Dengan dijual Rp3.000 itu, apakah dapat untung? Ternyata enggak bu, buntung.
0: Oh, tapi selama dia berjualan sebelumnya itu dia merasa dapat untung.
2: Betul, dapat makan untung di sana, belanja harian di sana, untuk anaknya di sana juga. Tidak ada pembagian antara ini uang untuk usaha, ini uang untuk berwirausaha, uang pribadi dan sebagainya. Malah buntung bu kebanyakan para pelaku usaha.
0: Oh, jadi setelah dikaji-kaji, dipelajari.
2: Iya, yang HPP tadi itu.
0: Ternyata tidak ada untung sama sekali.
2: Betul sekali bu, sama halnya dengan Kak Rani. Karani kan menjual 10.000 nih. Kalau mendapatkan keuntungan, tentu harus ada perhitungan HPP-nya, harganya harus jelas. Mulai dari akomodasinya harus jelas dan sebagainya. Listrik pun harus jelas. Misalnya biaya listriknya itu 200.000, Bu. Sebulan. Ya harus dikeluarkan 200.000 dalam 1 bulan tuh. Perhitungan HPP ini, Bu, bisa kita hitung per hari, bisa kita hitung per minggu, bisa kita hitung per bulan. Tergantung dari pelaku usaha kita ini bisa apa tidak untuk cara menghitungnya.
0: Oh, itulah yang dipelajari.
2: Iya, betul Bu. Sama halnya seperti pembukaan Bu, ada neraca saldonya.
0: Baik. Iya, ternyata kalau ini pasti apa ya? Hal yang bermanfaat, karena selama ini kan kita kalau bikin kue bikin aja gitu kan Karani ya, sebagai pelaku usaha aja. Terus jual, kalau laris
1: jual, itu bikin lagi.
0: Kalau laku itu berarti untung gitu. Kalau habis ludes sih untung gitu.
2: Betul,
0: karena tidak sesederhana itu.
2: Tidak
0: ya,
2: sederhana itu bu. Belanja harian dari sana juga. Biaya untuk pergi ke sana kamari dari sana juga. Gak dihitung ya sampai ke sana bu. Seharusnya dihitung dan dipisahkan.
0: Nah, Karani, itu kan banyak tuh materi-materi yang diberikan. Itu 3 bulan cukup?

0: terdata.
1: Iya.
2: Nah, mendaftarnya gimana tuh Bang Habibie?
1: Cara mendaftarnya
2: misalnya
1: itu.
2: Misalnya nih ada pelaku UMKM kita yang baru nih di luar sana, belum terdaftar sama sekali, ingin ikut kelas inkubasi itu bagaimana caranya?
1: Bisa menghubungi ke masing-masing pendamping UMKM yang ada di kecamatan.
2: Oh, jadi kalau dia di Padang Utara misalnya?
1: Iya, ke pendamping kecamatan Padang Utara.
2: Padang Utara. Oh gitu ya, baik-baik. Nah, ini kita ke ini ya, Karani nih, dari dapur rumah ke panggung utama, rahasia keripik lokal tembus tiga besar inkubasi. Karani, kalau menurut Karani sendiri, apa yang membuat Karani bisa tembus tiga besar ini di inkubasi? Tiga besar ini juara tiga berarti ya? Maksudnya itu gimana tuh?
1: Dalam tiga besar itu Bu, ada juara satu, dua, dan tiga. Nah, kalau untuk Karani ini, perwakilan dari Kecamatan Lubuk Kilangan termasuk tiga besar di antara tiga ini.
2: Jadi termasuk yang inilah ya, karena
1: yang best seller, ya, yang best-seller, yang hebat.
0: Yang rajin ya.
1: Yang rajinnya juga.
2: Berarti jadi Karani inilah sosok yang mewakilinya.
1: Betul Bu, gitu. Karena penilaian kami itu Bu, bukan hanya saja kehadiran. Kita ada tugasnya juga Bu.
2: Apa tuh tugasnya?
1: Kayak AMT itu Bu, apa sih motivasi Bu dalam berwirausaha? Dicatat 10 poinnya Bu. Sudah itu CPPOB. CPPOB itu apa-apa saja sih penerapan di dalamnya, dicatat keseluruhannya Bu. Selama ini Bu, ketika pelaku usaha, contoh CPPOB ya Bu, cara pengelolaan pengelolaan yang baik, kita membuat kue, tempat alas kuenya itu ada gak dibersihkan? Terkadang karena bersih ini langsung aja dimasukin tepung di dalam tuh, gak boleh seperti itu Bu. Ada tata caranya.
2: Oh iya iya.
0: Ada standar.
1: Ada juga sertifikatnya namanya Bu, layak dan higienis.
2: Oh,
1: itu dia Bu.
2: Ini layak atau tidak higienis ya?
1: Betul Bu. Kalau layak dan higienis itu mah Bu, itu kita khususkan untuk saat ini untuk rumah makan dan ampera. Itu wajib memiliki sertifikat layak dan higienis. Kebanyakan pelaku usaha kita yang ada di Kota Padang belum memiliki itu.
2: Terus gimana dong?
1: Nah, itu salah satu PR kita. Mau atau tidak?
2: Jemput untuk bola lembur. Tidak?
1: Jemput bola ya. Dong. Kita sampaikan, kalau mau dilanjutkan, yuk kita urus. Apa-apa saja prosedurnya, kita minta surat rekomendasi dari dinas kita.
2: Itu sudah wajib atau baru himbauan?
1: Dari himbauan untuk mereka, Bu. Karena apalagi yang pendataan saat ini ya, Bu. Ada perlombaan itu loh, Bu. Dalam pendataan itu, perlombaan rumah makan yang top, yang bersih, WC yang bersih, pokok semuanya bersih. Mulai dari cara penyajiannya, tempatnya bersih, suasananya arsi. Nah, itu salah satu penilaian kita nanti ya Bu, dalam pendataan tersebut.
2: Oke, termasuk layanan ya?
1: Iya, layanan, betul. Gitu kan? Apabila pelaku usaha itu belum memiliki legalitas, kita bantu langsung. Kalau belum mau juga Bu, kita catat. Kita laporkan.
0: Kenapa gak mau ya?
1: Iya, kenapa gak mau? Ini kan salah satu program dari pemerintah kita untuk memajukan UMKM lokal Bu. Kapan lagi kita akan majukan Bu?
2: Betul,
1: kalau
2: betul.
1: Bukan dari kesadaran diri kita sendiri. Iya kan Bu?
2: Baik. Iya kan Karani?
0: Iya benar. Iya.
2: karena kesadaran diri sendiri,
0: kesadaran diri
2: ikut,
0: sendiri
2: gitu kan.
0: Ikut.
1: Selama ini pelatihan yang kita berikan, kebanyakan pelaku usaha itu pasti nanyanya
0: duit.
1: Ada
0: enggak itu ya?
2: Tapi dapat duit enggak sih?
1: Enggak ada, Bu.
2: Dapat ilmu.
1: Dapat ilmu. Bahkan snack booknya aja enggak ada. Kecuali kita kerja sama
2: iya, enggak apa-apa. Para pelaku usaha kan bawa makanannya sendiri-sendiri ya kan.
0: Iya, sendiri.
2: Enggak apa-apa, yang penting udah dapat ilmu gitu kan karena.
1: Padahal ilmu itu mahal harganya kan, Bu.
2: Iya. Pelaku atau peserta enggak bayar kan?
1: Enggak bayar, Bu. Gratis, keseluruhannya gratis, Bu.
2: Oke.
1: Legalitas pengurusan yang gratis, nah karena nih.
0: Iya.
2: Iya.
1: Misalnya legalitas Kak Rani contohnya ya, Bu. Beliau legalitasnya mau mati nih bulan Desember. Ada nggak untuk penambahan
0: perpanjangan
1: pembuatan sertifikat halal gratis? Kalau sudah dalam waktu yang belum mati, mah Bu, kan Desember mati contohnya, Bu, itu belum bisa diperpanjang kecuali suaminya, nama suami yang dipakai namanya untuk beda. Memperpanjangnya, Bu.
2: Oh, gitu.
1: Dengan nama yang sama, itu masih juga, Bu, masih bisa diproses. Nah, karena ini.
2: Ya. Oke, tapi yang pasti semuanya dibantu.
1: Semuanya dibantu. Oleh.

0: tenaga pendamping dan dinas.
1: LIB, PRT, halal, merek. Tapi kalau yang merek ya Bu, kita bisa mengeluarkan surat rekomendasi merek dari dinas Bu. Itu pembayarannya 500 ribu saja.
0: Kalau yang...
1: Tetapi kalau mereka mendaftarnya tak... Tetapi
0: enggak, maksudnya bunyi-bunyi tadi kena gitu.
1: Tetapi kalau seandainya mereka mendaftar tanpa melalui pendamping UMKM,
0: berapa tuh?
1: Itu 1.800.000 rupiah.
0: Oh, jauh sekali bedanya.
1: Jauh sekali perbedaannya, Bu. Bahkan untuk BPOM bagi binaan saja yang diberikan 300.000 rupiah kemarinnya, Kak. 300.000 rupiah. Kalau enggak bayarnya lumayan mahal juga, Bu. BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
0: Oke, baik. Ini lebih dari ini ya. Ini 500 1.800 bandingannya. Kan jauh itu.
1: Jauh, 75% lah.
0: Iya. Oke, baik. Kita undang pendengar dulu ya, Bang Habibie.
1: Iya, Bu, enggak apa-apa.
0: Karena kita undang pendengar dulu. Pendengar silakan, Anda bisa bertanya melalui telepon. Silakan telepon ke 812-878-0751 812-878, atau boleh juga ke WhatsApp 0811-666-6975. Nanti kita akan tanya-tanya tentang keripiknya istiqomah ini, keripiknya Kak Rani gitu, seperti apa. Halo, selamat sore.
2: Sore, assalamualaikum Mbak
0: Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ya, saya Pak Ilham yang nongkrong.
0: Oh, Pak Ilham yang sedang nongkrong. Pak Ilham, silakan, ada Bang Habibie dan
2: Kak Rani. Saya nggak tahu judul kata apa, baru nimbrung, nggak ada gratis. Nah, yang gratis ini kan seneng
1: juga. Oh, Masya Allah, siapa?
2: Saya KM gitu kan.
1: Iya, betul sekali Pak.
0: Ya, Pak Ilham mau tahu yang mananya nih kita berbincang.
2: Ya, nggak tahu. Apa itu tadi yang katanya KMKM, UMKM?
0: Nah,
2: itu
0: UMKM.
2: Ada gratis-gratis sertifikat. Nah, kalau kita ada modal sedikit, mau ikut nimbrung, mau jualan, mau ikut di UMKM-KMK ini, apa caranya, gimana caranya? Itu aja tanya Mbak Rita, karena gratis ini senang kita dengar.
0: Saya juga senang dengar ya,
2: Pak. Oke, terima kasih Mbak Rita, Pak Nagu, Narasumber, Bapak Narasumber ya. Maaf kalau itu nggak tenang, nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ilham, karena saking antusias, jadi kan baru monitor nih, dengar yang gratis gratis langsung masuk tanya. Nah, Bang Habibie, boleh diceritakan itu, kita tadi kan Pak Ilham, kita berbicara tentang kelas inkubasi.
1: Iya, betul.
0: Jadi judul kita kan ini nih, Pak Ilham. Ini dari dapur rumah ke panggung utama, rahasia keripik lokal tembus 3 besar inkubasi. Jadi pelaku UMKM kita ini kan masuk 3 besar inkubasi begitu ya. Nah, karena pelaku usaha ini ikut kelas inkubasi, nah kelas inkubasi itu semuanya gratis.
1: Iya,
0: seperti
1: betul
0: apa
1: sekali.
0: Gratis apa tadi yang gratis itu? Boleh diceritakan mungkin secara umum aja, bang Habibie.
1: Yang gratis itu Pak Ilham, yang pertama dari legalitas usahanya. Contohnya Pak Ilham memiliki usaha seperti yang dimiliki oleh Kak Rani tadi, kayak keripik. Itu sertifikat yang harus dimiliki oleh Pak Ilham, yang pertama harus memiliki NIB. NIB ini salah satu KTP pemilik usaha. Kita memiliki identitas pribadi kita sebagai warga negara Indonesia, itu KTP. Dengan adanya NIB ini salah satu KTP untuk kita.
0: Okay.
1: Sebagai berwirausaha. Selanjutnya, itu PRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Sebelum kita mengeluarkan PRT, tentu kita ikut sertakan terlebih dahulu penyuluhan PRT yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Nantinya setelah itu kita akan melangsungkan pembuatan sertifikat halal, langsung survei ke lokasi tempat pelaku usaha tersebut, Pak Ilham. Itu gratis dari ketiga hal tersebut. Selanjutnya, dari pelatihan-pelatihan kami akan berikan secara gratis untuk para pelaku usaha kita. Dan kami ikut sertakan juga bazar-bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang. Karena bazar-bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Padang bukan hanya saja di dalam satu titik saja, ada beberapa titik.
0: Okay,
1: itu pun harus masuk ke dalam program inkubasi.
0: Baik, jadi pelatihan-pelatihan di kelas inkubasi itu gratis, Pak Ilham. Ya nanti kalau Pak Ilham penasaran silahkan ditonton lagi di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang perbincangan kita.
1: Tapi ada juga tadi dengar ada nggak bantuan permodalan dan sebagainya.
0: Nah, ya itu gimana tuh, gimana tuh?
1: Kalau bantuan permodalan itu adanya dari KSPPS namanya, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Itu dari binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Ada pendamping koperasi nanti tuh, Pak Ilham.
0: Oke, jadi Pak Ilham di mana Pak Ilham tinggal, di kecamatan mana, itu di kantor camatnya ada tenaga pendamping UMKM. Jadi boleh ditanya di sana, Pak Ilham.
1: Permodalan pun ada juga tenaga pendamping koperasi.
0: Nah, berarti kalau lebih komplitnya ini ke kantor kecamatannya kan?
1: Iya, betul sekali.
0: Tanya tentang pendamping UMKM ada tidak di situ?
1: Iya.
0: Nah, boleh tanya-tanya lebih lengkap nanti Pak Ilham. Oke, pendengar silakan masih di 812878 ya 0751812878 atau ke WhatsApp 0811666695 0811666695. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang dan juga Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Saya kembali ke Karani. Nah Karani, ini kan dari dapur rumah ke panggung utama itu bisa tembus menjadi tiga besar inkubasi. Produknya tadi ada keripik maco, ya, raki kacang. Kita udah coba loh. Banyak
1: udah.
0: Teman-teman di sini yang
1: pesan juga ya.
0: Pesan juga di sini.
1: Ini ada juga di beberapa minimarket yang ada di Kota Padang ya Karani.
0: Itu sesuai Istiqomah ya,
1: mereknya
0: ya. Oke. Nah Karani itu kalau masyarakat ingin tahu ini apa ya? Itu tahan berapa hari biasanya?
3: Tahannya lama lebih dari tiga bulan.
0: Tahan itu di suhu ruang biasa ya, kita simpan seperti biasa. Gitu. Nah kalau ingin tahu produk-produk Karani boleh mengunjungi ada Instagram atau media sosial.
3: Ada Instagram. Instagramnya itu Istiqomah Snack.
0: Istiqomah Snack namanya,
3: iya, namanya.
0: Oke, baik. Nah Karani, kalau untuk penjualan kan juga sudah ada kan? Berarti pelatihan-pelatihan
1: iya, penjualan. Betul sekali.
0: Nah, ini kan sekarang era digitalisasi. Nah dari dulu sampai sekarang Karani gimana? Maksudnya penggunaan digital banyak ya tidak yang mesan lewat
3: Ada juga satu-satu, cuman itu kan belum pakai itu ya
1: TikTok.
3: Iya belum pakai TikTok, Instagram belum.
0: Ada juga ya.
1: Ada. Jadi gini Bu, kami ada juga mengajarkan pelaku usaha itu bagaimana cara menggunakan media sosial. Itu nama personal branding digital marketing kita ajarkan. Dan itu pun kita akan membuat akun Shopee naka.
3: Shopee TikTok.
0: Oke, kalau terus di Dinas Koperasi kan ada juga ya.
1: Ada. Pedang Serah.
0: Iya, itu pernah juga kita bahas waktu itu.
1: Koperasi Pedang Serah.
0: Nah, Karani, ini sampai sekarang berarti yang masih banyak penjualannya masih secara offline.
3: Offline banyak
0: ya. Itu tentu
1: melalui WA kan ada juga.
3: Ada itu yang
1: iya, pemesanan.
3: Yang udah tahu.
0: Iya. Karani, berapa sih ini untuk pendengar kita mungkin yang ingin tahu harganya? Itu berapa? Ada bungkus yang ukuran berapa saja?
1: Yang terkecil kan sampai yang terbesar.
3: Iya, untuk sekarang ini masih satu ukuran.
0: Berapa?
3: Yaitu berat kurang dari 200 gram.
0: Kurang dari 200
3: harga,
0: gram.
3: Iya. Gitu.
0: Itu
3: harga awalnya itu di 10.000.
0: 10.000. Itu 10.000 udah dapat.
1: Itu beli di tempat atau gimana?
3: Beli di rumah.
1: Atau pengen jadi resellernya?
3: Beli di
1: rumah. Iya, betul kan?
0: Betul.
1: Kan
3: di rumah.
0: Itu kan ilmu juga deh ya. Pertama kan jadi rumah aja. Ternyata kalau ada resellernya kan bagus,
1: iya, gitu.
0: lebih luas lagi nanti ya. Nah karena sekarang itu kalau beli emang di mana tempatnya, karena toko atau kedai atau apa gitu?
3: Di rumah ada toko kecil-kecilan.
0: Di mana itu?
3: Di Indarung Batu Gadang.
0: Di Indarung Batu Gadang. Oke. Nah karena kalau di sana 10.000.
3: Iya di sana 10.000.
0: Biasanya kalau di Swalayan berapa jadinya tuh?
3: Jadi di Swalayan itu kita antar ke Swalayan itu kan partai besar ya.
0: Iya.
3: Kira-kira 100 kan ngantarnya gitu ya.
0: 100 bungkus.
3: 100 bungkus, 100 atau 200 ngantarnya ke sana masih 10.000. Jadi yang di Swalayan nanti jualnya itu kan tergantung Swalayannya.
0: Iya.
3: Jadi kita tetapin harga untuk di rumah itu sama, masih 10.000 di rumah.
0: Karani, apa yang membuat Karani tembus tiga besar di inkubasi?
3: Di inkubasi.
0: Iya, ini kalau penilaiannya kan Bang Habibie tahu nih, tadi rajin gitu datang. Tapi kalau menurut Kerani sendiri apa sih yang membuat UMKM Istiqomah itu masuk tiga besar, tembus tiga besar kelas inkubasi?
3: Apa ya?
1: Nilai kelebihan dari kakak itu apa?
0: Iya.
1: Nilainya apa?
0: Kelebihannya apa gitu? Kalau Bang Habibie tadi kan rajin gitu kan. Terus apalagi tadi?
1: Tugas-tugasnya
0: selesai. Nah, kalau dari Kerani sendiri apa nih?
3: Ya kayak itu aja ya. Kayaknya ngalir aja ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
3: Ikut terus ngikutin alurnya kan.
0: Memang rajin datang waktu itu ya.
1: Betul ya, Bu. Jadi gini Bu, penilaiannya itu Bu bukan hanya saja mengenai tugas, kehadiran dan sebagainya. Dari produk tersebut kita nilai Bu. Awal mulanya.
0: Apanya yang dinilai dari produknya?
1: Dari kemasannya. Dan bahkan mereknya yang ada di dalam Istiqomah tuh Bu. Kan ada mereknya Bu, Istiqomah. Awal mulanya cuman beberapa legalitas ya Kak. Sekarang kan udah lengkap legalitas lengkap. Dimasukkan dan sebagainya. Bahkan di dalam keripik itu mah Bu, itu kan seharusnya ada kadaluarsanya Bu, di dalam mereknya itu. Kebanyakan dari kita kan tidak dicentang, tidak dicantumkan dan sebagainya. Jadi ketika orang ingin memesan, ini kapan expire-nya nih? Padahal ini baru nih, nggak dicentangnya Bu. Jadi kurang penjualannya seperti itu.
0: Tapi kalau karena ibunya kan dicentang.
1: Ada dicentangnya, ada bulannya, tanggal expire-nya kapan, tanggal mulainya kapan.
0: Oh gitu, itu salah satu nilai lebihnya.
1: Iya betul.
0: Baik, apalagi Bang Habibie ada yang mau disampaikan?
1: Kak Rani ini kalau diminta untuk ini datang langsung, untuk ini datang langsung.
0: Terus siapa yang mengerjakan produknya di rumah?
1: Ada
0: kan?
3: Ada yang bikin,
1: ada karyawannya.
0: Sudah berapa merekrut tenaga kerja
3: karyawan? Yang untuk bagian produksi itu 6 orang.
0: 6 orang cukup
3: banyak.
0: Yang
3: packing 2 orang, yang antar ada lagi.
1: Udah ditartangi dari itu mah Bu.
0: Dari mana?
3: Kementerian.
1: Koperasi. Kementerian UMKM.
0: Udah mampir ke sana.
1: Udah.
0: Oh iya, ada. Udah inilah ya.
1: Udah datang.
3: Itu perpanjangan tangan dari itu juga.
0: Pendamping.
1: Iya, betul. Kebetulan dapat kabar dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Ada enggak dari Kecamatan Lubuk Kilangan yang bisa didatangi oleh Kementerian UMKM utusannya? Ada. Karena kita berkeinginan ingin melangsungkan kerjasama ya Karani.
3: Kerjasama.
1: Jadi Mabuk, beliau kan menginginkan dalam satu kelurahan, jangankan satu kelurahan Bu, dalam satu tempat dengan aneka produk yang sama, diangkatlah produk lokal oleh Bapak utusan Kementerian UMKM itu Bu.
0: Oke, baik, selamat ya Kak Rani. Alhamdulillah.
1: Tapi belum ada sampai saat ini ya Kak Rani.
0: Gak apa-apa.
3: Kita nunggu kabar aja.
1: Iya, saja.
0: Karena kan ini kegiatan pasti banyak ya. Kalau banyak kan ya, pasti banyak. Ditunggu saja. Tapi kita ke komentar dari pendengar kita. Nanti bisa juga dilihat di YouTube-nya ya Kak Rani. Ini dari @juna apa ini? Nah, UMKM lesu sejak menjamurnya toko online dan MBG.
1: Betul.
0: Nah, itu dari pendengar kita. Nanti boleh diberikan jawaban ya, ya Bang
1: boleh.
0: Bang Habibie.
1: Jawabannya saat ini atau gimana, Bu?
0: Nah, nanti karena sekarang mau jeda azan dulu.
1: No, oke. Okay. Boleh.
0: Ya. Oke, @juna nanti tetap di sini ya di Pak Juna atau Ibu Juna tetap di sini di Pro 1 RRI Padang karena waktu azan asar untuk Padang dan sekitarnya itu adalah pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Karena nih nanti kita tanya-tanya lagi ya. Okay. Kedepannya karena ini mau apa, ini kan tembus tiga besar inkubasi, mana tahu mau tembus misalnya apa ke luar negeri atau gimana gitu ya, amin. Jangan ke
1: luar negeri.
0: Mau kan karena
1: pasar lokal ini.
3: Mau dong.
0: Iya, mau dong. Oke, baik. Kita jeda sejenak ya, karena ini Bang Habibie, pendengar dimanapun Anda berada, tetap di sini. Karena waktu sholat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya adalah pukul 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dua narasumber kita dari UMKM Istiqomah dan pendamping UMKM. Kami akan segera kumandangkan dulu seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di UMKM Bicara hari ini. Masih berbicara tentang dari dapur rumah ke panggung utama, rahasia keripik lokal tembus tiga besar inkubasi. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan. Ada Bang Muhammad Habibi. Iya, kemudian Bang, juga ada pelaku UMKM Istiqomah, ada Kak Dwi Rani Afrilia. Yeah. Oke, tadi kita boleh dijawab dulu, di mungkin ada sedikit tanggapan nih untuk yang di YouTube tadi, Bang Habibi. Ya, ini gimana solusinya UMKM lesu sejak menjamurnya toko online dan MBG? Ada mungkin ada apa ya saran untuk bisa bangkit, bisa bertahan gitu, Bang?
3: Iya, Bu, betul. Jadi ada beberapa pelaku usaha kita yang mengeluh terkait hal itu, Bu. Salah satu contohnya kayak pabrik roti. Sebelumnya dari MBG ada pengambilan roti yang ada dari UMKM kita. Tetapi untuk wilayah Kota Padang tidak ada, Bu.
2: Oh, gitu. Tapi
3: kalau di daerah lain ada. Habibi pun tahu dari pelaku usaha langsung, Bu, terkait hal itu.
2: Nah, solusi bagi pelaku UMKM seperti ini yang terdampak ini apa nih? Kira-kira Bang Habibi.
3: Solusinya itu pemasaran online-nya harus diperbanyak, Bu.
2: Pemasaran online.
3: Iya.
2: Oke.
3: Apalagi pelaku usaha kita ini sangat minim sekali dengan pemasaran online.
2: Baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya.
3: Iya.
2: Salah satunya itu pemasaran dengan online.
3: Online.
2: Oke.
3: Kan online ini kan emang number one lah, Bu. Untuk di era digital saat ini.
2: Oke, baik. Ini karena memang sudah di penghujung kebersamaan kita,
3: iya,
2: dalam perbincangan.
3: Apa-apa,
2: ini ya Bang Habibi, sudah pukul 15:51. Karani kan online-nya belum ini juga ya.
3: Iya,
2: belum
3: betul.
2: Banyak ya.
4: Baru mulai.
2: Baru mulai. Kendalanya apa menurut
3: Harus
2: Karani?
3: Harus dipaksa nih.
2: Kendalanya apa menurut Karani?
4: Kendalanya gimana ya? Belum apa?
3: Belum berani, Bu. Belum berani.
4: Iya.
3: Belum bisa mengkonsep.
4: Belum kepikiran lah awalnya,
3: iya,
4: gitu.
2: Bang, ini karena harus di ini lagi.
3: Iya, betul, Bu. Kami selalu menggenjot para pelaku usaha kita itu, Bu.
2: Untuk
3: bagaimana
2: kami
3: cara pengambilan video, pengambilan foto. Kalau seandainya dari pelaku usaha kita ini belum bisa untuk menggunakan AI, kita bantu bagaimana cara membuat player melalui AI. Bagaimana cara membuat video dari AI, kan udah ada kita ajak. Karena nih, langsung
4: Karani,
3: orang yang pandai kita bawa.
2: Oke, karena nih jangan takut lagi besok untuk online ya. Penjualannya maksudnya ya, penjualan keripiknya. Tapi ini harus ke closing statement dulu.
3: Iya, enggak apa-apa, Bu.
2: Ya, mohon maaf ya pendengar karena keterbatasan waktu kita, kita harus ke closing statement. Saya ini ke Karani dulu. Karani, apa harapannya setelah tembus 3 besar kelas inkubasi ini? Apa harapannya ke depan? Kalau ada yang mau disampaikan ke Dinas Koperasi enggak apa-apa, sampaikan aja sekarang.
3: Ya, sampaikan aja enggak apa-apa, Karani.
2: Boleh kan Bang Arbi?
4: Apa? Harapannya itu ya untuk saya sendiri, itu maunya sih kan lebih dikenal lagi
3: produknya.
4: Produknya mudah-mudahan sampai di sini ya.
3: Bukan hanya saja di Dinas Koperasi, tapi semua OPD yang ada di Kota Padang dapat mengenal produk dari Dwi Rani Afrilia Istiqomah.
2: Bantuan dari Dinas Koperasi juga dong, dari pendampingnya kan.
3: Betul sekali, Bu. Alhamdulillah. Tapi untuk saat ini kan sudah dikenal sama Radio Republik Indonesia.
4: Sudah, sudah dua kali didatangkan.
3: Iya.
2: Sudah dipesan juga oleh teman-teman.
3: Iya, Bu. Alhamdulillah.
2: Oke, karena ini mudah-mudahan lebih ini ya, lebih laris manis lagi ya.
3: Amin.
2: Oke, Bang Habibi, silakan closing statement-nya Bang tentang mungkin apa himbauannya juga untuk pelaku-pelaku UMKM yang mungkin baru memulai di luar sana, begitu. Nah, setelah masuk 3 besar nih, apalagi sih yang didapat oleh para jawara-jawara ini?
3: Nah, setelah 3 besar ini, Bu, kan 3 besar ini kan dari Kecamatan Lubuk Kilangan. Nanti ada juga 3 besar dari masing-masing kecamatan, Bu. Diadulah mereka melalui asesmen, Bu. Nah, dalam asesmen itu totalnya ada 17 kecamatan, Bu. 17 kecamatan kali 3 berapa totalnya itu, Kak?
2: Cukup banyak ya.
3: Cukup banyak juga, Bu. Taruh 50 orang kan, Bu. Dalam 50 orang itulah yang di asesmen kamu melalui link Zoom meeting. Mereka bercerita bagaimana perjalanan. Mereka berwirausaha, apa kendalanya. Mulai sebelum inkubasi, awal mulanya produknya seperti ini. Setelah mengikuti inkubasi, produknya sudah berubah seperti ini. Ada inovasi produk terbarunya. Awal mulanya mereka belum menggunakan laporan keuangan. Sekarang sudah memulai bagaimana cara menggunakan laporan keuangan.
2: Oke, okay. Nah, harapannya, himbauannya mungkin untuk pelaku UMKM, Bang Habibi.
3: Harapannya untuk para pelaku usaha yang ada di Kota Padang, jangan takut, jangan ragu. Kita harus optimis dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Apalagi kita berwirausaha itu ada keluarga kita yang ada di rumah. Nah, yang kita hidupi setiap harinya. Betul kan, Bu?
2: Oke, iya dong. Mudah-mudahan ini berdampak besar lah ya. Ke ujung-ujungnya nanti UMKM naik kelas.
3: Kami berharap UMKM Kota Padang ini dapat maju dan naik kelas, Bu.
2: Baik.
3: Jangan malu lagi, Bu. Selama ini pelaku usaha kita ini malu nih. Malu untuk memposting produknya di media sosial, malu tampil dan sebagainya. Padahal kan kita bisa belajar nih, Bu. Belajarnya itu dari inkubasi. Di luar inkubasi pun kita ikut sertakan juga pelatihan-pelatihan yang lainnya ya, Kak.
2: Karena ini mau masuk batch 3 ya.
3: Batch 2, Bu.
2: Batch 2 Juni.
3: Ini Kak Rani sudah Bibi ikut sertakan juga untuk pelatihan TikTok kemarin ini ya, Kak.
2: Sudah.
3: Dan ada juga kita ikut sertakan juga melalui PLUT ya, Kak, yang di Aula Kantor Gubernur. Kemarin ini.
2: Oke, baik. Bang Habibi, berarti mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pelaku usaha di luar sana atau orang-orang yang baru mau memulai.
3: Iya, Bu, betul sekali.
2: Oke, terima kasih ya Bang Habibi.
3: Iya, sama-sama, Bu.
2: Kita terbatas waktu ini.
3: Iya, enggak apa-apa, Bu.
2: Terima kasih ya.
3: Iya, sama-sama, Bu.
2: Padang, lancar terus usahanya.
3: Amin, ya rabbal alamin.
2: Dan mudah-mudahan makin banyak UMKM kita yang naik kelas.
3: Amin.
2: Selamat bertugas kembali Bang Habibi.
3: Iya, siap, Bu.
2: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga yang sudah bergabung. Ada Pak Juna di komentar kita di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian ada Pak Ilham tadi, terima kasih pendengar. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi berbicara tentang dari dapur rumah ke panggung utama, rahasia keripik lokal tembus 3 besar inkubasi. Kita bersama dengan narasumber kita dari UMKM Istiqomah, ada Dwi Rani Afrilia. Kemudian juga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, Muhammad Habibi. Sampai jumpa di UMKM Bicara selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan ikuti Lintas Kerwil Nusantara 15 hari ini. Kita dengarkan melalui Pro Satu RRI Batam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, perkara dimanapun Anda berada, kita kembali akan coba bisa bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Kita akan coba dengarkan ya Lintas Korwil Nusantara 15 yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam. Pendengar, tetap bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Padang. Kita akan kami akan hadirkan dulu pendengar informasi berikut ini ke ruang dengar Anda sebelum nanti kita bisa tersambung dengan Pro 1 RRI Batam untuk Lintas Korwil Nusantara 15 pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini. Kami akan hadirkan sebuah lagu dulu ke ruang dengar Anda pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perusahaan Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Pendengar, selanjutnya kami akan segera ikuti juga informasi dalam lintas Korwil Nusantara 15. Kita dengarkan melalui Pro1 RRI Batam.
1: Sepanjang Mei 2026, PLT Kepala Bepom Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data Bepom, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. El Yunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
2: Secara lebih apanya, memang kalau obat-obat di semua daerah tentunya ada. Tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu.
1: Jadi, menurut El Yunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu, edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
3: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat, terutama pada generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan zat yang dapat merusak kesehatan, perilaku, keluarga, dan masyarakat.
1: Melalui kegiatan ini, Bepom Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Cavitra melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang cek kesehatan dan syarat-syarat hewan kurban melalui pemeriksaan anti-mortem. Berikut laporan dari Nofri.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh, mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Dirinya menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan di Spangtan membentuk 8 tim yang masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang.
5: Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antemortem namanya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya.
4: Wahidi Beru menekankan pentingnya pemeriksaan antemortem agar panitia kurban di masjid maupun musala dapat memilih hewan yang memenuhi 2 syarat, yaitu syarat keagamaan dan kesehatan. Dirinya juga menambahkan tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah pemotongan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Nofri melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, pendengar. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Rizvan Badrian melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto mengungkapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkong Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
8: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkong. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
7: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
8: Pembagian sapi hewan kurban ada, salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
7: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
10: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan, isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
11: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu nggak ada. Nah kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
10: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus dorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
9: Dari Radio Republik Indonesia, Ranai, dikabarkan Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Afrizal melaporkan.
12: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat Id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang, dan pembagian daging kurban dipusatkan di sekretariat IWKN.
13: Saya sebagai ketua IWKN, alhamdulillah di dalam program tahunan itu kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini, alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi, dan pelaksanaannya insyaallah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya pemotongannya itu sehabis sholat Id Idul Adha.
12: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
13: Tahun dulu ada kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah korban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
12: Tidak lupa Ketua IWKN menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada Lebaran Haji di tahun-tahun mendatang. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
9: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga
15: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu di jam Car Free Day sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
14: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
16: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam tuh memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu komojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah tuh pernah masuk rekor muri, kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecahin rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat Pekanbaru. Selain meramaikan HUT Kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
14: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
9: Dari RRI Padang, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Dodi Setio melaporkan.
17: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
18: Perbankan itu Sumatera Barat syariahnya ini meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Nah, sebagai informasi di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah, yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
17: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
9: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau PMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDO secara berkala. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
19: Ini tahu tinggi tapi lancur, akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
20: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah.

0: Daris gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya bagaimana. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan untuk
1: Wali Kota Sumeta juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwanar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Sementara itu dari Tanjung Pinang dikabarkan DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Aryo Wisnu melaporkan.
3: Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati dua fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni. Menurutnya, setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL serta barcode. Begitu juga setelah hewan kurban disembeli. Tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban dari dalam. Ini merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan jaminan keamanan pangan masyarakat.
4: Untuk pemeriksaan antemortem itu pemeriksaannya sebelum penyembelihan. Cara klinisnya apakah sapi itu sehat fisiknya. Nah, pada saat pemeriksaan postmortem itu setelah pembelian ke penyembelihan hewan ternaknya. Memeriksa organ-organnya ya apakah itu gimana penanganan daging setelah penyembelihan. Bagus nggak dagingnya kan gitu.
3: Wantin Diarni juga menghimbau agar daging kurban tidak disimpan dalam kantong plastik hitam. Sebaiknya segera pindahkan ke wadah lain seperti kotak plastik kedap udara. Pasalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
4: Ya, kantong plastiknya kita menyarankan jangan menggunakan kantong plastik yang hitam. Kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin sebaiknya sebelum 4 jam. Terus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau mikroorganisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
3: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wantin Diarni menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Akademisi Unrika Batam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
5: Rencana pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
6: Ada urgensi Batam dalam menghadapi UKO itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul? Itu dengan pendekatan

0: Impedance base ini itu akan terhindar.
1: Tim Brani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Erik Muhammad melaporkan.
3: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandarsyah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandarsyah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
4: Sudah berapa tahun dari tahun 2000 sampai sekarang, kalau dibandingkan dengan untuk impak masjid, memang lebih besar kepada impak yatim setiap Jumatnya. Oleh sebab itu, saya berpikir pas dananya ada, maka waktu itu saya pikir dulu kan sebelumnya kita tahunan dua kali satu tahun, momentum lebaran haji, lebaran Idul Fitri, kemudian hari-hari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
3: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
4: Yatim yang kedua, ukuran pertama adalah domisili, dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah

0: Kecamatan Asalbia bahwa menyatakan anak ini ayahnya sudah meninggal. Lapor ke RT setempat, lalu diantar ke pengurus. Kemudian umur pertama, kalau dia tidak sekolah, kita batasi cukup 15 tahun ke bawah. Kalau dia telah tadi, kalau dia sekolah setingkat SMU, MAN, mereka walaupun umur sudah 16 tahun atau 17 tahun, kita tetap santuni.
1: Program tersebut diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, berdengar di manapun Anda berada. Demikian tadi dinamika, maksud saya Lintas Korwil Nusantara 15, kemudian Kilau Pancasila sudah sama-sama kita dengarkan. Kembali bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hiburan akan kami hadirkan nanti diselingi beberapa informasi. Dan bagaimana cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, nanti kami juga akan terus update informasinya untuk Anda pada pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 1.

Anda berada. Yang berada di perjalanan saat ini, mudah-mudahan tetap ini ya, tetap berhati-hati untuk aktivitas Anda hari ini pendengar, dan semoga selamat sampai di tujuan dengan memperhatikan mungkin kendaraan-kendaraan lain yang ada di daerah Anda. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena beragam informasi dan hiburan akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar akun sosial media TikTok ke sebuah akun yang mencatut Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau Sekjen Kemenkeu. Akun tersebut juga menyebarkan video-video yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan adanya bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan RI dan ajakan kepada masyarakat untuk mengisi data diri dan mendaftar bantuan keuangan tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, akun tersebut merupakan akun palsu Sekjen Kemenkeu. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang diunggah akun tersebut terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kemenkeu menyatakan bahwa video yang beredar terkait pernyataan Purbaya yang mengajak masyarakat agar mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Kementerian Keuangan RI melalui nomor WhatsApp adalah video hoax deepfake. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, menjaga jarak aman saat berkendara sering dianggap aturan biasa di jalan raya. Padahal aturan ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Pendengar, jarak aman memberi pengendara waktu bereaksi ketika kendaraan depan mendadak berhenti. Jadi kondisi ini sering terjadi pada jalan padat dan persimpangan ramai. Jadi banyak kecelakaan ya yang berawal dari kendaraan yang terlalu dekat dengan kendaraan lain. Pendengar, jarak aman saat berkendara itu sebenarnya tergantung pada kecepatan kendaraan kita saat melaju di jalan raya. Hal ini disampaikan pengamat transportasi Universitas Andalas Padang, Yusafra. Dan jadi berdasarkan penelitian, jarak aman kendaraan dengan kendaraan lain untuk kecepatan 80 km per jam di jalan tol itu adalah sekitar 120 sampai 150 meter. Semakin rendah kecepatan, misalnya kecepatan kendaraan kita 60 km per jam, maka minimal harus berjarak 50 sampai 60 meter dari kendaraan di depan. Jadi semakin tinggi kecepatan kendaraan kita, maka jarak aman dengan kendaraan di depannya itu harus semakin jauh. Begitu kata pengamat transportasi UNAN, Bapak Yusafra. Selain itu, pendengar, cara paling sederhana memperkirakan jarak aman dengan kendaraan lain adalah sekitar 2,5 atau 3 detik. Jadi misalnya kendaraan di depan kita melewati satu tiang, maka bisa dihitung berapa detik lagi kendaraan kita atau kendaraan selanjutnya sampai ke tiang tersebut. Kalau waktunya lebih dari 2,5 detik, itu artinya aman. Ya, kemudian satu jalan deras, jarak aman perlu ditambah karena jalan menjadi licin. Jadi kondisi ban dan rem juga mempengaruhi kemampuan kendaraan untuk berhenti sempurna.

0: bukan sekedar pendataan. Ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa. Ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Ekosistem mangrove memiliki fungsi fisik, ekologis, dan sosial ekonomi yang sangat penting bagi ekosistem pesisir dan laut maupun masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove dapat menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan, serta bangunan fisik lainnya. Berikut tentang manfaat dari tanaman mangrove tersebut dijelaskan oleh Pati Hariyose, aktivis lingkungan dan juga penggiat mangrove di Kota Padang.
3: Bicara tentang ketahanan pesisir, tentunya mangrove adalah salah satu komponen yang tidak bisa tinggalkan. Bahkan mangrove ini memberikan manfaat yang cukup besar untuk pemulihan ekosistem pesisir dan ketahanan pesisir, terutama untuk menjaga lingkungan pesisir kita dari ancaman abrasi pantai atau gelombang besar, di mana mangrove juga memiliki peran yang sangat banyak dan sangat penting untuk lingkungan. Terutama mangrove juga bisa menjadi sumber perekonomian masyarakat pesisir. Mangrove juga bisa menjadi rumah bagi satwa, beberapa spesies burung, kemudian juga spesies ikan di perairan payau dan bahkan perairan air asin. Nah, bagi daerah yang berhadapan langsung dengan samudra Pantai Barat Sumatera khususnya, tentunya mangrove ini menjadi salah satu benteng pertahanan. Harapannya kita tentunya masyarakat pesisir ini bisa menjaga kelestarian hutan mangrove demi keanekaragaman hayati kita bisa terjaga juga. Nah, kemudian bisa menjadi benteng pertahanan kita untuk daerah pesisir pantai yang rawan terhadap bencana abrasi pantai. Hutan mangrove adalah salah satu sumber kehidupan yang harus kita jaga keasliannya atau kelestariannya di pesisir pantai kita.
0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Dek!
6: Ya!
5: Adek!
6: Apa sih?
5: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
6: Hah? Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru, Bang.
5: Yalah, Dek. Dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, Dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan ya, Dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih, Dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya, dengerin yang kayak gitu.
6: Oh, gitu ya, Bang? Ini bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
5: Pasti dong.
6: Ya udah deh, Bang, gini aja. Adek minjem duit buat beli sikat gigi.
5: Jangankan duit, Dek, jodoh aja Abang enggak punya.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Bergar, bagaimana informasi perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Nanti kita akan cari tahu informasinya pendengar dari BMKG Minangkabau. Anda bisa monitor ya, mudah-mudahan kita bisa tersambung dengan BMKG Minangkabau untuk update informasi cuaca di Kabupaten Kota Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Nantikan pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: 101.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar, bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Raffi, perakirawan BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rita.
2: Ya, apa kabar sore ini Mas Raffi?
3: Alhamdulillah sore ini masih aman Kak.
2: Sehat ya, oke. Mas Raffi, tadi saya informasikan di awal kalau kita akan update kembali informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Silakan selengkapnya ya, Mas Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan siap menjalani aktivitas hari ini. Berikut kami sampaikan pembaruan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan, Senin 25 hingga 26 Mei 2026. Untuk kondisi saat ini, berdasarkan pantauan kami di Citra Radio Cuaca, wilayah Sumatera Barat masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Kemudian di sebagian wilayah terpantau mengalami hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di wilayah Damas Raya dan Solo Selatan. Memasuki malam hari, cuaca ini diperkirakan berawan, namun demikian masih terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Pasir Selatan, Pasaman 50 Kota, Agam, Kota Padang, dan Kabupaten Solo. Pada dini hari nanti, kondisi cuaca didominasi berawan, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solo, Sawal Lunto, Pasir Selatan, di Junjung, dan Damas Raya. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca Selasa 26 Mei 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari pun cuaca masih cenderung cerah berawan hingga berawan. Suhu udara untuk wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar 19-32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 63-95%. Angin diprediksi bergerak dari barat daya hingga utara dengan kecepatan 4-20 km/jam. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pastikan Anda selalu memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store atau melalui channel resmi kami, kanal media sosial maksud saya di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Karita.
2: Oke, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak ya sudah update kembali informasi untuk kita semua, khususnya cuaca di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Karita.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi dari BMKG Minangkabau disampaikan salah seorang perakirawan, Mas Raffi. Tentu ini sangat bermanfaat sekali untuk Anda, terutama yang besok atau sore ini, malam nanti ada aktivitas di luar ruangan. Jadi bisa menyesuaikan ya dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tentu juga kegiatan itu sangat membutuhkan informasi cuaca. Oke, pendengar, kita akan beralih kembali ke rangkaian hiburan informasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. Tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautmu. Ini laut kita.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosak Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, walau terlihat kecil ya, lampu sen ternyata menjadi bagian penting dalam setiap kendaraan bermotor di jalan raya. Karena fungsi utamanya itu memang memberi tanda arah kepada pengendara lain saat berbelok atau berpindah jalur. Karena banyak kecelakaan juga ya, akibat pengendara tidak menggunakan lampu sen dengan benar. Kondisi ini sering memicu tabrakan karena pengendara lain tidak mengetahui kendaraan di depannya itu arahnya mau kemana gitu, kalau ada persimpangan, belokan dan lain sebagainya. Pendengar, penggunaan lampu sen tanpa kita sadari sebenarnya ini membantu menciptakan komunikasi antar pengendara di jalan. Tanda sederhana tersebut dapat mengurangi kesalahpahaman saat lalu lintas padat. Nah, jadi mudah-mudahan untuk Anda yang saat ini berkendara atau akan menggunakan kendaraan, mudah-mudahan ini bisa ini ya, menerapkan juga tidak salah dalam penggunaan lampu sen. Karena memang banyak kita lihat juga lampu sen hidupnya lampu sen kanan tapi beloknya ke kiri. Nah, lampu sen kiri yang hidup tapi beloknya ke kanan. Nah, lampu sennya hidup tapi gak belok-belok gitu. Ini kan sering terjadi juga ya pendengar. Jadi, tapi masih ada juga banyak pengendara yang menyalakan lampu sen secara mendadak ketika hendak berbelok. Nah, kebiasaan ini membuat kendaraan lain sulit mengantisipasi perubahan arah. Jadi pendengar, kalau untuk informasi ya, kalau di Indonesia, aturan mengenai lalu lintas termasuk tentang lampu sen ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendengar, bagi Anda yang sedang berkendara mungkin ya saat ini di mobil atau di kendaraan pribadi Anda, coba lihat lampu sennya aman atau tidak. Mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang seharusnya.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Di setiap Piala Dunia, selalu ada satu benda yang menyatukan jutaan pasang bola mata. Tahun 2026, dunia diperkenalkan dengan Trionda, simbol baru dari semangat, teknologi, dan persatuan. Lebih dari sekedar bola, Trionda hadir sebagai representasi tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Desainnya memadukan elemen budaya, warna yang berani, serta garis dinamis yang mencerminkan pergerakan cepat permainan modern. Dari sisi teknologi, Trionda dirancang untuk presisi tinggi. Permukaannya menggunakan material inovatif yang meningkatkan kontrol, stabilitas, dan akurasi. Setiap sentuhan pemain, setiap umpan, hingga gol penentu, semuanya terasa lebih responsif. Tak hanya itu, bola ini juga dilengkapi teknologi sensor canggih yang membantu wasit dalam mengambil keputusan secara real-time. Sebuah langkah maju dalam dunia sepak bola yang semakin modern dan transparan. Di lapangan hijau nanti, Trionda akan menjadi saksi sejarah, mengiring harapan, menghubungkan mimpi, dan menghadirkan momen-momen tak terlupakan bagi dunia. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana satu bola kecil mampu menyatukan miliaran hati. Trionda, lebih dari bola, ini adalah cerita dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, ya Bu, ada apa?
4: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
3: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
4: Gus, aduh.
5: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
4: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
5: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
6: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.

0: 101. Pendengar yang manapun Anda berada, selanjutnya kita akan segera dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran ayat 51-60 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian bimbingan rohani untuk hari ini pendengar tanggal 25 Mei 2026 akan disampaikan Ustazah Syafrida Yeni, judulnya Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Sebagai informasi, waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, materi kita adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita sejalan dengan ini. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Thoha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82 yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit, dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah menjadi 48 tim. Sebuah perubahan yang besar dalam perjalanan Piala Dunia FIFA. Lalu kenapa ya jumlahnya diperbanyak? Alasan utamanya adalah memberi kesempatan lebih luas. FIFA ingin membuka peluang bagi lebih banyak negara dari berbagai penjuru dunia untuk tampil di panggung terbesar sepak bola. Selama ini banyak tim dengan potensi besar harus tersingkir lebih awal di babak kualifikasi. Dengan 48 tim, kesempatan itu kini lebih terbuka. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga perkembangan. Ketika peluang tampil di Piala Dunia semakin besar, negara-negara akan lebih serius membangun tim nasionalnya. Pembinaan pemain muda, kualitas liga, hingga manajemen sepak bola ikut terdorong untuk berkembang. Selain itu, format baru ini juga membuat turnamen semakin hidup. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak cerita, kejutan dari tim kuda hitam, rivalitas baru, dan momen tak terduga yang selalu dinantikan pecinta sepak bola. Tentu ada tantangan, jadwal lebih padat, dan kualitas pertandingan jadi perhatian. Namun, FIFA melihat ini sebagai langkah menuju sepak bola yang lebih merata di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya milik segelintir negara kuat, tapi milik seluruh dunia.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita tambah juga informasi dalam warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Digital printing, jika ditelusuri, berawal di tahun 1439 ketika pebisnis asal Jerman Johannes Gutenberg membuat cetakan yang memicu produksi massal sebuah buku. Sementara itu, digital printing pertama kali muncul ke pasaran pada awal tahun 1990-an. Digital printing menggabungkan tiap gambar dari deretan nomor dan formula matematis yang rumit. Gambar-gambar ini dihasilkan dari metrik titik yang juga disebut sebagai piksel. Proses ini bisa disebut juga sebagai digitizing. Gambar yang telah didigitized ini selanjutnya digunakan untuk mengontrol deposisi tinta, toner, atau paparan untuk energi elektromagnetik yang akan digunakan untuk memproduksi data. Digital printing menggunakan sistem manajemen warna yang membuat gambar tetap sama terlepas dari lokasi mereka dicetak. Pada tahun 1993, mesin cetak warna digital pertama di dunia dirilis dengan nama Indigo, dan Indigo ini kelak menjadi pionir untuk mengubah dunia percetakan selamanya karena merupakan mesin digital printing pertama. Dengan Indigo, konsumen bisa memilih cetakan dalam jumlah kecil, personalisasi, namun juga memiliki kualitas yang baik. Kedahsyatan Indigo membuat Hewlett-Packard Company membuat investasi sebesar $100 juta pada tahun 2000. Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September, HP mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi sisa saham yang bernilai $629 juta. Semenjak perilisan digital printing tersebut, pasar telah berkembang secara signifikan dan konsisten. Seorang pakar industri percetakan bernama Chris Baker, yang juga merupakan mantan wakil presiden dari HP dan Indigo, memprediksi bahwa digital printing akan terus berkembang ke masa depan. Dan terbukti, digital printing sekarang lebih digemari karena faktor kualitas dan efisiensi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar di mana pun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Untuk selanjutnya kita akan segera bersama dengarkan Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Selanjutnya Anda akan bersama rekan Yudi Maswar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tamboli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: sini. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dihukumkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini namanya untuk Pak Cipi, Kepada Haji Nomro, salah satu membentuk program saya berkulasi adalah membantu para jemaah haji lansia untuk beribadah ya, di Tanah Suci, tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya, dan usia yang sangat lansia, atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain. Gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 yang besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan masih magang kembali Vania Vanessa. Sebuah akurasi Vania. Nadia Kiko pertandingan di babak yang pertama
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBP, perlawanannya juga cukup bagus.

0: Bung kita, selamat buat Dakula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua, kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
1: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 19:29 tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini bersama saya Yudi Maswar dalam Padang malam ini hingga pukul 2.

24 waktu Indonesia Barat. Waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19:34 waktu Indonesia Barat. Saya hibur Anda dulu dengan satu lagu selingan ke ruang dengar Anda sebelum kami kumandangkan azan isya untuk malam hari ini.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:33 waktu Indonesia Barat. Saya informasikan waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 19:34 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami kumandangkan azan isya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر

Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pukul 19:46 waktu Indonesia Barat. Berikutnya pendengar, saya temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Pro 1 dari Padang ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
1: Mamae, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
2: Hai, anak kici jangan terlalu cerewet tuh. Song ada yang lihat ju.
1: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
2: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
1: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
2: Anak kecil tahu-tahu, saya.
1: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu.
1: Kilas Info. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Masjid Agung Baitul Ilmi. Pada 27 Mei mendatang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat Thomas Febria di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelaksanaan sholat dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pemerintah daerah memilih Masjid Agung Baitul Ilmi agar jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman dan aman jika cuaca kurang mendukung. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang tidak stabil menjadi pertimbangan utama dalam penentuan lokasi sholat Idul Adha tahun ini. Selain itu, masjid dinilai mampu menampung jamaah lebih baik dibandingkan pelaksanaan di ruang terbuka. Dalam pelaksanaan nanti, kata Thomas, Al Amini dijadwalkan bertindak sebagai imam sholat Idul Adha. Sementara khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Ristawardi Datuk Tungke Ameh. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Selanjutnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan sebuah cerita dalam drama radio berjudul Minah Buruh Kopi. Selamat mendengarkan.

0: Namaku Minah. Aku lahir dan dibesarkan di sini, di rumah perkebunan. Seperti rumah tikus, kecil-kecil, berderet. Satu rumah cuma ada satu kamar. Aku hidup sama ibu. Ibuku biasa dipanggil Bu Mi, panggilan aran anak. Bu Mi itu artinya ibunya Minah gitu. Bapakku meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi korban tanah longsor di sisi selatan gunung. Ibuku biasanya deres karet, ngumpulkan getah karet di hutan. Sebagai buruh, hidup kami sangat sederhana. Kampung buruh ini letaknya di gunung, di tengah hutan karet, jauh dari desa. Cuma ada 20-an rumah, gak ada listrik, lampu. Kami pakai lampu minyak. Kalau mau keluar rumah malam hari, biasanya bawa oncor atau obor kecil. Seperti malam ini, aku siap-siap menggantikan ibu deres getah karet. Ibu kurang sehat, jadi mau gak mau ya aku harus menggantikan.
1: Lek, bangun Lek, maju berangkat.
0: Oh, itu suara Pak De Bayi. Nggih Pak De, sebentar.
1: Elo, kok kamu Bing? Ibumu masih belum sembuh ya?
0: Sudah mendingan Pak De, tapi ibu itu tidur nyenyak sekali. Biar Minah ya yang menggantikan hari ini.
1: Oh, ya sudah. Ayo berangkat, keburu pagi nih.
0: Nggih Pak De. Alhamdulillah, lumayan banyak hasil getah hari ini. Nah, ini mumpung masih pagi, sekalian saja aku metik kopi yang di sisi timur. Kalau gak salah hitungan, sekarang sudah saatnya petik lagi. Mumpung aku gak ngantuk. Ya Allah, beri aku kuat dan sehat. Amin.
1: Apa? Kamu mau kemana, Bing? Gak langsung setor ke Pak Mandor?
0: Mumpung belum ngantuk, Pak De, mau metik kopi dulu.
1: Oh, ya sudah. Nanti langsung setor sendiri ya. Jangan capek-capek kamu. Nanti kalau ikut sakit, bagaimana? Hah?
0: Enggih, Pak De, tenang.
1: Ya.

Kami termasuk buruh yang beruntung diperbolehkan nanam kopi di sisi timur. Gak seberapa luas, tapi ya lumayan lah hasilnya. Lah, ini sepertinya sudah banyak yang matang. Alhamdulillah. Metik kopi itu memang gak bisa sekaligus. Ibu juga gak mau metik kopi yang belum benar-benar matang. Katanya biar rasa kopinya sempurna gitu. Yang ini sebagian sudah dipetik ibu beberapa hari yang lalu. Sudah dijemur, bahkan juga sudah ditumbuk. Kalau buruh lain gak mau repot, mereka langsung jual bijinya ke Pak Mandor. Lah, kalau ibuku enggak. Ibu numbuk kopi pakai lesung dan alu. Jualnya iya ke Pak Mandor juga. Ibu enggak berani jual langsung ke pasar desa. Karena Pak Mandor bisa marah. Ibu khawatir dipecat. Terus hidup kami bagaimana? Kok jadi ngamun ya? Ini aku harus segera pulang. Sudah banyak kopi yang kupetik hari ini. Wadahnya sampai gak cukup.

0: Waalaikumsalam. Loh, kamu mau setor karet ya?
1: Siapa, Kak?
0: Anaknya Bu Mi.
1: Oh. Hei, apa ibumu masih sakit?
2: Sudah agak baikan.
0: Sana, langsung ke belakang. Biar ditimbang sama Pak Kacong.
1: Huh, dasar gak sekolah. Gak ada sopannya, nyelonong saja. Permisi tanya apa gitu. Huh, Kak, kopinya Kak, keburu dingin.
0: Iya. Ini kopinya Bu Mi ya?
1: Iya, memang paling top ini Kak. Apa karena ditumbuk ya? Jadi sangat beda rasanya. Eh Kak, apa gak perlu kita kasih obat biar cepat sembuh?
0: Gak perlu. Pasti sudah minum jamu. Sebentar lagi juga sembuh. Sekarang dijual berapa, Dek?
1: Rencananya mau aku naikkan 2 kali lipat, Kak, dari harga lama. Tinggal nunggu pesanan bungkusnya selesai. Terus, gak cuma di kampus, Kak. Kopi kita juga mau ikut pameran di Jakarta. Dek Rema, naik kelas nanti. Harganya bisa berkali-kali lipat.
0: Bagus, Dek. Kalau lancar, nanti aku belikan mesin seleb kopi.
1: Bah, jangan, Kak. Buat alat tumbuk saja, diperbanyak. Pakai apa yang ada di sini? Kan banyak kayu, tinggal nambah tenaga. Suruh nombok itu semua, buru-burumu itu, Kak. Nggak usah pakai mesin-mesinan. Nggak kuat nanti diesel kita. Kuatirku juga nggak sama lagi rasanya.
0: Oh, ya. Eh, Dek. Mereknya tetap ya? Kopi Mandor Langit.
1: Ya iyalah. Kopi gunung punyanya Pak Mandor. Oh iya, jangan lupa janjimu, Kak. Kalau sudah banyak tabungannya, kita umroh. Biar tambah keren kita. Kalau pas arisan Mandor, masa aku kalah sama yang lain, Kak? Banyak yang sudah ke Mekah, Kak.
0: Iya, jangan khawatir.
2: Mereka gak sadar. Suaranya terlalu keras sampai di telingaku. Dadaku ini loh kok terasa cekik-cekik. Sakit. Ya Allah, kasihan ibu. Itu kopi ibu itu. Kopi tumbuk Bu Mi.

sangat ikhlas selama ini. Tapi apakah garis tangan ini tak bisa diubah?

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar di manapun Anda berada, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 21 nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali Ruang Rindu akan kembali menemani Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Tapi kali ini saya akan lanjutkan dulu kebersamaan kita dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini ada Salma dengan Kekasihku.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
2: Aku masih lapar bro.
1: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada teh es dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
3: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, gimana nih?
4: Kenapa sih?
3: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
4: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
3: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
4: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
3: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
4: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
3: Tapi ini gejalanya mirip.
4: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
3: Dokter? Enggak, takut disuntik.
4: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Tahukah Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas? Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, Agus Hafi dengan Bagimu Negeri telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Pendengar pukul 21 nanti, Ruang Rindu kembali hadir menemani Anda semuanya, jadi jangan kemana-mana. Pastikan Anda tetap bersama frekuensi FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Padang. Masih ada satu lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026 di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah. Aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. OJK Sumatera Barat mencatat hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun rupiah atau tumbuh 13,30% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibandingkan posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan, pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan masih kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat. Selain itu, aset dan penyaluran kredit perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga. Per Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,08% secara tahunan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam ini, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi dalam program Ruang Rindu untuk malam hari ini, edisi hari Senin 25 Mei 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda dan menemani Anda semuanya di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hari Senin berarti lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara tahun 2000, tahun 80 sampai 90-an ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751812878, bisa WhatsApp 0811 6666975 di malam hari ini. Oke, saya ke WhatsApp dulu deh. Di WhatsApp ada Hanafi di Rimbo Datar, katanya mau request lagu, saya pilihkan yang Celine Dion aja ya, All By Myself. Salamnya buat Bang Yudi, Niken, dan juga Bu Nancy. Oke, terima kasih sudah join di malam hari ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, silakan yang mau bergabung di line telepon 0751812878 ya. Jadi TikTok, selamat malam yang baru join ada Ferry Fenov ya. Jangan lupa yang belum follow Bang Ye Voice, jangan lupa follow Bang Ye Voice dan Love Orange-nya ya. Jangan lupa Love Orange-nya. Oke, saya terima dulu di line telepon. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi.
0: Ya.
1: Selamat pagi itu memoriat lagu.
0: Oke, tadi udah lagunya udah disiapkan ya.
1: Ya, saya mau nambahin salam. Salam selanjutnya buat Bang Teddy, Bang Tejan. Kemudian salam buat ini Bu Izanum. Kemudian buat Angka Gazi, buat Kak Meli, Kak Rahma, kemudian salam buat Pak Agus, Bang Andi Divira, buat ini Bang Gery,
0: yeah.
1: Buat buat semuanya aja, buat Bang Tajudin, buat semuanya aja, Bang Yudi, nanti kalau ada waktu nanti lanjutkan salamnya.
0: Oke deh.
1: Itu aja, terima kasih obat masuknya, ditungguin ya Bang Ibi.
0: Oke.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi, dari Bu Irza Parak Pisang.
0: Oke, Bu Irza, apa kabar malam hari ini Bu Irza?
1: Alhamdulillah baik, Yudi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik-baik juga malam hari ini. Mau dengar lagu apa Bu Irza malam ini?
1: Bonnie M masuk gak Yudi?
0: Bonnie M, judulnya?
1: River of Babylon.
0: River of Babylon. Babylon. Itu tahun 78.
1: Oh, 78 ya. Ini aja deh. Brand Adam aja lah. Yevhen.
0: Brian Adams. Okay.
1: Nah ya. Salamnya buat Yudi yang lagi bertugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bang Techan, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Terinda, buatnya Bu Nur, buatnya Ika, buatnya Diana, buat Tajudin, buatnya Widira, pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu. Okay, salam deh. Sehat, makasih Yudi
0: ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bu Irzanum. Selamat malam Mirnawati Dewi, apa kabar malam hari ini? Terima kasih sudah join di live-nya Bang Yu Voice. Thank you. Terima kasih juga untuk tap-tap layarnya ya. Yang mau request boleh lagu-lagunya lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mr. Taichan.
0: Mau pakai Mister sekarang?
1: Ah ya kan, kalau cowok kan bisa, kalau produksi Mrs.
0: Oh gitu, iya iya. Oke deh.
1: Kaget Bang Ye, kok pakai Mister? Iya kan, kalau di Inggrisnya kan kayak gitu. Nah ya, kebetulan yang lagi teleponin Mister Taichan gitu. Malah.
0: Oh Mister Taichan. Ya.
1: Ini nama Bang Taichan ini istilah namanya kayak Basera Bang Ye.
0: Kenapa Baseranya?
1: Iya Basera itu ada yang Tainya itu orang Korea, Chanya orang Cino Bang. Jadi acara itu nih. Ini artinya perpaduan antara Cina sama Korea Bang.
0: Oh, Cina sama Korea?
1: Iya, perpaduan nama Tai. Tai itu kan banyak orang Korea yang namanya Tai. Tai.
0: Enggak juga.
1: Chan kan banyak orang Mandarin Bang.
0: Enggak juga lah.
1: Enggak juga. Jadi yang benarnya apa? Ah ini yang benarnya apa?
0: Wah, kalau yang benar saya enggak tahu tuh yang benarnya gimana.
1: Tambah pusing lagi mau bertanya malah kayak gitu.
0: Iya.
1: Ah, yang benarnya enggak tahu ya. Oh, iya deh.
0: Itu kan Pak, selera Bang itu.
1: Iya, alhamdulillah. Itulah Bang Ye, dalam berapa bulan ini sehat selalu kayaknya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semoga Bang Ye kayak gitulah ya. Jangan berbagi rezeki lagi sama Bang Taichan Bang Ye. Udah habis. Ya, jangan berbagi rezeki lagi lah. Okay. Ini udah Bang Taichannya yang memohon ini Bang Ye.
0: Oh iya iya.
1: Semoga Bang Ye sehat selalu buatlah buat selama-lamanya ya Bang Ye. Sehat
0: amin,
1: selalu
0: amin,
1: ya Bang
0: Ye. Insyaallah amin.
1: Nah, ya, jangan ada rezeki buat Bang Taichan, buat yang lain silakan. Kalau Bang Ye mau, kalau Bang Taichan udah kayaknya Bang Taichan udah kebanyakan rezeki itu.
0: Kalau sudah kebanyakan rezeki. Ya. Amin, amin.
1: Enggak terhitung lagi tuh. Sudah terlalu banyak itu rezeki. Ini yang dua tim promosi ke Liga Super kayaknya baru Bang Ye.
0: Kenapa tuh?
1: Iya, Garuda Yaksa. Sudah tuh PSS Sleman. Terus yang terakhir Adi Yaksa FC Bang Ye. Baru dengar dua nama itu Bang Ye.
0: Baru dengar kan di Liga 2 udah Warawiri tuh.
1: Ini kalau dilihat lambang kayaknya Gerindra punya ini enggak Bang Ye?
0: Bisa jadi.
1: Garuda Yaksa itu lihat gambarnya gitu loh.
0: Bisa jadi sih.
1: Iya, itu makanya. Terus Adi Yaksa itu enggak tahu juga sih gitu loh. Ya enggak, artinya enggak familiar lah dengan klub yang kita dengar gitu kan. Kayak PSS Sleman oke lah. Tahun kemarin dia terjun, sekarang naik lagi kan Bang Ye?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, kita bakalan kayak gitu nanti Semen Padang Bang Ye. Kita main di dua hari nanti besok tahun 2027 kita udah di Liga Super lagi. Ya, aslinya kita itu memang istilahnya cuci gudang banget Bang.
0: Cuci gudang.
1: Jadi nama yang pemain asing yang sebelah itu udah dilepas Bang. Ya, jadi Semen Padang nggak punya pemain asing sih, dengar beritanya nggak. Jadi yang diharapkan pemain lokal aja semuanya.
0: Oh gitu, oke.
1: Tapi Bang Andre Rusiadi, presiden klub Semen Padang, ini kalau presiden klub berarti Semen Padang pengganti yang punya Bang Ye.
0: Mungkin.
1: Dia kan presiden klub. Kalau kemarin dia masih di Liga Super jadi penasehat. Iya, itu kan wawancaranya dia gitu. Kalau dia sekarang udah presiden klub gitu kan. Gitu. Jadi otomatis semuanya ya beliau lah. Mudah-mudahan Semen Padang dananya banyak kan, jadi beliau kan bisa lah gitu. Kesejahteraan pemain juga penting. Kata beliau paling tiga orang aja sih pemain asing yang mau diambil di Liga 2 nanti Bang Ye.
0: Oh gitu ya.
1: Ya kata beliau, ini kata beliau ini di YouTube Bang Tejan dengar gitu. Wih. Selebihnya pemain lokalan gitu.
0: Mantap.
1: Iya mantap, Bang Tejan malah setuju dengan ini. Kenapa bagi banyak pemain asing? Mm-mm. Udah bayarnya mahal itu, tapi distribusinya kayak gitu juga kan. Mending kayak sekarang banyak lokalan. Iya. Pemain ini enaknya mungkin di lokalan. Dulu sebelum naik ke Liga 1 kan kita lokalan semua, Bang Ye.
0: Iya,
1: waktu dilatih sama Bang Delvi Adri ya. Nah, itu kan lokalan semua itu. Nah, naiklah ke Liga Super. Liga Super kan banyak ininya. Boleh pemain asing sekian. Ya, itu terpaksa lah. Klub-klub itu ikut aturan main juga sih. Nah, tapi efeknya kayak gini lah. Kalau yang dapat nyetel, oke lah kayak Persib Bandung. Itu pemain timnas dan pemainnya oke-oke semua itu, Bang Ye.
0: Oke, ya.
1: Ya, akhirnya Bang Ye juara juga ya. Walaupun Bang Ye gedenya di Sumatera Barat kan.
0: Iya dong.
1: Persib Bang Ye itu udah juara itu.
0: 3 kali.
1: Wah, ini sejarah. 3 kali berturut-turut gitu loh.
0: Iya.
1: Emang yang lain enggak ada apa itu. Tapi yang tahun ini yang enaknya Bang Ye. Ya. 3 kali Persib Bandung juara, tapi tahun ini yang enak. Kenapa dibilang enak?
0: Kenapa?
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya Persib juara kan ninggalin yang di bawahnya sekian poin gitu loh. Kalau sekarang waduh, poin 79 keduanya, tapi head to head Borneo kalah, Bang. Jadi kata pelatihnya Persib, gak itu juga lah, emang kemenangan itu lah, tapi yo gak payah pembina ya, itulah kalau cewek dewa step bang, agak payah, nggak sama 2 tahun yang kebelakang gitu. Nah kayak gitu. Dan juga itu apa namanya yang Semen Padang, Padang, Persis Solo sama Makassar, Makassar selamat jadinya Bang.
0: Selamat ya.
1: Selamat karena head to head juga.
0: Oke.
1: Poin dengan Solo sama 3-4, tapi head to head Makassar yang menang. Wah, selamat Makassar Bang. Ini bikin tenang Bang Andi Yudhistira aja ini Bang.
0: Wes.
1: Ya kan beliau klubnya dia itu. Ya kalau kita bikin tenang juga sih Semen Padang, tapi besok udah di Liga 2 Bang. Gak apa-apa. Jadi walaupun kita nggak bicara Piala Dunia, minimal Liga Indonesia kita bicarakan gitu ya. Habis main Bang Ye.
0: Habis main, oke.
1: Iya, sebenarnya habis main. Tapi sebelum main habis, mending kita bicara bola dikit lah ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi variasi itu ada. Karena ini mau jelang Piala Dunia nih, kalau dapat ceritanya bola aja sih Bang Ye, kalau dapat. Ya, jadi bikin kita tuh kayak gimana gitu. Saling mengingatin lah gitu ya. Nah, kayak gitu. Lagunya ini Bang Ye, penyanyinya si Cher, C-H-E-R, Cher, 4 huruf,
0: Cher.
1: Itu penyanyi,
0: okay.
1: Yang judulnya I Believe kalau nggak salah, coba Bang Ye.
0: I Believe. Okay.
1: Cher.
0: Okay deh, sip.
1: Dape sekali, ay, konan apun. Oke lah kalau begitu.
0: Okay.
1: Salam deh buat Hanafi, Ibu Iza Hanum tadi, terus di belakang Bang Teddy nanti disalamin tanpa terkecuali juga. Salam istimewa buat Bang Ye ya.
0: Okay.
1: Sehat selalu bersama keluarga Bang Ye.
0: Okay, terima kasih.
1: Iya deh,
0: Bang Teddy.
1: Spesial sama-sama. Spesialnya buat Rio Macan Bandung sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke TikTok dulu. TikTok Bang Ye Puis. Oke, selamat malam Arjuna mencari sisa-sisa cinta alias Mas Pur. Selamat malam Mas Pur, apa kabar di Talang malam hari ini? Request lagu Bang Ye boleh. Mau dengar lagu GNR Guns N' Roses Sweet Child O' Mine, oke? Oke deh, ada juga Mirnawati Dewi juga sudah join ya di malam hari ini. Jangan lupa di share ya live-nya di malam hari ini ke media sosial teman-teman semuanya yang malam hari ini juga sedang join live bersama saya di malam hari ini. Oke, sudah tiga. Untuk Mas Pur, lagunya di sesi berikutnya ya. Mohon bersabar ya. Tapi sesi berikutnya itu pasti urutan pertama ya. Udah saya keep. Next, saya ke lagu di sesi pertama dulu deh. Ada Celine Dion, All By Myself. Ada Bryan Adams, Heaven. Dan juga Cher, Believe ya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026. Hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan. Kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nanindak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama Pro Sate dari Padang. Terima kasih. Saya ke TikTok nih, ada Mirnawati Dewi. Siarannya sendiri aja bang, gak rame-rame gitu. Wah, kalau rame-rame bukan siaran namanya ya. Rapat kali ya. Oke. Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Di TikTok tadi ada Mas Pur. Sudah request lagu Guns N' Roses katanya. Yang Sweet Child O' Mine. Terus juga ada Mas Theodore di TikTok juga katanya mau dengar lagu Westlife, I Have a Dream. Selamat malam juga ada Taufik Al Nur. Apa kabar malam hari ini? Saya lanjut lagi, terima tensian dari line telepon 0751-812-878. Lagu-lagu kita lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Paling mentok tahun 99 deh. Kalau udah 2000 berarti udah masuk ke 2000 sampai 2010 ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang merindu, orang berbagi rindu, memori dewa lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Uncu di Solo, di 6 Tuku, Kota Salak.
0: Uncu di Solo, oke. Uncu mau dengar lagu apa, Uncu?
1: Somewhere Between.
0: Dari?
1: Nggak tahu penyanyinya, pokoknya judul lagunya Somewhere Between.
0: Somewhere between

0: tâm cho mắt tâm mọi
1: người. Itu tahun 80-an lagunya itu. Sebentar. Samuel Win yang dari mana? Soalnya banyak nih yang 80-an. Ada Grand and Four Seats, ada Tumbleweed.
0: Saya yang Somewhere Between-nya, Somewhere Between-nya.
1: Oke, okay. Nanti saya pilihkan aja ya.
0: Iya, Somewhere Between, tapi lagunya tahun 80-90 itu.
1: Iya, makanya penyanyinya yang mana dulu? Kalau salah, nanti mana?
0: Yang berduet.
1: Iya, yang dari siapa? Yang berduet banyak.
0: Berat banyak lagu Somewhere Between.
1: Udah. Yang menyanyikan banyak. Makanya saya tanya penyanyi yang dari mana?
0: Yang original lah.
1: Yang original. Oke, saya cari dulu ya kalau ada ya.
0: Iya, pokoknya judulnya Somewhere Between.
1: Oke.
0: Nah ya, salam dan spesialnya sudah ya. Aku yang mendengarkan harapkan berhuda di studio perspektif daripada di Padang Kedipo dengan hari tersebut. Salam untuk semua-semua ya, Dak.
1: Oke.
0: Halo semua-semua, dapat salam dari Kedipo dengan hari tersebut. Tanpa sekali pendengar aku dan pasti. Makasih ya, Dak.
1: Oke, terima kasih.
0: Banyak maaf, assalamualaikum, Dak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Arjuna mencari sisa-sisa cinta. Salamin buat Pak Agus di Selayo Solo, Uncle Gazi, Hanafi, Bang Taichan, Pak Dipo, Kak Rahma dan lain-lain. Oke, selamat malam Khalid Wisuda. Kabar malam hari ini.

Oke. Saya ke lagu dulu ya. Karena sudah 3 lagu yang standby. Karena di sesi sebelumnya di TikTok sudah ada yang request. Tadi ada Mas Pur di Gunung Talang Solo. Kemudian ada Mas Theodorus Yudhistira yang mau dengar lagu Westlife, I Have a Dream. Dan terakhir Uncu mau dengar lagu Somewhere Between. Oke deh, saya ke lagu dulu. Sisi kedua ini agak ngerok sedikit. Ada Guns N' Roses dengan Sweet Child O' Mine. Buat Mas Pur, Senin malam ngerok dengan JNR.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, apa kabar yang baru gabung di malam hari ini? Ada Taufik Al-Nur, ada Sadam Aulia Putra, selamat malam. Ada Botak Sport juga tadi ya, sudah join di TikTok. Selamat malam semuanya, apa kabar malam hari ini?

Baik pendengar yang masih mau bergabung, boleh di line telepon 0751-812-878. Bisa juga melalui WhatsApp 0811-66-66975. Selamat malam, Flop Flippers. Ada user 9194 sekian. Apa kabar malam hari ini ya? Lagu-lagu malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Jadi buat yang ngefans dengan lagu-lagu 80-an, 90-an, ayo join di 0751-812-878. Ada Nur Hieti. Apa kabar malam hari ini?

Dawaid Reza dari Jubasa, selamat malam. Apa kabar Raju Basa malam hari ini? Selamat bergabung di malam hari ini ya di TikTok. Ini pasti baru kelar beres-beres tempat kerjaan nih kayaknya ya.

Salam juga bang. Oke. Okay. Oh, masih belum tutup ya? Belum selesai. Oke, okay. Semangat terus ya buat aktivitasnya di malam hari ini. Belum tutup nih kayaknya berarti. Masih kerja. Sama dong, masih kerja nih sama dengan saya. Oke, kalau mau ditemenin lagu-lagu mancanegara tahun 80-90 untuk menemani aktivitas kerjanya di malam hari ini, boleh silakan typing aja ya di TikTok malam hari ini.

Tetap semangat bang. Oh iya dong, tetap semangat pastinya. Silakan pendengar yang lain yang masih mau bergabung di malam hari ini 0751 812 878 atau WhatsApp 0811 66669.

Raju Basa katanya minta lagu Bryan Adam, judulnya Terserah. Waduh, Bryan Adam tadi udah diputer tuh. Gak ada yang request tadi Raju Basa. Ada pilihan lain gak?

Yang enak aja, oke, yang enak. Scorpion sih enak semua sih ya. Oke, nanti saya pilihkan aja ya. Yang Scorpions, 80-an sampai 90-an. Terima kasih Mas Pur, tap-tap layarnya, terima kasih.

Selamat malam juga ada Bintang Timur. Terima kasih. Sambil kerja dengar Pro 1 Bang Ye. Saya keluar dulu dari TikTok. Oke, selamat mendengarkan di radio ya. Radio Basa. Selamat malam ada Bintang Timur baru gabung di malam hari ini ya. Oke, yang masih mau bergabung boleh di line telepon 0751 812878.

Rijal Asyafi'i. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagah udah wa sudah. Apa kabar Rijal Asyafi'i malam hari ini? Lagi di mana nih Rijal malam hari ini?

lagi di Solo. Oke, selamat malam Solo. Apa kabar malam hari ini? Mudah-mudahan aktivitasnya lancar-lancar ya, Rijal ya. Cuaca Solo gimana malam hari ini, Rijal? UPBM 05 siap, UPBM, Unit Pecinta Budaya Minangkabau Universitas Pajajaran. Adem. Solo adem ya.

berawan ndak hujan. Amri Tanjung, selamat malam. Ada Airus Yicada sedang mengainda, sedang berdinas. Sedang menjalankan tugas negara nih. Sedang on air siaran. Di Gunung Talang Solo cerah bertabur bintang. Wis. Kayaknya kalau ngelihat langit dari Talang itu kayaknya enak banget ya. Karena jarang ada polusi cahaya. Ya enggak sih? Karena biasanya kalau lihat langit itu enaknya tanpa polusi cahaya.

Oki Kecil. Ada juga siapa nih yang baru join malam hari ini? Airus Yicada. Oke. Kalau belum ada lagi, nanti saya pilih aja lagu-lagu yang akan saya hadirkan di sesi ini.

Tadi ada request dari Rajo Basa di Banuaran ya. Katanya mau dengar lagu dari Scorpion. Nanti saya pilihkan yang judul lagunya Send Me an Angel ya. Oke, sambil menemani kerjanya di malam hari ini, next saya hadirkan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya, di kesempatan malam hari ini.

Masih dari kawasan Sudirman, 12 Padang mendengar pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan malam hari ini. Lagu-lagu kita lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an.

Okey, saya ke WhatsApp lagi dari DJ Daniyun atau Saiful Bakri di Ampang Padang, request lagu I Wanna Dance With Somebody oleh Whitney Houston. Whitney Houston ya.

0: Okay, katanya mau dengar lagu Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, buat Yudi dan seluruh kru dan pendengar RRI Padang, khususnya buat alumni STM dan SMK Paikumbu, utamanya Angkatan 70, juga rekan-rekan alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang tahun 75, serta alumni murid, guru dan karyawan SMA 1 Pariaman tahun 85 sampai 2010. Salam hangat, selamat malam dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku Tengah. Oke deh. Apa kabar malam hari ini, Ayu?
1: Kabar baik. Cuman cuaca hujan ini, Bang Yudi. Dari semenjak sore sampai malamnya, sampai udah dini hari ini masih hujan.
0: Oh ya, masih hujan di situ ya?
1: Tapi intensinya tadi sempat deras, karena saya sudah tertidur juga sebentar dan pas bangun ini masih ada hujan juga, tapi beringis lah ya. Cuman hujannya emang awet dah dari sore sampai malam. Tapi hari maksudnya ya. Di Padang gimana nih Bang Yudi?
0: Padang alhamdulillah cerah malam hari ini.
1: Ya, cerah ya.
0: Iya.
1: Saya tahu ya buat Bang Yudi. Betulnya tanggal saya juga orang Padang, Bang Yudi. Iya, orang Padang. Okay. Bang Yudi lagunya tahun berapa sih lagunya?
0: 80-90, mancanegara.
1: 80-90 dari Gina.
0: Dari?
1: Saya Oscar Francis.
0: Dari siapa?
1: Dari Gina. Oke.
0: Re?
1: Saya Oka Sepensis judulnya.
0: Regina.
1: Bang Yudi.
0: Sebentar.
1: Ayah. Kita udah terputus sih karena jaringan juga di sini juga sempat mati lampu. Mati lampu deh.
0: Oke. Judulnya apa tadi?
1: Sale of Services. Maksudnya sale of
0: Sale?
1: Seven Seas.
0: Over Seven Seas.
1: Iya, dari Gina T.
0: Gina T. Gina T.
1: Gina T apa Gina T pokoknya.
0: Oke deh. Oke.
1: Ya penting ada lagunya Bang Yudi ya.
0: Iya.
1: Ya deh. Yang sudah bergabung siapa aja nih Bang Yudi?
0: Udah rame dari tadi.
1: Rame. Ya Allah. Dan salamnya ya buat Lila di Pangana, buat Rahma juga kalau nggak salah ya. Saya mendengarkan salamnya ke saya. Dan juga untuk Anwar, buat Cetita Mama di Bali Aceh. Saya berharap juga Wamin dalam keadaan sehat ya, karena sudah lama juga tidak komunikasi dengan saya. Mudah-mudahan siap sama keluarga di Bali Aceh. Ada juga Cet Kiana, kemudian juga ada ada siapa gitu ya yang kok saya jadi lupa gitu. Yang tadi yang maksudnya siapa tuh Bang Yudi?
0: Kenapa?
1: Tadi sudah bergabung siapa aja?
0: Udah banyak kalau buat semuanya aja deh.
1: Jadi buat aja. Semoga sehat ya semua.
0: Oke.
1: Okay. Aja. Pak Budi juga di Medo, kemudian Mas Yudi, saya juga hati-hati yang anak sudah larut malam.
0: Oke.
1: Selamat. Assalamualaikum Pak Yudi, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Oke, kita masih terima lagi yang masih mau bergabung di malam hari ini. 0751812878 atau WhatsApp 0811666975. Kalau belum ada, saya langsung ke lagu aja ya. Ada Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Dan ada Junati dengan Sail Over the Seven Seas. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Come here. What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

0: Pukul 22.51 menit waktu Indonesia Barat, masih bisa satu telepon lagi sepertinya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, kembali kakak Bung lagi.
0: Bung Yudi. Kenapa tiba-tiba kakak Bung?
1: Soalnya di Kupang itu yang siaran kakak Bung.
0: Oh, aduh, makanya karena Yudi sering kebanyakan gitu lah. Pindah-pindah namanya, enggak. Sama aja namanya semua.
1: Ya enggak dong, dari stasiun ke stasiun tuh panggilannya berbeda dong, enggak sama. Gitu.
0: Iya dong. Iya.
1: dari style terima teleponnya, teteh belum tahu siapa yang siaran di Padang, tapi style terima teleponnya, udah ini mah Yudi Maswan. Bacil ternyata.
0: Mesti gitu ya.
1: Iya, jadi style telepon terima teleponnya itu masing-masing host itu beda.
0: Oh gitu, ya.
1: Iya, teteh nyari sampal.
0: Oh ya, kalau saya gimana?
1: Ada yang tutup buka, ada yang ada yang buka terus.
0: Entar tutup bukanya maksudnya gimana nih?
1: On off.
0: On off, apanya yang on off?
1: Ya, di line teleponnya diklik di offin.
0: Terus
1: yang begitu ada begitu masuk selesai lagu baru di on gitu.
0: Oh gitu, itu siapa tuh, saya ya?
1: Bukan. Ya Allah ya Robi Maung teh, bukan nama hebat.
0: Hebat atuh Persib Bandung cenah.
1: Pokoknya mas siapa yang melawan, yang bisa melawan Maung dak? Aduh.
0: Tamah.
1: Juara ya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu.
0: Persib nu aing lah pokoknya mah.
1: Persib nu aing lah pokoknya mah, ayam bapak aing.
0: Lain bapak aing atuh.
1: Ya maksudnya ada bapak aing, jadi Persib aing lah,
0: benar.
1: Ada juga bapak Haji Umu lah, si Uwak teh. Bojan ya Allah. Bojan meni pinter ya Bojan ya.
0: Iya tuh.
1: Sudahlah kalau begitu.
0: Besok dipindah ke Semen Padang lah.
1: Semen Padang ya sudah. Berusaha untuk melawan Maung dulu ya. Nanti pindah.
0: Iya.
1: Thousand Year dari Martina. Martina. Christina Perry.
0: Martina Navratilova.
1: Iya makanya tadi kok mau ngomong Martina itu kan tenis kan.
0: Iya Martina Navratilova itu. Lawan beratnya Steffi Graf.
1: Ya benar.
0: Tahun ketahuan nih tahunnya.
1: Masih ingat wajahnya Steffi Graf tuh, masih ingat.
0: Masih itu bener. hidungnya segitiga tuh, segitiga siku.
1: Ya benar.
0: Tajem banget, tajem.
1: Mencung bener, tajem bener ya Allah. Orangnya masih di mana hidungnya udah nyampe duluan.
0: Itu kalau main bola tuh udah offset duluan tuh hidungnya.
1: Iya benar hidungnya lah. Mancungnya tuh lancip banget gitu.
0: Memang benar sekali.
1: Ya Christina Perry tahun
0: sendiri. Masuk atuh, itu kan tahun 2000-an, kita malah 80-90. Astagfirullah. Tolong jangan dimudah-mudahkan usianya. Sesuai dengan usia aja,
1: Ini aja. Aduh ya Allah ya Robi, ini aja. R.E.M. Everybody Hurt.
0: R.E.M. Ada gak ya R.E.M. nih? Everybody Hurts. R.E.M. itu okay deh, sip. Okay.
1: Iya gak usah pakai deh juga udah okay kalau dia mah. Ya udah dilanjut atuh, hatur nuhun pisan.
0: Okay, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Dinda sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini. Dan lagu penutupnya ada REM atau REM, Everybody Hurts. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, Ri, Ri, balik Ri, balik.
1: Ih, apa sih Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Ih, iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbangkesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbangkesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Allah. Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

pendengar dimanapun ada berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Nomor 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat ikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selamat pagi untuk anda semua. Selamat pagi, selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani anda di Padang pagi ini. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita, kita akan hadirkan untuk anda program Mutiara Pagi, ya. Untuk nanti anda bisa simak juga, atau anda bisa saksikan melalui live visual kami di

0: pagi untuk kesempatan hari ini dan selamat mengikuti.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, benar persis ya, untuk hari ini adalah H-1 ya, kurang lebih ya, untuk kita merayakan Hari Raya Idul Adha, pendengar. Dan untuk itu kita juga akan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Ini menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan ini kita akan bahas bersama Al-Ustadz kita, Profesor Dr. Haji Rusidi AMLCMAG, yaitunya yang merupakan Guru Besar UIM Imam Bonjol, Saipik, Sumbar, dan juga UMSB. Tentunya, pendengar, saat ini Ustadz Rusdi sudah bersama kita di Zoom Meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Adrianto.
0: Selamat pagi, Ustaz. Apa kabar, Ustaz, pagi ini, Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Jadi, kalau sehat gini, kita tenang untuk merayakan Idul Adha, seperti itu ya, Ustaz, ya. Senang dan tenang, bahagia, gitu. Ya, baik, Ustaz, ini menjadi topik kita ya, Ustaz, yang menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, ini seperti apa kita memaknai untuk penyambutan Hari Raya Idul Adha tahun ini? Mungkin ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa ini, Ustadz, ya? Silakan dijabarkan terlebih dahulu seperti apa pengantarnya, Ustadz. Silakan, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Ladzi Ahyana Ba'dama Amatana Wa Ilahi Nusur Amma Ba'd. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beraktivitas. Masalah aktivitas kita dalam rangka Mutiara Pagi melalui RRI Padang pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, seperti tadi diantarkan oleh Ustaz Adrianto, bahwa hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Berarti besok, insya Allah tanggal 10 Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Maka pada hari ini, itu adalah hari Arafah. Ya. Disebut dengan Yaumu Arafah. Hari Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul, bertemu, beribadah di Padang Arafah. Padang Arafah seperti yang kita ketahui adalah miniatur daripada mahsyar. Jutaan umat Islam berkumpul pada tempat yang sama dengan berbagai latar belakang. Lalu mereka mengucapkan kata-kata yang sama, yaitu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu antara lain ucapan-ucapan yang dikumandangkan oleh para hujjaj, ya, para jamaah haji tahun 1447 yang hari ini sedang berada di Arafah. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunatkan puasa Arafah. Jadi dalam rangka kita menyambut, menyongsong Idul Adha 1447 Hijri,

0: Ya, hari ini kita disunatkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah yang memang menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hari istimewa. Diampuni dosa-dosa kita setahun yang berlalu, bahkan setahun yang akan datang. Nah, ini kan suatu apa suatu nikmat ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita manfaatkan hari Arafah dengan Saum Arafah, puasa Arafah. Dan insya Allah besok saudara-saudara sekalian, ada lagi ibadah yang perlu kita lakukan. Pertama tentu salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Nah, memang tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat Idul Adha didahului dengan puasa. Artinya puasanya tidak penuh. Ya. Sampai salat Idul Adha, kita disunatkan berpuasa. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mempercepat salat Id. Nah, maka kita mempercepat salat Id. Sementara kalau hari raya Idul Fitri, kita disunatkan dulu untuk berbuka. Untuk sarapan pagi. Untuk menghadapi salat dan khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Tapi untuk Idul Adha, kita untuk bersegera disunatkan untuk puasa dulu. Menjelang, nah, kita tanda petik, menjelang salat Idul Adha selesai. Ini dalam rangka kita mempercepat. Dan sesudah itu, saudara-saudara sekalian, kita disunatkan, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Nah, inilah kurban. Jadi oleh sebab itu, Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban adalah ibadah tahunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ada salat tahunan Idul Fitri dan Idul Adha, itu salat tahunan. Yang hukumnya sunat muakkad. Begitu juga dengan ibadah kurban. Ini juga disunat muakkadkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat yang begitu dipentingkan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam. Siapa yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang punya kemampuan untuk berkorban tapi tidak tergugah hatinya untuk berkorban. Jangan mendekat ke tempat kami salat Idul Adha ini. Ah, demikian penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, setelah salat Idul Adha, kita sebut tadi dengan penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban ini mulai dari tanggal 10 itu, 11, 12, dan 13, 4 hari. Tanggal 10 disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Sedangkan tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah disebut dengan Yaumut Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik. Ah, dan ini empat hari ini diberikan kesempatan kepada kita untuk menyembelih hewan kurban. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hewan kurban dalam rangka kita merayakan Idul Adha, maka pertama itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keimanan dan ketakwaan kita. Sebagai bukti keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, di samping sebagai bukti keimanan dan ketakwaan, juga bukti kita mau menjalin ukhuwah Islamiah dan insaniah. Karena daging hewan kurban itu tidak kita persembahkan kepada Allah, tapi kita persembahkan kepada manusia, kepada sesama manusia. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Daging hewan kurban itu, begitu juga darahnya, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kabar gembira untuk kita. Bahwa kendati pun kita sembelih hewan kurban itu, tapi dagingnya tidak akan sampai kepada Allah. Darahnya juga tidak akan sampai kepada Allah. Artinya apa? Kita melaksanakan itu adalah karena ketakwaan kita. Ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang orang yang paling dekat kepada Allah adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah Allah? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ini fasholli lirabbika wanhar, ini salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkorban itu. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketakwaan kita. Kita rajut ukhuwah Islamiyah melalui daging korban itu kita berikan kepada manusia. Ya. Kita berikan kepada tetangga kita, kita berikan kepada rekan sekantor kita. Bahkan menurut para ulama boleh untuk kemanusiaan. Sehingga non-muslim pun boleh menerima daging korban itu. Kadzalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah menundukkannya untuk kamu. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepadamu. Mubashshiril muhsinin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu, mari kita song-song, kita sambut Idul Adha yang datangnya hanya sekali setahun itu. Ya, ibadah tahunan. Ya. Sekali setahun. Ya. Begitu juga kurban sekali setahun. Dalam pengertian ini, Idul Adha hanya sekali setahun, Idul Fitri hanya sekali setahun, ibadah tahunan. Begitu juga ibadah kurban dan pengertian menyambut Idul Adha ini hanya setahun sekali. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan. Dan mudah-mudahan besok saudara-saudara sekalian kita berbondong-bondong ke tempat salat Id di tempat kita masing-masing. Setelah itu kita dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita pulang, kita yang mampu kita sembelih hewan kurban. Yang tidak mampu, kita nikmati daging hewan kurban yang datang kepada kita, yang berasal dari teman-teman dan kolega-kolega kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita akan coba undang partisipasi di line telepon terlebih dahulu. Kita coba Ustaz. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cudipo di Nanti Kota Kalau.
0: Silakan Cudipo.
2: Ya. Apa temanya tadi dah?
1: Menyebut Idul Adha 1447 Hijrah.
2: Apa dah?
1: Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Menyambut Idul Adha. Menyambut Idul Adha.
1: Ya.
2: gimana yang terbaik kita dalam Idul Adha ini.
0: Ya.
2: Gimana sikap dan adab-adab sikap dan adab kita yang terbaik. Itu apa saja niat yang harus kita lakukan, kita baca gitu. Aku beruntung orang yang bisa kurban dan berbahagia juga lebih bersyukur orang-orang yang gak bisa kurban. Orang yang kurban bisa menambah mengisahkan kesuraminya tidak sesama, tidak hanya sesama muslim tapi sama antar agama ya, untuk mengisahkan persaudaraan sesama manusia dan sesama
1: Uncu, ya, intinya berarti Uncu niatnya ya, niat apa yang dibacakan gitu ya. Oke, silakan Ustaz ditanggapi Ustaz.
0: Baik, terima kasih Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo. Ya. Pertama yang tadi berhubungan dengan adab, mana adab kita untuk pergi salat Idul Adha. Nah, pertama tentu kita memakai, disunatkan dulu mandi, sunatnya. Jadi sebelum kita pergi salat, kita disunatkan mandi. Mandinya itu sekujur tubuh kita, sama dengan mandi junub ya. Nah, jadi mandinya itu adalah mandi sunat Idul Adha. Ya. Untuk apa? Karena supaya kita bersih lahiriah dan batinnya. Kemudian juga kita pakai pakaian yang bagus. Nah, pakaian yang bagus artinya bagusnya itu yang bersih. Yang pertama itu adalah bersih. Ya, pakaian yang bersih. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang. Bertemu dengan orang-orang, kalau kita pakaian kita kumuh, pakaian kita tidak bagus, itu kan akan merupakan ada hal-hal yang tidak baik menurut pandangan orang. Jadi pakailah pakaian yang terbaik, tapi pakaian itu islami. Jangan pakaian yang terbaik tapi tidak islami. Pakai pakaian yang terbaik. Kalau perlu pakai parfum, ya pakai parfum atau wangi-wangian. Nah, di dulu kalau di kampung-kampung ada wangi tradisional dari bermacam bunga itu ya. Nah, kita mandi lu pakai bunga itu dulu. Nah, bagus. Tapi sekarang ada parfum modern. Tapi jangan parfum yang pakai alkohol. Nah, parfum itu dalam rangka kita untuk senang. Kita bertemu dengan orang senang, orang berjumpa dengan kita senang. Dalam rangka kita merajut apa yang kita sebut dengan ukhuwah islamiyah. Ya. Ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang didasarkan kepada ajaran agama. Kemudian kita salat idul, bertakbir kita. Takbir kita ucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan takbir-takbir biasa. Ya. Takbir itu mensiarkan, disunatkan untuk mensiarkan Idul Adha. Kemudian kita salat, nah yang apa ya niatnya? Ya. Nawaitu sunnah Idul Adha, sunnah muakkadah lillahi ta'ala, imamuman lillahi ta'ala. Bahasa kita juga boleh. Aku salat sunnah Idul Adha, sunat mu'akkad, maikun imam, kan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dalam hati. Dibaca di dalam hati yang penting dalam hati itu. Nah, kita baca itu di dalam hati, itu adalah menandakan kita telah masuk pada salat Idul Adha. Kemudian kita dengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Kita dengarkan khutbah. Khutbah tahunan. Ya. Khutbah tahunan Idul Adha itu khutbah tahunan. Idul Fitri juga ada khutbahnya, khutbah tahunan. Kalau khutbah bagi laki-laki yang khutbah mingguan itu ada salat Jumat ya. Khutbah mingguan. Tausiah mingguan. Ya. Itu yang hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Saudara-saudara sekalian, setelah Idul Adha selesai, kita bersalam-salaman, mengungkapkan rasa syukur kita masing-masing, kemudian kita pulang. Bagi yang berkorban, silakan lihat pelaksanaan ibadah kurban itu. Karena memang sebagiannya kita yang melakukan, sebagiannya lagi mungkin orang lain yang melakukan. Tapi apanya dari kita, niatnya dari kita, uangnya dari kita. Nah, sebab itu kalau tidak kita lakukan langsung, kita saksikan, kemudian kita bagikan kepada teman-teman kita. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merajut yang kita sebut dengan al-ukhuwah Islamiyah, al-ukhuwah wataniyah, dan al-ukhuwah insaniyah. Nah, demikian Adrianto untuk pendengar kita Uncu Dipo di 6 suku. Terima kasih.
1: Baik, Ustaz, selanjutnya kita coba ke WhatsApp, Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz, saya Arif dari Steba. Izin bertanya Ustaz, apakah puasa sebelum sholat id itu hukumnya wajib Ustaz, atau wajib hanya untuk bagi orang yang berkurban saja? Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini untuk semua. Jadi puasa untuk sholat idul, sebelum sholat idul adha itu sunat untuk semua, tidak hanya untuk yang berkurban, untuk kita semua. Ini dalam rangka kita mempercepat pelaksanaan Idul Adha, juga dalam rangka mempercepat nanti pelaksanaan kurban. Nah, sementara di Idul Fitri kita disunatkan dulu untuk sarapan pagi itu, ya, karena memang kita telah sebulan penuh ya, untuk melakukan puasa. Nanti pagi itu kita sarapan dulu, ya. Kemudian kita salat. Jadi mungkin ini rahasianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini memang menghargai betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita sebut dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Nah, demikian pendengar kita yang bertanya. Terima kasih.
1: Ya. Intinya ini memang hukumnya bukan wajib gitu ya Ustaz, hanya wajib, ya. Sunnah, ya. Tapi mungkin sunnahnya itu lebih diutamakan juga gitu untuk dilaksanakan gitu ya Ustaz ya.
0: Okay.
1: Baik, selanjutnya dari Rani Anefa Ustaz di Lubuk Selasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Idul Adha juga identik dengan nilai keikhlasan. Namun saat ini banyak amal ibadah yang terkadang dicampuri keinginan untuk dipuji atau dilihat orang lain. Nah, bagaimana cara melatih keikhlasan dalam beribadah, dan apa tanda-tanda bahwa seorang itu benar-benar ikhlas karena Allah?
0: Baik, bagus sekali pertanyaan Rani Enepa ya.
1: Ya, Ustaz.
0: Di Lubuk Selasih, Kabupaten Colok ya. Jadi pertama, bahwa ibadah itu memang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mereka tidak diperintahkan kecuali ikhlas ya, untuk mengikhlaskan agama. Bagaimana caranya kita berikhlas? Nah, ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya bersih. Bersih daripada tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan duniawi, bersih dari keinginan untuk dipuji, bersih dari keinginan untuk pamer, ya. Ya. Tapi kita ikhlas lillahi ta'ala. Jadi persoal itu, keikhlasan itu memang di dalam hati. Jadi tidak bisa digambarkan secara fisik ya, tapi ikhlas itu di dalam hati. Kita betul-betul ikhlas ya, betul-betul ikhlas, bersih dari tujuan-tujuan duniawi. Nah, lalu ini apa tandanya? Nah, tandanya tentu secara fisik itu tidak bisa kita lihat, tapi adalah tandanya mungkin kemudian ya dapat kita lihat bahwa memang orang itu betul-betul tulus. Naik haji dia begitu tulus dia. begitu juga ibadah kurban begitu tulus dia. Nah, sehingga hubungannya dengan Allah, ini tandanya nanti adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Artinya apa? Ibadahnya semakin sempurna. Nah, ini tanda keikhlasan. Ibadahnya semakin sempurna. Baik ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah, seperti salat, ataupun ibadah yang berhubungan dengan hablum minannas, seperti sedekah. Sebab orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam waktu lapang dan sempit. Dan ibadah kurban itu kan bagian daripada ketakwaan. Sebab tadi disebutkan la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakinallahu taqwa minkum. Nah, ini bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dapat dijadikan uswatun hasanah. Dapat dijadikan uswatun hasanah di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah ciri-ciri orang yang ikhlas. Dia tidak menyebut-nyebut, ya saya sekarang tahun kemarin itu berkorban 3 ekor misalnya. Tidak menyebut-nyebut. Nah, ini tidak dia sebut-sebut. Karena memang menurut dia tidak perlu orang tahu. Sebab apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, yang perlu yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita laporkan pun, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang lahir dan batin. Mengetahui yang zahir dan yang tersembunyi. Nah, oleh sebab itu dia betul-betul keikhlasannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Drianto untuk pendengar kita Rani Anepa di Lubuk Selasih, Sorok. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, kita tiba di penghujung acara nih Ustaz, silakan untuk kita tutup di kesempatan pagi hari ini dengan kesimpulan, silakan Ustaz.
0: Para pendengar yang berbahagia, sebagai closing statement atau kata penutup kita pada pagi hari ini, besok insya Allah kita berada pada 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sementara hari ini 9 Zulhijjah, itu adalah puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah, kata Rasulullah SAW. Haji itu adalah Arafah. Oleh sebab itu, bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji, disunatkan hari ini untuk berpuasa, dan juga besok disunatkan untuk melakukan salat Idul Adha, memakai pakaian yang bersih, lahiriah dan batiniah. Begitu juga sesudah itu kita disunatkan juga untuk menyembelih hewan kurban kita bagikan kepada khalayak ramai. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini 1447 Hijriah dapat kita rayakan dengan sebaik-baiknya, dapat kita sambut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk pelajarannya dan ilmunya untuk kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan ya, selamat beraktivitas, Ustaz. Kita doakan dari sini sehat selalu. Dan
0: amin, amin ya rabbal alamin.
1: Selamat pagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, sekian untuk Mutiara Pagi kesempatan hari ini kita sudahi, dan terima kasih juga atas perhatian Anda dan partisipasi Anda pendengar. Untuk itu, setelah ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk Anda semuanya, dan tetap bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Bantuan dari Pak Gubernur, kita perkirakan maksimal itu ada sekitar 800 kupon yang akan kita bagi.
3: Cuaca 48 Pak yang terakhir itu, mungkin sekarang sudah tambah. Secara umum, insya Allah jamaah kita sudah siap untuk puncak haji.

0: Dari berita Masjid Raya Sumbar sediakan ratusan kupon daging kurban untuk panti asuhan dan warga pada Idul Adha 1447 Hijriah. Cuaca capai 48 derajat, jemaah haji Sumbar tetap siap jalani puncak ibadah. Dan peringatan inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Rianto Jasman. Pemerintah Provinsi Pemprov Sumatera Barat Sumbar memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman. Pelaksanaan dijadwalkan Rabu 27 Mei pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.
1: Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Setda Prof. Sumatera Barat, Edi Dharma Syafni, kemarin kepada RRI Padang mengatakan, sesuai dengan rapat bersama dengan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Sumatera Barat, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dipusatkan di halaman kantor gubernur. Jika cuaca tidak mendukung, telah disiapkan lokasi alternatif, yakni di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Edi Dharma mengungkapkan, saat ini untuk mendukung pelaksanaan sholat Idul Adha, Pemprov Sumbar telah menyiapkan pelayanan fasilitas seperti tim kesehatan, tenaga kebersihan, arah kiblat, tempat wudhu, serta toilet. Sementara untuk pemasangan tenda, rencananya satu hari jelang sholat Idul Adha. Edi Dharma menyampaikan, pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai khatib yakni Dr. Haji Afrinaldi S.Sos.I., MA, yang merupakan Wakil Rektor UIN M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Sementara Imam Sholat, M. Fatoni S.I.Q. S.A.G., merupakan Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
2: Rencana kita sholat di kantor gubernur tanggal 27 hari Rabu. Ustaznya Dr. Afrinaldi, Wakil Rektor 1 UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Untuk imamnya Muhammad Fatoni S.I.Q. S.A.G. Imam Siraya. Nanti hujan, rencananya kita pindahkan ke Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
1: Edi Dharma menambahkan, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, akan dilakukan penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitul Aulia kantor gubernur yang disaksikan oleh gubernur. Selanjutnya, gubernur juga akan mengikuti penyembelihan hewan kurban bantuan presiden di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Widi Dwi Putriliani melaporkan.

0: Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyiapkan sekitar 800 kupon pembagian daging kurban untuk Idul Adha 2026. Kupon tersebut akan dibagikan kepada warga sekitar masjid, kaum duafa hingga panti asuhan. Selengkapnya, informasi ini disampaikan Hans Primananda.
1: Untuk keluarga besar yang berkurban, sepertiga untuk dibagi kepada masyarakat.
2: Sekretaris Umum Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sudarman kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, melalui sistem kupon, masyarakat penerima manfaat nantinya bisa mendapatkan daging kurban saat pelaksanaan kurban tahun ini. Penerima manfaat khususnya dari panti asuhan dan kaum duafa di sekitar kawasan masjid dapat menunjukkan kupon dimaksud saat pengambilan daging kurban di lokasi yang telah ditentukan. Sudarman menjelaskan, sistem kupon membantu proses distribusi daging kurban agar lebih tertib dan tepat sasaran. Mekanisme ini bertujuan meminimalisir kerumunan saat pengambilan daging kurban berlangsung.
1: Ada dua sapi, petani sapi Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian bantuan dari Pak Gubernur. Kita perkirakan maksimal itu ada sekitar 800 kupon yang akan kita bagi baik kepada jamaah masjid maupun warga di sekitar masjid.
2: Sementara itu pelaksana pemanfaatan daging kurban, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Zaid Anugrah mengatakan, salah satu sapi kurban yang akan disembelih merupakan bantuan Presiden Prabowo Subianto. Sapi kurban dimaksud merupakan sapi jenis simental yang dibeli Presiden dari peternak asal Kabupaten Agam dengan bobot mencapai 1,2 ton.
3: Alhamdulillah untuk tahun sekarang itu secara berat sapi itu kita di 1,2 ton antara tahun kemarin itu 1 ton 96 kilo. Jadi alhamdulillah ada penambahan secara berat dan kita harapkan juga terjadi penambahan terhadap penyebaran nantinya.
2: Zaid Anugrah menambahkan, selain menyembelih sapi kurban bantuan Presiden, masjid juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Penyembelian dilakukan setelah pelaksanaan salat Idul Adha besok, sementara distribusi daging kurban dilakukan setelah penyembelian selesai. Hans Primananda melaporkan.
0: Penyebaran wilayah rawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam 7 tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT yang digelar serentak di berbagai daerah termasuk di Kota Padang kemarin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Febian Syafitra.
4: Karena ini disalahgunakan, ini masalahnya gitu.
5: Penyebaran wilayah rawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT melonjak 19 kali lipat dalam 7 tahun terakhir. Fakta ini diungkap dalam Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu yang digelar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang kemarin. PLT Kepala BB POM Padang, El Yunaida menjelaskan, angka 19 kali lipat merujuk pada perluasan peta kerawanan wilayah, bukan sekedar kenaikan jumlah kasus. Artinya daerah yang semula hanya beberapa titik, kini telah menyebar jauh lebih luas dari seluruh penjuru Indonesia.
4: Dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi suatu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi untuk itu tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu. Jadi tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
5: El Yunaida menjelaskan, kelompok paling rentan adalah remaja yang berada dalam fase pencarian jati diri. Ia menyebut kondisi emosi yang belum stabil membuat mereka mudah terpengaruh lingkungan negatif dan beralih ke penyalahgunaan OOT saat menghadapi tekanan. Merespon tren ini, El Yunaida menegaskan akan memperketat pengawasan dan penindakan distribusi OOT di seluruh jalur peredaran. Pengawasan mencakup jalur distribusi legal dari industri farmasi hingga pedagang besar farmasi. Aksi nasional ini merupakan bagian dari kampanye serentak Badan POM di 33 kota seluruh Indonesia sepanjang Mei 2026. Bulan Mei ditetapkan sebagai bulan pencegahan kejahatan obat dan makanan. Febian Syafitra melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Ribuan personel Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat mengikuti upacara gelar pasukan dalam rangka hari ulang tahun Satpol PP ke-76, Satlinmas ke-64 dan Damkar ke-107 di lapangan kampus Poltekpel Sumatera Barat pada Pariaman kemarin. Selengkapnya, informasi ini disampaikan Hans Primananda.
1: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketenteraman, keamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Upacara tersebut dipimpin langsung Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakri, dan dikomandoi Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dongki Agung Pribumi. Dalam amanatnya, Ahmad Zakri yang mewakili Gubernur Mayeldi mengatakan, Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan ketiga satuan ini yakni memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, terayomi, dan terlindungi dari potensi bahaya kebakaran maupun gangguan ketertiban umum. Menurutnya, ketiga satuan pelayanan masyarakat ini juga berkontribusi besar selama penanganan bencana di Sumatera, membantu memulihkan wilayah yang terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.
1: Kondisi dan situasi tak terduga. Peran Satpol PP dan Satlinmas juga dirasa sangat nyata. Hal ini terlihat dari penanganan bencana di Sumatera saat ini, di mana Satpol PP dan Satlinmas di daerah terdampak turun langsung membantu proses evakuasi korban hingga pendistribusian bantuan kemanusiaan. Atas kepedulian dan pengabdian luar biasa ini, kami memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas. Dalam konteks ini, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP dan Satlinmas memegang peran strategis dalam menjamin ketenteraman, keamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
2: Asisten 2 Setda Prof Sumatera Barat Ahmad Zakri menambahkan, pemerintah provinsi mendorong Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar mengambil peran penting dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Hal dimaksud merupakan tugas pokok dan peran utama instansi yang berada di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Hans Permananda melaporkan.
0: Universitas Andalas UNAN resmi melantik 35 mahasiswa terpilih sebagai Duta UNAN tahun 2026. Kehadiran para duta ini diharapkan menjadi representasi baru kampus dalam membangun citra positif sekaligus memperluas pengenalan UNAN kepada masyarakat luas.
3: Rektor Universitas Andalas, Eva Yonendi, menegaskan pentingnya peran duta UNAN dalam membangun citra dan reputasi kampus di tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikannya pada penutupan Grand Final Duta UNAN 2026 di Convention Hall, Kampus Limomanis, Kota Padang kemarin. Eva Yonendi mengatakan pemilihan Duta UNAN 2026 menjadi yang pertama dilaksanakan secara formal di lingkungan kampus. Seleksi dilakukan dari sekitar 36.000 mahasiswa UNAN untuk memilih mahasiswa terbaik sebagai representasi kampus. Ia menjelaskan keberadaan duta kampus memiliki peran penting dalam menyambut tamu-tamu penting universitas baik dari dalam maupun luar negeri. Para duta juga diharapkan mampu mengenalkan sejarah, program studi, hingga prestasi UNAN kepada masyarakat luas. Menurutnya, pengalaman menjadi duta kampus akan menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam membentuk karakter, kepemimpinan, serta jejaring profesional sejak dini. Ia berharap para duta dapat menjadi agen penyebar pengaruh positif di lingkungan kampus dan masyarakat.
4: Dan itu adalah sebuah kesempatan untuk membangun networking dari sejak mahasiswa, bagaimana melayani, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berjejaring dengan para tokoh. Value atau benefit ketika mengikuti seleksi menjadi Duta Universitas Andalas. Dan saya senang ini yang pertama. Kalau nanti ada tahun kedua, batch 2, batch 3, batch 4, seterusnya tentu akan banyak alumni Duta Universitas Andalas yang akan membangun sebuah jaringan setelah itu.
3: Eva menambahkan, Duta UNAN juga diharapkan aktif membangun narasi positif melalui berbagai konten kreatif dan edukatif. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat citra Universitas Andalas di tengah masyarakat. Pada pemilihan Duta UNAN 2026, Sylvia Ramadhani dari Fakultas Teknik berhasil meraih gelar terbaik 1. Sementara terbaik 2 diraih Muhammad Paris Al-Fajri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan terbaik 3 diraih Rachwa Alia Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara itu, gelar duta favorit diraih oleh Jasmine Mutia Syarif dari Fakultas Pertanian. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah hari ini dimulai. Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat memastikan jemaah haji asal Ranah Minang dalam kondisi siap untuk mengikuti rangkaian Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Informasi selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat M. Rifki di Padang kemarin mengatakan keberangkatan jemaah haji menuju Arafah dijadwalkan dimulai hari ini. Seluruh pihak terus melakukan pemantauan agar proses pergerakan jemaah berjalan lancar tanpa kendala berarti. Puncak ibadah haji sendiri akan dimulai 8 hingga 13 Zulhijjah. Pada masa tersebut, jutaan jemaah dari berbagai negara akan melakukan wukuf di Arafah serta rangkaian ibadah lainnya di Musdalifah dan Mina. M. Rifki menuturkan pihak Kemenhaj Sumbar berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan tetap menjaga kondisi kesehatan mengingat cuaca di Arab saat ini cukup ekstrim.
7: Hari ini sudah masuk ke Arafah kan, kita doakan semoga lancar aja Pak. Ada masalah yang signifikan terjadi ketika di Armusna puncak haji gitu. 8 Zulhijjah 9 sampai 13. Cuaca 48 Pak yang terakhir itu. Mungkin sekarang sudah tambah secara umum. Insya Allah jemaah kita sudah siap untuk puncak haji.
6: Terkait kondisi kesehatan jemaah, Kemenhaj Sumbar menyebut mayoritas jemaah dalam keadaan baik. Bahkan sekitar 98 hingga 99% jemaah dilaporkan sehat dan siap mengikuti seluruh rangkaian ibadah puncak haji. M. Rifki menyebut meski demikian, terdapat beberapa jemaah yang saat ini menjalani perawatan. Selain kondisi kesehatan, cuaca panas juga menjadi perhatian utama. Suhu di Arab Saudi dilaporkan mencapai 48 derajat Celsius. Untuk itu, jemaah diimbau memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan, dan mengikuti arahan petugas haji demi menjaga keselamatan selama menjalankan ibadah. Iwan Setiawan melaporkan.
5: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Timnas Jerman kembali menjadi salah satu tim unggulan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. Dukungan terhadap skuad Panzer itu datang dari sekretaris perusahaan PT Semen Padang Win Bernardino yang memprediksi Jerman mampu tampil kuat dan kompetitif sepanjang turnamen.
6: Saat dikontrol dari di Padang kemarin, mantan CEO yang kini menjabat sekretaris perusahaan PT Semen Padang, Win Bernardino mengatakan, sejak lama dirinya mengidolakan tim Jerman karena memiliki karakter permainan yang solid dan disiplin. Ia menilai kekuatan Jerman tidak hanya berasal dari pemain, tetapi juga didukung kualitas kompetisi liga domestik yang sangat kompetitif. Pada Piala Dunia 2026, Jerman tergabung di grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Meski demikian, Win mengingatkan bahwa tim-tim lain dari Amerika Latin maupun Afrika tidak dapat dianggap remeh karena memiliki kualitas individu yang sangat baik. Walau persaingan diprediksi berlangsung ketat, Win tetap menilai Jerman masih memiliki peluang besar untuk melangkah jauh di turnamen 4 tahunan tersebut. Pengalaman, mental juara, serta regenerasi pemain menjadi modal utama skuad Panzer menghadapi persaingan antar negara terbaik dunia.
8: Kalau saya sih dari dulu sukanya timnya Jerman ya, karena menurut saya tim Panzer itu luar biasa, solid, mungkin juga dari liganya juga solid ya, menarik dan kompetitif dari seluruh timnya. Maka saya dari dulu sih seringnya mengunggulkan Jerman sih. Saya pikir sih tim-timnya dari Amerika Latin ya tidak bisa dianggap remeh ya, karena mereka juga secara bakat luar biasa, tim-tim Samba ini. Mungkin saya pikir kayaknya Jerman masih menjadi tim yang sangat kuat di tahun ini ya.
6: Selain menyoroti persaingan di lapangan, Win juga mengaku antusias menyambut atmosfer Piala Dunia yang selalu dinantikan para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Menurutnya, turnamen tersebut selalu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi dan penuh kejutan. Ia menambahkan Piala Dunia juga menjadi panggung lahirnya pemain-pemain muda potensial yang nantinya akan menjadi bintang sepak bola dunia di masa depan. Karena itu ia berharap turnamen tahun ini dapat berlangsung menarik dan mampu menghadirkan hiburan berkualitas bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Iwan Setiawan melaporkan.

Sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Masjid Raya Sumbar sediakan ratusan kupon daging kurban untuk panti asuhan dan warga pada Idul Adha 1447 Hijriah. Cuaca mencapai 48 derajat. Jemaah Haji Sumbar tetap siap jalani puncak ibadah. Dengan demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf.

0: Ya, paparan langsung terhadap ledakan dapat menyebabkan luka bakar, luka serius atau bahkan kematian. Selain itu, serpihan atau pecahan yang dihasilkan dari ledakan dapat merugikan struktur bangunan, kendaraan dan infrastruktur lain. Bukan hanya itu, ledakan gas juga dapat menciptakan risiko kebakaran, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi risiko ledakan gas. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap instalasi gas, perawatan rutin peralatan dan pipa gas, serta peningkatan sistem peringatan dan deteksi gas. Pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam penyimpanan dan penggunaan gas juga merupakan faktor penting untuk mencegah kebocoran. Pentingnya kesadaran masyarakat dan industri dalam menghadapi bahaya ledakan gas tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam edukasi mengenai penggunaan yang aman dan tindakan darurat saat terjadi kebocoran gas sangat penting. Selain itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar keselamatan yang tinggi, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan secara rutin melakukan pemeriksaan keselamatan. Dalam menghadapi bahaya ledakan gas, kerjasama antara pemerintah, industri dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari potensi risiko tersebut. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, dapat diharapkan bahwa risiko ledakan gas dapat diminimalkan, memberikan perlindungan lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal FM 95,9 MHz. Terima kasih, dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selamat pagi, mulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini, apalagi untuk Anda mungkin banyak persiapan. Besok ya akan sangat-sangat sibuk sekali, dan mungkin juga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Sembari kami menemani Anda, masih simak terus siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Ini bukan sekedar pendataan, ini tentang masa depan usaha kita. Dari warung kecil di sudut jalan, hingga bisnis online yang terus tumbuh. Semua dihitung, semua berarti. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik melaksanakan Sensus Ekonomi 2026, mulai Mei hingga Agustus di seluruh Indonesia. Data yang Anda berikan bukan angka biasa, ini penentu arah kebijakan, peluang usaha, dan kekuatan ekonomi bangsa. Jangan diam, jangan abaikan. Berikan data yang jujur, karena masa depan tidak dibangun dari perkiraan, tapi dari kebenaran. Data Anda aman dan dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, suara usaha Anda, kekuatan Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Irin, apa? Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekat gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
6: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
7: Gitu ya, kirain ada makhluk halus, habisnya ngeri sih.
6: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
8: Bebas, sin pati nama, agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan. Cukup jauh berada di kota penalti,
9: kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Untuk Anda semuanya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dan momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.